0: anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Syaz di sini setia mana-mana anda untuk Ceria Pagi edisi Sabtu 2 Mei 2026 bersamaan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Awalnya nak ke 9 dah. Hari ni baru 2 Mei. Baik, untuk jam ketiga tepat pukul 8.15 minit pagi, kita akan kongsikan Langkawi sana sini. 8.30 minit pagi, perkongsian tajuk utama berita untuk hari ini. Jadi nantikan selepas ini, terus layan Langkawi FM.

0: Alia, hang perasan tak Alia? Sekarang ni kerajaan banyak turun pandang bantu rakyat.
1: Memanglah. Tengok je bantuan sara hidup, pendidikan, kesihatan, semua disalurkan terus. Barulah rakyat rasa depa betul-betul disantuni.
0: Itulah semangat Malaysia Madani. Bukan saja bina negara, tapi bina masyarakat yang beradab dan penyayang.
1: Bukan tu saja Faiz. Malaysia pun makin dihormati kat mata dunia tau. Bila pemimpin jaga rakyat, rakyat pun bangga dengan negara sendiri.
0: Betul tu Alia. Kita sebagai rakyat pun kena main peranan. Cintai negara, hargai perpaduan dan jaga nilai kita bersama.
2: Ceria pagi!

0: Ceria pagi.
1: Korang tahu tak? Kadang-kadang kita senyum, kadang-kadang kita sedih sangat. Letih kerja, letih fikir, letih hidup.
2: Hampa bukan kesorangan. Bercakaplah dengan orang yang hampa percaya. Kawan, keluarga atau orang yang boleh memberi pertolongan kepada hampa. Minta bantuan bukan tanda lemah. Itu tanda hampa sayang diri sendiri.
3: Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jaga diri, jaga emosi.

0: Cantiknya pantai ni. Udara pun segar. Nak selfie dululah. Eh, plastik ni. Kacau je. Buanglah kat sini. Kejap lagi hilanglah ni.
1: Hilang? Hilang kat mana? Plastik tu hanyut masuk laut. Botol hang buang tu. Terapung beratus tahun nak reput. Hang tahu tak? Mai bercuti konon. Tapi tinggal perangai pengotok. Ingat ni hotel 5 bintang ke? Ada orang nak tolong kutip kat hang. Kalau hang ni pelancong cerdik, buang sampah kat tempat yang betul. Jaga kebersihan, jaga maruah diri. Alam ni bukan tong sampah, tapi harta kita semua, tahu tak?
0: Betul juga kan? Kalaulah semua orang macam aku, hancurlah keindahan pantai yang cantik macam ni.
1: Tahu tak apa? Kalau sayang tempat ni, jagalah kebersihan. Tong sampah kan ada. Kalau tak ada, hang bawa balik. Kan senang.
2: Ingat, pelancong bijak tinggal kenangan, bukan tinggal sampah.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Ceria pagi!

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM. Dan waktu sekarang pukul 8.47 minit pagi. Tepat 9 pagi kita akan ke Nasional FM untuk sama-sama ikuti utama 9 pagi. Jadi nantikan perinciannya 9 pagi. Terus layan Langkawi FM.

0: Lebih 9 juta pencarum perkeso nikmati skim lindung 24 jam bulan depan. Cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara dibawa ke Kabinet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Tiga inisiatif utama diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan amanat sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 di Bukit Jalil semalam. Antaranya pakej daya tahan ekonomi, Progressive Acceleration for Capability and Employment PACE bernilai lebih RM710 juta, pengenalan allowance pasca cuti bersalin dan pindaan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017 bagi berperluas perlindungan menerusi pertubuhan keselamatan sosial perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Selaras dengan pengumuman itu, Perdana Menteri memberi tempoh 2 minggu kepada semua agensi berkaitan untuk mengemukakan laporan pelaksanaan setiap inisiatif bagi pekerja yang diumumkan. Datuk Seri Anwar berkata, laporan itu perlu diserahkan kepada menteri terlibat sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa 3 minggu lagi. Pengumuman pelaksanaan PACE itu disambut baik. Masyarakat menyifatkannya sebagai langkah proaktif dalam memperkasa tenaga kerja serta meningkatkan daya saing rakyat. Ikuti reaksi penjawat awam Muhammad Mus Muslan dan Nurul Akilah Sapini.
1: Latihan diberikan, saya tengok bagus untuk yang fresh grade. So maksudnya nanti bila dah diorang ke alam pekerjaan, diorang dah ada basic yang senang untuk diorang tempuh lah. So jadi sangat bagus untuk student-student dan pelatih-pelatih baru.
2: Kerajaan cuba sehabis baik untuk memberi manfaat kepada semua rakyat. Jadi saya rasa sebagai rakyat kita kena berterima kasih dan bersyukur. Walaupun tak mungkin cover semua, tapi at least ada benda yang boleh kita manfaatkan. Sebagai pekerja untuk jangka masa panjang, lambat lagi saya nak pencin sebenarnya, dihargai sehingga akhir perkhidmatan lah.
0: Selain itu, allowance pasca cuti bersalin yang akan diperkenal sebagai bantuan kewangan bagi cuti tambahan selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari mendapat reaksi positif Azrina Muhammad Amin, Nur Saadah Muhammad Siddiq dan Arslinda Arshid.
3: Penambahan cuti bersalin kepada para wanita, especially golongan ibu, memang sangat-sangat dihargai sebab sekurang-kurangnya para ibu dapat menjaga anak mereka dengan lebih panjang lagi dan sedia untuk masuk kerja pun lagi mantap lah sebab mental dan fizikal diorang dah bersedia.
4: Kami sebagai wanita sangat berterima kasih kepada PMN kerana memperjuangkan hak cuti bersalin wanita, kerana wanita tu perlu dimartabatkan oleh seluruh warga Malaysia.
5: Bila kita diumumkan, ini memberi kepada mental kepada orang yang bersalin serta fizikal untuk perkara tersebutlah.
0: Sementara itu, mengenai perlindungan perkeso bakal diperluas kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara mendapat reaksi yang menggalakkan, khususnya mereka yang mencari rezeki di negara jiran. Ikuti pandangan Terence Das dan Umi Syakila Muhammad Siddiq.
6: Memang sesuatu yang cukup memberi makna kepada para pekerja, terutama sekali rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura. Difahamkan satu nyawa rakyat Malaysia setiap minggu mengalami krisis dan sebagainya dan tidak ada perlindungan yang sewajarnya. Jadi satu penambahbaikan kepada Akta Perlindungan akan dikemas kini untuk membantu mereka. Jadi saya rasa ini satu inisiatif yang memang baik untuk rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, terutama sekali di Singapura.
7: Warga Malaysia yang bekerja di Singapura, mungkin pengembara, saya rasa sangat patut dan bagus kerana rakyat Malaysia ramai yang bekerja di Singapura, so mendapat perlindungan yang sama seperti mereka yang bekerja di Malaysia. Jadi saya rasa skim ini sangat berpatutan.
0: Dalam perkembangan sama, seramai 9.6 juta pencarum perkeso bakal menikmati perlindungan sepanjang masa menerusi pelaksanaan skim lindung 24 jam yang akan bermula bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan Ramakrishnan berkata, skim berkenaan memastikan pencarum terus dilindungi walaupun kemalangan berlaku di luar waktu bekerja.
8: bukan sahaja semasa kerja. Kalau kemalangan berlaku di luar waktu kerja pun, mereka tetap dilindungi. Had umur skim lindung kasih untuk suri rumah akan dinaikkan daripada 55 ke 60 tahun. Lebih 720,000 wanita akan mendapat manfaat. Suri rumah menjaga anak-anak, orang tua, ahli keluarga yang sakit kerana mereka menyumbang besar pada kita dan negara. Sudah tiba masanya kita balas jasa mereka dengan perlindungan yang lebih baik.
0: Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan. Berita seterusnya, cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara MTN akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, langkah itu penting bagi memastikan inisiatif berkenaan diangkat sebagai antara agenda utama dalam pendidikan nasional. Tambah beliau, usaha memperkasa pendidikan tahfiz tidak terhad kepada program sedia ada.
9: Sebab itu, usaha ini tidak boleh terhenti hanya pada pratahfiz kemas. Tidak terhenti terhadap pengujudan 58 MRSM Ulul Albab atau TVET Tahfiz. Saudara, apa yang saya lontarkan ini mesti menjadi agenda pendidikan nasional yang lebih tersusun. Dalam konteks ini, pada hemat saya, sudah tiba masanya kita menyelaras institusi pengajian tinggi awam, swasta dan kolej-kolej yang menawarkan pendidikan tahfiz di bawah satu kerangka yang lebih jelas agar pendidikan tahfiz bukan saja diperkasa tetapi diberi laluan yang lebih luas dan ekosistem pendidikan negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Luar negara, isu Selat Hormuz dan pengekalan gencatan senjata susulan konflik Asia Barat akan menjadi agenda utama dalam pertemuan duhala antara China Amerika Syarikat yang dijadual berlangsung bulan ini di Beijing. Tegas Duta Besar China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong, Iran perlu menarik balik sekatannya di selat berkenaan dan Amerika juga perlu menarik balik sekatan tentera lautnya. Dalam pada itu, Iran telah menyerahkan cadangan terbaharunya bagi rundingan menamatkan konflik di Asia Barat kepada Pakistan. Menurut agensi berita IRNA, teks cadangan berkenaan diserahkan kepada Islamabad yang bertindak sebagai orang tengah bagi rundingan dengan Amerika Syarikat. Sementara itu, Presiden Amerika Donald Trump tidak berpuas hati dengan cadangan rundingan damai baharu berkenaan. Iran didakwa meminta perkara yang pihaknya tidak boleh bersetuju namun tidak menerangkan butiran lanjut mengenainya. Trump dalam pada itu turut mengancam untuk meletupkan Iran jika mereka gagal mencapai perjanjian. Perancis mengulangi pendirian untuk enggan terlibat dalam perang diterajui Amerika Syarikat Israel terhadap Iran. Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan objektif perang berkenaan tidak ditarifkan dengan jelas dan operasi dijalankan di luar rangka kerja undang-undang antarabangsa. Jelas Barrot, Perancis sedang merangka misi antarabangsa bagi wujudkan syarat yang diperlukan untuk memulihkan trafik di laluan berkenaan. Sukan badminton Piala Thomas 2026 di Horsens, Denmark. Pengarah kejurulatihan persorangan negara Kenneth Johnson mengambil tanggungjawab penuh selepas skuad negara gagal ke separuh akhir. Johnson mengakui kelemahan kem persorangan negara dan menyifatkannya prestasi keseluruhan mereka sebagai tidak mencapai tahap. Malaysia tewas 0-3 kepada juara bertahan China di suku akhir. Dalam perkembangan sama, skuad Perancis mencipta sejarah apabila buat pertama kalinya mara ke separuh akhir selepas mengejutkan juara 2014 Jepun 3-0. Kemenangan itu meneruskan rentak cemerlang Perancis selepas turut mengejutkan juara 14 kali Indonesia 4-1 dalam saingan peringkat kumpulan. Perancis akan berdepan India bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Bola sepak Liga Super, Kuching City FC naik ke tangga kedua Liga selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Terengganu FC 2-1 di Stadium Negeri Sarawak. Kemenangan itu sekaligus memulihkan Kuching City FC mengutip 3 mata penting di laman sendiri. Formula 1 GP Miami, Lando Norris meraih petak utama bagi perlumbaan sprint sekaligus menamatkan dominasi pasukan Mercedes. Pelumba McLaren itu mencatat masa terpantas mengatasi Kimi Antonelli di tempat kedua manakala Oscar Piastri ketiga. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 9 juta pencarum perkeso nikmati skim lindung 24 jam bulan depan. Cadangan penubuhan Majlis Tahfiz Negara dibawa ke Kabinet. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ceria pagi.
1: Duo pagi di Langkawi FM. Isnin, layan muzik dengan kamu selagu. Selasa, logat kita unik dekat jerasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Isnin hingga Rabu pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda untuk Ceria Pagi edisi Sabtu 2 Mei 2026 bersamaan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan hari ni hari cuti hujung minggu, dan minggu ni kita dapat 3 hari cuti. Ada yang dapat Jumaat, Sabtu, Ahad, ada yang dapat Jumaat, Sabtu, Ahad. Aduh, saya pun dah pening dah. Itulah banyak sangat cuti. Dan mungkin anda manfaatkan cuti anda bersama keluarga. Ada yang datang bercuti ke Langkawi. Jadi selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan juga saya nak kongsikan antara intipati taklimat krisis bekalan global, yang mana kerajaan sedang urus secara berfasa berpandukan data, libat urus bersama industri dan tinjauan di lapangan. Juga 5 tumpuan utama akan diberikan, antaranya stabilkan bekalan tenaga dan input kritikal, kawal tekanan kos kepada rakyat, pastikan projek yang penting untuk rakyat tidak terbengkalai, lindungi pekerjaan dan pendapatan keluarga, dan yang kelima, bina daya tahan ekonomi jangka panjang. Dan juga krisis bekalan global ditangani dengan fokus jelas demi kestabilan negara. Itulah Malaysia Madani.

0: #DJ.
1: #DJ Mei ini bersama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Maktab Mahmud Langkawi. Anan Nur Kaisara binti Muhammad Nizam dan Nur Anis Amanina binti Ahmad. Sabtu 2 Mei 2026 pukul 5:15 petang hanya di
2: Langkawi FM.

0: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Keganasan domestik terhadap wanita jadi keutamaan KPWKM. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri menegaskan sebarang bentuk keganasan domestik khususnya terhadap wanita menjadi keutamaannya dan kementerian kerana ia merupakan jenayah yang membimbangkan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas lanjut mengenai kes keganasan rumah tangga KRT yang sedang tular ketika ini kerana menghormati proses perundangan serta mengelakkan isu sub judis. Baiklah, waktu sekarang pukul 9.47 minit pagi. Pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita semasa Langkawi. Jadi nantikan perinciannya 10 pagi. Terus layan Langkawi FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Ketamanah sucimu, ya Allah.
3: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: berita seterusnya. Di sebalik kegairahan menunaikan ibadah haji, ramai jemaah sebenarnya berdepan cabaran emosi yang tidak kurang hebat, terutama pada fasa awal ketibaan di Tanah Suci. Pengurus Kaunseling Musim Haji 1447 Hijrah, Azlina Abdul Hamid berkata, perubahan berdadak dari segi cuaca, rutin harian dan persekitaran menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi emosi jemaah. Menurutnya, jemaah khususnya yang pertama kali menjejakkan kaki ke luar negara atau ke Tanah Suci lazimnya akan melalui fasa cemas, teruja, merindukan keluarga dan tidak kurang juga berasa hilang arah. Jelas Azlina, antara cabaran yang sering timbul di kalangan para jemaah adalah hubungan antara rakan sebilik yang datang daripada latar belakang berbeza. Selain sesi kaunseling, pendekatan turun padang turut dilaksanakan termasuk lawatan dari bilik ke bilik bagi mengenal pasti jemaah yang mungkin memerlukan bantuan tetapi tidak tampil secara terbuka.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya. Pintu sempadan negara di Perlis dan Kedah mengalami kesesakan apabila orang ramai berpusu-pusu ke Thailand sempena cuti hari pekerja dan hujung minggu. Kenderaan beratur panjang di laluan menghala ke negara jiran di Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Padang Besar dan Wang Kelian dan Bukit Kayu Hitam sejak awal pagi. Menurut penduduk dari Kangar, kenderaan berbaris sejauh 500 meter sehingga ke bangunan kompleks untuk pemeriksaan di Wang Kelian. Dalam hal itu, Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Bukit Kayu Hitam memaklumkan aliran trafik menuju ke negara jiran sesak sejak awal pagi. Berita seterusnya. Seorang wanita warga Thailand didenda RM7,000 oleh Mahkamah Seksyen Alustar selepas mengaku bersalah membeli 10 paket minyak masak polybag 1 kilogram pada 14 Mac lalu. Tertuduh Miss Aswa Useng membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Mazdi Abdul Hamid. Menurut mengikut pertuduhan, tertuduh didapati membeli barang kawalan iaitu minyak masak dalam bungkusan polybag 1 kilogram sebanyak 10 paket dengan jumlah keseluruhan 10 kilogram melalui satu resit pembelian. Sedangkan individu bukan warga negara dilarang membeli minyak masak bersubsidi berkenaan. Perikutan itu, tertuduh didakwa mengikut Peraturan 3-1 Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan Larangan Penjualan dan Pembelian Barang Kawalan Minyak Masak 2026. Jika sabit kesalahan, individu boleh dikenakan denda maksimum RM1 juta atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Sampai di sini dahulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Adam Haris, Salahuddin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hei, Jana, awak yang muka masam mencuka ni. Ha makan apa semalam yang muka cemberut je tu?
1: Ha, jangan duk cari pasal dengan aku nah, Fatah. Aku tengah duk hangin ni.
0: Awak pulak dah, siapa cari pasal dengan hang pulak ni?
1: Aku hangin betul lah. Ni, hang tahu tak tadi? On the way aku nak main kerja tadi, adalah 2-3 orang mak rempik duk cari pasal dengan aku.
0: Lah, awaknya? Dia buat apa dekat hang?
1: Dok, lagu ni. Tadi aku bawa kereta macam biasalah kan, nak main kerja. Lepas tu sampai kat traffic light tu, dah lampu hijau, aku terus lah jalan kan. Dok tak dok, tiba-tiba je mai motor ni langgar lampu merah. Amboi, depa dok berlumbur. Hei, dah aku pun terkejut, aku pun apa lagi lah. Hon merapak lah.
0: No, lepas tu apa jadi?
1: Hang tahu dok, depa patah balik ikut aku dari belakang tu. Ah, lepas tu duk berambar pula dengan aku. Eh, duk rem-rem exhaust motor mereka tu tepi kereta aku pula. Ui, geram tu eh.
0: Ish lah, budak muda ke ya?
1: Oh, muda lagi lah budak tu. Yang aku hangin tu, salah seorang tu duk acah nak sepak set mirror kereta aku. Nasib lah tak kena. Kalau duk melayang pulus aku.
0: Ui, dah tu orang tak berhenti?
1: Eh, aku pun tak berani lah. Dah aku seorang. Eh, kalau ada kawan tak apa juga.
0: Ha, lepas tu apa dia jadi?
1: Ha, depa duk ikut aku lah. Sampailah depa ternampak ada kereta polis depan aku. Ha, terus depa kono balik. Takutlah tu.
0: Ih lah, berani sungguh noh budak zaman lah ni.
1: Itulah pasal. Hei, aku ni bukan apa. Kalau katalah kereta aku terlanggar depa tadi, waktu depa langgar lampu isyarat tu, macam mana? Takkan mati katok.
0: Ha, sahagi terus keluar lagu telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami.
1: Aduh, buat lawak pula dah no.
0: Melawak je, nak bagi hang senyum balik.
1: Ah, ni aku nak nasihat hang jugalah kan. Hang tu duk bawa motor, jangan duk buat perangai merempik lagu tu no. Kesian tau mak ayah hang, mau jadi apa-apa. Dah lah hang tu anak jantan seorang.
0: Ish, dah lah. Aku ni nak bawa motor laju pun tak wani.
1: Hei, aku ni nak peringat je. Bahaya tau dok, dok merempik ni. Bukan dapat apa pun, mati katok lagi ada. Ha, silap-silap mengucap pun tak dan, kan?
0: Hmm, zaman merempik ni dah berlalu jana. Oi, lah ni kita sayang nyawa kita. Nyawa bukan boleh dapat balik.
1: Ha, baguslah kalau hang peringat macam tu. Budak-budak muda zaman lo ni suka ikut kawan. Darah muda lah katakan.
0: Tu pasal kena pandai cari kawan.
1: Kan, betul. Aku setuju. Kadang-kadang aku fikir apa tau. Budak-budak ni dapat apalah bila merempik. Melainkan hampa nak tunjuk hebat je depan kawan-kawan. Eh, kalau lah tengah merempik tu, Allah tarik nyawa, tak memasal je mak pak hampa sedih.
0: Hei, mak kata accident mati terus tak apa. Ni yang merempik jatuh lepas tu patah kaki. Tangan dah pun putus kaki tangan. Apa bala tak kau menyusahkan family nak jaga pulak.
1: Hang tahu tak apa Fatah. Dah lah kena jaga. Duit pula keluar sopa ayak tu. Nak beli ubat lah, nak bawa pergi hospital lah. Kena pula mak pak dah tua dah. Lagi kesian weh nak jaga anak dalam keadaan macam tu.
0: Ish, tak gamak lah. Kesian.
1: Ha, tu kalau accident tak babit orang lain, tak apalah. Ni merempit. Ha, lepas tu pergi langgar orang lain sampai mati orang tu. Lagi Naya. Kesian tau family orang tu. Hilang orang tersayang. Ingat Fatah, hang jangan duk merempik nah. Aku pesan ni.
0: Ya, insya-Allah aku ingat pesanan hang. Terima kasih nah, tolong ingatkan aku.
1: Alhamdulillah. Ingat tau hang tu muda lagi. Jangan duk terlibat dengan benda yang tak elok. Ingat keluarga. Tau. Dahlah. Pilah sambung buat kerja hang. Satgi bos masuk lagi nampak kita duk menyembang. Haru pula nak menjawab.
0: Ha, oh, itulah. Okey okey, aku pergi sambung buat kerja tu.
2: Ceria pagi.
3: Radio Malaysia Langkawi FM. Layan je.
4: Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baiklah, kita dah sampai ke jam yang terakhir untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 2 Mei 2025 bersamaan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Syaz teman anda sehingga pukul 11 pagi Satgi. Juga terima kasih kepada anda yang baru mendengar Langkawi FM. Ataupun anda yang baru tiba ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Maklumlah cuti 3 hari. Mainlah ke Langkawi. Dan saya akan sajikan lagu-lagu pilihan rakan-rakan di TT Live kita. Yang sentiasa tapping-tapping. Terima kasih. Antaranya kita ada QSP Studio. Kita ada Jana. Kita ada Ajak Girl. Cik K. Kak Asiah kita. Kak Kawasaki. Kita ada Hasli Ishak. Cik Saodah. Dan ramai lagi lah di TT Live Langkawi FM. Jadi jom kita berhibur dulu di Langkawi FM.

80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang tertinggi. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
1: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Baik, saya nak kongsikan antara yang tular. Kerajaan beri RM500 kepada wanita Malaysia mengandung atau baru bersalin. Benar atau tidak? Tular dakwaan bahawa kerajaan persekutuan menawarkan bantuan RM500 kepada wanita mengandung atau baru melahirkan anak. Permohonan kononnya dibuka kepada ibu hamil 22 minggu hingga 3 bulan selepas bersalin, dengan permohonan dibuat melalui satu pautan. Dan Semakan mendapati dakwaan itu tidak benar. Kerajaan tidak pernah menawarkan bantuan sedemikian. Pautan yang dikongsi menerusi WhatsApp sebenarnya mengandungi unsur phishing dan Telegram takeover bertujuan mencuri maklumat peribadi serta mengambil alih akaun mangsa. Jadi kepada anda yang mana dapat pautan apa-apa bantuan kerajaan, pastikan anda semak dulu kesahihannya sebelum anda klik pautan tersebut. Ingat, tak pasti jangan kongsi. Terus layan Langkawi FM.

0: cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosan dah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia-manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan, pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?
5: Ceria pagi.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Waktu sekarang pukul 10.49 minit pagi. Minit-minit terakhir untuk segmen Ceria Pagi edisi Sabtu 2 Mei 2026 bersamaan 14 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda semua yang teman berteman dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang. Juga rakan di TT Live Langkawi FM RTM. Terima kasih yang dok taping-taping. Kita ada Kak Asia, Cik K, Jana, Ati, Ajat Girl, Cik Saodah kita, Kawasaki, dan ramai lagi yang mungkin saya tak mampulah nak sebut seorang-seorang tu. Terima kasih kerana terus menyokong Langkawi FM. Juga kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Terima kasih kerana menjadikan Pulau Langkawi sebagai destinasi pelancongan anda. Dan selepas ini, activate, anda akan bersama dengan Zarid aka ZZ Fly sehingga pukul 3 petang. Dan 3 petang hingga 7 malam anda akan bersama pula dengan Haris untuk Ekspresi. Saya Syazwan, terus layan Langkawi FM. Bye bye.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ. Hashtag DJ Mei ini bersama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Maktab Mahmud Langkawi. Anan Nur Kaisara binti Muhammad Nizam dan Nur Anis Amanina binti Ahmad. Sabtu 2 Mei 2026 pukul 5.15 minit petang hanya di
2: Langkawi FM.
1: Ceria pagi.

0: Nah, mereka berpantun lagi. Mengatur baik dan rima, mengangkat adat dan budaya dengan bersahaja dan penuh gurau senda.
1: Ikan gelama, dia masak kari.
2: Tak masak lain lah.
0: Bersama penyampai-penyampai anda, Cempaka dari Selangor FM.
1: DJ Cempaka, nama diberi.
0: Atika dari Perlis FM.
3: Nyanyi bunga putih mempelam harum manis mari.
4: Panjang je bunga.
0: Farah, Sabah BFM.
5: Farah, Sabah BFM.
0: Min, YFM Iban.
6: Min Meliza, nama saya.
0: Nat, dari Negeri FM.
7: Perkenalkan saya DJ Nat.
0: Dan Ain, Melaka FM.
8: Pergi pasar, membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
0: Dihoskan oleh Anisma Azwati, Radio Klasik dan Nas dari Pahang FM.
9: Adakah di syurga?
10: Yeah, kita.
11: Semua ada bidadari kan?
10: Woo, seram deh.
0: Dengarkan Rima 80, bahagian kedua, 2 Mei 2026, jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM.
12: Activate on 104.8, 11 to 3, every day. Activate on 104.8.
13: Activate on 104.8.
14: On 104.8.
15: Activate on 104.8.
16: Activate on 104.8.
17: Activate on 104.8.
18: Activate on 104.8. 11 to 3, every day.

0: Dari Perak FM, kami bawakan berbalas pantun bertemakan negeri-negeri Malaysia.
1: Selamat datang ke acara kita pada hari ini.
0: Baik, Nasrik. Sebelum kita perkenalkan pemantun-pemantun hebat kita, sebenarnya kita ada sesi yang cukup istimewa ni. Nasrik dia berdebar sikit lah.
1: Tak, saya tak berdebar. Saya lebih kepada berfikir panjang.
0: Kenapa?
1: Yelah, semua bunga kumbang. Saya tengah fikir, saya ni kat mana sebenarnya ni? Adakah di syurga?
0: Kita semua ada bidadari kan?
1: Wow, seram dek.
0: Saya perkenalkan dulu diri saya. Betul. Berkonti pagi semangat membara, tugas hakiki penerbit rancangan Anisma Azwati, nama di udara Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ya, itu dia Radio Klasik. Pukul berapa berkontinya?
0: 6.10.
1: 6.10. Itu memang itu je lah ya.
0: Itu saja.
1: Kita dua je lah buat beyond dia. Beyond dia. Baik, kalau itu pengacara pertama, orang kata hostnya, dan kita ada co-pilot lah. Wah, co-pilot orang putih hari ni ya. Mentang-mentang tema bebas. Ya, tak apa, kita mulakan dengan pantun kita. Bangun pagi makan nenas. Makanan itu dibuat oleh Nyonya. Nama panggilan DJ Nat. Dari Pang FM datangnya.
0: Oh, paleh weh.
1: Nampak? Macam tak kena kan? Jangan termenung sangat. Kalau orang termenung, kita tunggu dia. Itu dari segi pengecara lah. Nama-namanya apa.
0: Saya sebenarnya ada pantun untuk Nasri. Ada sikit, dia tak payah jawab.
1: Okay,
0: nak pantun je.
1: Okay,
0: sungguh tinggi Gunung Kinabalu, tinggi menjulang menyapu awan. Sungguh tuan katanya pemalu. Rupanya lucu, tak tertahan.
1: Nasib baik belakang ni. Saya takut tadi, rupanya sawan. Takut itu tadi. Biasalah, malu
0: kejap
1: tu.
0: Kejap lagi sawan tu.
1: Kita baik. Kita nak teruskan juga dengan, ini macam dah pertandingan kita. Senyap. Kita nak berkenalan lah dengan pemantun-pemantun kita ni. Tak molek katanya kalau kita aja berpantun. Jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan pemantun yang pertama, yang tak jauh berada di sebelah saya. Dah gelak, dia tahu di sebelah saya. Dia tak tahu kiri ke kanan. Baiklah, kita nak berkenalan dulu pemantun yang di sebelah saya ni. Silakan.
0: Okey, terima kasih. Zu Taiping ada bunga.
1: Dah pergi ke?
0: Dah.
1: Oh, patutlah tahu.
0: Zu Sarawak ada buaya. Bin Meliza nama saya. Dari YFM Iban Kucing asal saya.
1: Dari YFM Iban Kucing. Jauh. Datang pakai flight lah.
0: Naik belon.
1: Naik belon.
0: Buat yang naik belon.
1: Usah. Baik, seterusnya kita nak berkenalan juga dengan pemantun yang di sebelah saya. Di sebelah.
3: Okey, baik. Ikan gelama dimasak kari, juadah dihidang bersama ketupat. DJ Cempaka nama diberi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Jangan-jangan orang makan kari dengan ketupat. Biasa ketupatnya rendang.
0: Tapi dekat utara memang ada makan dengan kari dengan ketupat.
1: Saya tak makan lagi. Jadi saya keluar dulu pun.
0: Jangan.
1: Itu dia.
0: Ada banyak masa lagi.
1: Cempaka namanya ya.
0: Cempaka saya.
1: Dari Selangor FM. Yeah. Kenapa cempaka? Kenapa tak letak nama kekwa ke, anggrek ke, orkid ke?
3: Tak ada jawapan yang tu.
1: Ya, mungkin ada dalam patut ya.
0: Cempaka mungkin dekat sebelah tu melu tak?
1: Tak tahulah, tengah borak dengan sebelahnya. Kami ni tengah bercakap sedari. Kita nak berkenalan lah terlebih dahulu dengan pemantun seterusnya, Bunga yang seterusnya, dipersilakan.
3: Baik, terima kasih. Bunga Revelisia, Bunga Matahari, Para Sabah VFF mempunyai diri.
1: Lambat belakang tu. Bunga Revelisia dan juga Bunga Matahari. Sebelum kita teruskan, pernah tengok Bunga Revelisia?
3: Tengok gambar.
1: Tak apa, nanti kita pergi Sabah V ya.
3: Boleh.
1: Baik, seterusnya pula kita nak berkenalan dengan pemantun kita yang seterusnya. Siapa? Ni di depan saya lah. Cotek tak lalat gitu ya.
3: Mahal tu.
1: Manis yes. Orang kata pemanis tu. Dipersilakan.
3: Terima kasih. Negeri FM suka putar lagu balad. Perkenalkan saya DJ Nat.
1: Gitu
3: Simple.
1: Saya punya lah pandang.
0: Dia nak cari ni pembayang dia. Jadi dia lagu ballad pun boleh.
1: Saya ingat selepas ni saya pun nak buat pendek-pendek lah. Seterusnya pula kita nak perkenalan dengan bunga yang seterusnya.
3: Kalau tadi bunga refresia, yang ni bunga putih mempelam harum manis.
1: Mari. Oh, panjang je bunga. Ini kalau pergi kedai ni mahu 7 ekor ni menyebutnya. Okey.
3: Burung kenari terbang di angkasa, menyanyi riang tanpa jemu. Saya Atika Nordin dari Perlis FM menyapa mesra, pastinya serasi denganku.
1: Ada bawa buah-buah tangan?
3: Tak sampai musim lagi. Harum manis buah putih.
1: Kita nak seterusnya pula, bunga yang seterusnya lah.
0: Tak dapat lagi ni bang.
1: Pantun baru tak dapat lagi. Macam mana ni?
0: Tolong bantu saya tak lah. Saya cuba pergi pasar, membeli nangka. Saya Ain dari Melaka. Idea saya dah hilang.
1: Kita teruskan ni. Gelak-gelak juga. Fikirlah macam mana nak berpantun tu.
0: Uniknya lagi pantun kita hari ni. Semua pemantun perempuan.
1: Saya free hair tak apa ke? Saya nak bertuduk.
0: Songkok saya ada kan?
1: Alhamdulillah.
0: Bunga sekuntum di tengah laman, usah dipetik bunga melati. Selamat berpantun puteri-puteri sekalian. Kasihan kumbang di panah duri.

0: Mulakan, dah boleh kita mulakan?
1: Boleh dah.
0: Saya tak risau yang lain, saya Melaka.
1: Takut mimpi lagi ya?
0: Kita nak mulakan dengan, kita nak ke orang yang paling lama lah buat pantun.
1: Saya lah tu, terasa saya kat sini.
0: Baik, silakan.
1: Harum manis menguning indah terpana, santai sembang di teratak nyonya. Negeri indah penuh pesona, tahukah puan di mana letaknya? Saya dah jual, tapi saya nak dari YFM yang jawabnya, yang beli pantun saya. Boleh ke?
2: Ada boleh.
0: Ada bawa dompet tu kalau gitu tak?
2: Ada.
0: Apa lagi?
2: Okey, terima kasih Melaka FM. Ini jawapannya. Harum manis jadi sebutan, pendang luas saujana mata, Perlis negeri kecil penuh pesona, walau kecil tetap bermakna.
0: Ya, bangga orang Perlis tu. Cakap Perlis sikit.
3: Perlis buat bagi bulih.
0: Ui, pekatnya.
3: Bulih tak tu.
2: Bulih sangat. Baik, kita terus saja ke pembantu dari YFM. Yang akan jual kepada pemantun Melaka FM.
4: Okey. Saya nak jual pantun saya kepada Melaka FM.
1: Wah, saya kena belilah ni.
0: Jangan bergaduh.
4: Kalau tak beli, kena datang ke Sarawak.
1: Okey.
0: Bayarlah.
1: Okey, saya dah bersedia untuk menjawabnya, membeli.
4: Okey. Anak rusa berlari ke payah.
0: Kenapa lari?
4: Burung tempua hinggap di dahan. Aha. Negeri jelapang padi terkenal di Malaysia. Apakah namanya negeri kebanggaan?
0: Senangnya teka-teki.
1: Bila YFM ada sebut jelapang padi, nampaknya saya macam tahu ni. Jadi izinkan tu saya membelinya. Tak apa, biar saya jawab.
0: Baik.
1: Itu kedah negeri jelapang padi. Luas terbentang, damai memandang. Warisan tani kekal di hati. Negeri aman, penuh gemilang.
0: Baiklah,
2: kita kepada pemantun yang seterusnya. Pemantun dari negeri FM bertemu dengan pemantun
5: Sabah V FM.
1: Kenapa ada V?
5: Variety.
0: Sudah duduk 2 hari dia baru tanya.
2: Okay. Baik, dipersilakan pemantun seterusnya dari Sabah VFM yang akan bertemu dengan pemantun negeri FM.
0: Jangan bergaduh, Ayah.
5: Baik, saya jual.
0: Pandangan tu macam marah. Jangan marah.
5: Baik. Burung merbah terbang ke pulau, singgah sebentar di hujung tanjung. Pulau warisan penuh sejarah lampau. Apakah namanya negeri disanjung?
0: Sudah.
3: Baik, jangan risau. Kita beli.
0: Belagaknya dia.
3: Kita datang dengan penuh ilmu di dada.
0: Tamat-tamat penuh ya. Begitu je dia gelak. Jawab.
3: Okey, baik. Balas. Kita beli. Jambatan megah menghubung daratan. Kota warisan menjadi pujaan. Pulau Pinang negeri pelancongan, penuh budaya zaman ke zaman.
2: Nampak tak?
0: Pulau Pinang
2: rupanya.
0: Macam nak bergaduh betul tadi. Risau saya. Boleh jarakkan tak? Takut nanti kan. Baik. Tadi dah orang kata apa, dari Sabah B ke negeri.
2: Yeah.
0: Jadi kita nak dengarlah pula teka-teki tekuk tu daripada negeri
3: daripada ke Sabah. Negeri ke Sabah VFM. Sudi eh?
2: Sudi.
0: Jangan pandang itu macam betul-betul bergaduh ke?
3: Tombak pendek warisan Laksmana tersimpan rapi di balai diraja. Negeri berdaulat sejak dahulu kala. Apakah namanya, wahai Adinda?
0: Alah, senyum. Dapat panggil Adinda terus senyum.
3: Sila beli.
2: Tadi macam nak berada.
0: Itulah, patut pancing juga ni. Apa lagi tunggu?
5: Okey, baik. Saya beli. Okey. Sungai Perak, saksi sejarah. Kesultanan Agong terus bermakna.
0: Baik.
5: Perak Darul Rizwan, negeri tersohor megah. Warisan bangsa terus terpelihara.
0: Ya, betul. Pandai Sabah Bia. Very a lot knowledge.
2: Masuk-masuk Inggeris.
0: Itulah. Bila kita dengar Sabah Bia ni kan,
3: variasi itu.
2: V itu apa variasi?
5: Variety.
2: Variety.
3: Variety.
0: Bukan Sabah viral bukan ya. Bukan ya, V itu viral bukan ya. Jangan cari pasal. Baik, dah selesai dah dari negeri jual ke Sabah V. Sabah V pun dah beli. Banyak dah tu lagi nak balik tu.
2: Makin besar.
0: Betul, makin besar. 7 kilo jadi benarkan ya. Baik, seterusnya pula kita nak dengar dari pemantun inilah bunga tadi. Apa nama?
2: Cepaka.
0: Mungkin Cepaka nak jual ke Cepedak. Baik, okay, silakan Bella. Selangor FM.
5: Saya nak jual pantun ni kepada Pelis FM.
0: Oh.
5: Okey, untuk pembukaan dulu.
0: Tudung dah sambung pantun tu.
5: Itulah dia. Okey. Anak mami mandi di kali. Pantun dijual, sudilah dia beli.
0: Itu baru pembukaan. Anak mami tadi bohong.
5: Gendang dipalu di balai adat. Pendekar lama menjaga negeri. Negeri pesat, pusat masyarakat. Apakah namanya, wahai puteri?
0: Puteri apa lagi? Baleh lah.
3: Baleh lah. Dengar ya orang Selangor. Bandar moden penuh cahaya. Rakyat bersatu pelbagai bangsa. Selangor, negeri maju jaya, menjadi nadi ekonomi negara.
0: Ya, betul?
3: Betul.
0: Boy.
3: Tempat orang Selangor.
0: Selangor jawapannya. Ini kalau tanya pengecara, tak tahu.
3: Tak tahu.
0: Mungkin pengecara mungkin jawab klasik nama. Tahu lah. Kan? Baik. Selangor dah.
2: Giliran Perlis pula. Yeah. Jual pantun kepada...
0: Selangor. Bagi yang ganas sikit, boleh.
2: Mana boleh kalah.
3: Kita cuba ya.
0: Jangan cuba ni, betul-betul.
3: Kita jual ya.
0: Baik.
3: Tepak sirih tersusun indah. Adat dipelihara zaman berzaman. Negeri beradat pepatih nan megah. Apakah namanya, wahai Budiman?
0: Siapa nama Budiman?
3: Itulah.
2: Tadi Cepaka. Jadi Budiman pula.
0: Dah tukar nama. Baiklah, tak apalah Budiman tu. Kita lupakan Budiman tu.
5: Okey.
0: Cepaka, yeah. Silakan.
5: Dengar ya, Pelis FM. Bumbung lentik, lambang pusaka. Adat Minangkabau terus terpelihara. Negeri Sembilan, negeri berdaulat mulia. Tradisi lama kekal terjaga.
0: Ya. Jawapannya negeri Sembilan.
3: Negeri Sembilan.

0: burung merbah terbang ke hulu, singgah rehat di dahan sana. Pusingan pertama sudah berlalu. Pusingan kedua, kita teruskan bersama. Baik, kita nak teruskan dengan pusingan kedua. Kita nak mulakan dengan pemantun dari Melaka.
1: Okey, saya dah bersedia.
0: Ini pantun kita tak power ni. Melaka kan negeri bersejarah.
1: Negeri pantun. Negeri pantun, negeri donang sayang.
0: Alamak, susahlah saya nak pergi Melaka nanti. Nak beli buah.
1: Masuk tol je pantun.
0: Ay, masuk banyak tol.
1: Kena pantun dulu. Baru boleh masuk Melaka. Okey, saya nak jual pantun ini. Pantunnya berbunyi begini. Hikayat lama ditulis pujangga, misah rimba dan sungai nan tenang. Negeri terbesar tanah semenanjung kita, apakah namanya negeri gemilang? Saya nak suruh negeri yang jauh di bawah bayu. Saya nak jual kepada Sabah VFM. Boleh ke?
0: Nak jual-jual ke siapa? Baiklah, tak apalah. Hari ni hari anda, kita terima.
2: Okey, tak apalah. Saya belilah sudah. Saya belilah. Saya belilah. Baik. Ini jawapannya. Gunung dan hutan jadi warisan. Sungai mengalir damai sentosa. Pahang negeri penuh keindahan. Hazanah alam kurniaan yang esa.
0: Negeri kalah tu. Awak semua kalau nak nak mari, bagi tahu kaya.
2: Okey.
0: Jangan bagi jangan sekarang.
1: Sekarang tak ada.
0: Sekarang tengah kerja. Baik. Sabah V pun dah beli. Lagi pun dah lebih 7 kilo tu.
1: Kalau jual balik.
0: Jual lah balik Sabah V.
2: Baik. So saya nak jual kepada Melaka.
1: Jual kat saya balik?
2: Ya, jual kat Melaka balik.
1: Okey, saya dah bersedia ni nak jawab.
2: Baik. Songket ditenun benang emas, dipakai puteri di hari pertabalan. Negeri terkenal seni halus dan warisan. Apakah namanya? Mohon nyatakan.
0: Saya tahu ni. Baik, Melaka.
1: Okey, izinkan saya membelinya ya, Sabah BFM.
2: Baik.
1: Okey, masjid indah bersinar cahaya. Pantai bersih memikat hati. Terengganu negeri penuh budaya. Seni lama terus lestari.
0: Oh, Terengganu.
1: Terengganu kita.
0: Oh, saya ingatkan radio klasik tadi. Wah, gepuk getih punya. Tak apa. Dah selesai dah sebelah sana.
1: Ini kita kembali ke Selangor. Kita akan bersama-sama dengan Cempaka. Dan Cempaka akan menjualkan pantunnya kepada YFM.
0: Sebelah juga.
3: Ya, sebelah, saya sebelah nak jual juga dengan orang sebelah kiri saya ni. YFM.
0: Mana orang tahu kiri ke kanan ni?
1: Sebab tu dia bagi tahu supaya orang dapat bayangkan.
0: Bagus-bagus. Bagus pemantun ni. Bagus pemantun ni. Teruskan Cempaka. Cempaka ke Cempedak tu?
3: Cempaka. Cempedak tu buah.
0: Baik, Cempaka.
3: Okey, dengarkan ya.
0: Jangan termenung. Dah risau dah tu.
3: Wayang kulit dimainkan dalang, diiringi paluan rebab dan gendang. Negeri budaya, seni gemilang. Apakah namanya, wahai teman?
1: Boleh.
0: Hebat tu YFM ni.
4: DK Barat bergema suara, Wabulan terbang tinggi. Kelantan negeri seni pusaka, warisan lama kekal berseri.
0: Nasib baik YFM jawab betul. Kita nak seterusnya lah. YFM tadi Cempaka dah jual.
4: Ni kita nak jual laksa Sarawak.
0: Laksa? Keluar dengan Kelantan tu. Baik, silakan.
4: Pahlawan lama menjaga gunung, legenda tersimpan dalam cerita. Negeri ada Kinabalu tinggi menjunjung. Apakah namanya, wahai sahabat bijaksana?
0: Senang. Belakang tu bijaksana tu macam nyindir. Cuba nyanyi sikit. Cuba sebelum jawab.
4: Dengan mata sekali.
0: Permintaan pengurus. Pengacara ni dia nak nyanyi. Cuba ke.
3: Saya beli ya. Pulau indah, laut membiru. Pelbagai suku hidup bersatu. Sabah negeri Borneo itu. Pesona alam memikat kalbu.
0: Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Sambung. YFM.
4: Lagi cinta sama kamu.
0: Ujung-ujung ya. Baik, itu dia. Jadi kita nak ke seterusnya lah pula. Baik,
3: okay, silakan. Negeri. Kita jual dulu ya.
1: Yeah.
3: Rumah panjang berdiri gagah, warisan suku zaman dahulu. Negeri terbesar di Borneo megah. Apakah namanya, wahai temanku?
0: Nampak dia bagi baik dulu.
1: Ambil hati dulu, kita ambil hati dulu.
3: Sebab dia jual, ada hint rumah panjang tu. Saya dah dapat nampak dah dekat mana rumah panjang tu kan.
0: Rumah teres. Sebab sekarang rumah teres pun panjang.
3: Betul juga. Baik, saya beli ya. Budaya etnik pelbagai rupa. Sungai panjang menjadi nadi. Sarawak negeri penuh pesona. Warisan lama terus abadi.
0: Walaupun mencari-cari tadi, betul jawabnya.
3: Sebab rumah panjang di Sarawak tu lama tak pi. Sekarang jam ingat pula kan.
0: Tak apalah, nanti pi ya.
3: Nanti kita pi.
0: Tunggulah cuti dulu.
4: Kan silang budaya.
0: Ya, silang budaya pun takkanlah pergi ke rumah panjang.
4: Tak pergi pula.
0: Boleh ke?
3: Boleh.
0: Tak apalah, pergi dulu ya. Saya tak pergi lagi.
4: Nanti pergi lagi.
0: Silakan, boleh.
3: Saya nak, kalau tadi kita dekat rumah panjang, kita nak bagi dekat negeri FM ni. Saya nak jual ni. Pujangga lama menulis hikayat, mengisah kota berkembang pesat. Wilayah ibu negara penuh martabat. Apakah namanya, wahai sahabat?
4: Wilayah ibu negara.
3: Kita beli ya.
1: Yeah.
3: Menara berkembar, menjulang tinggi. Bandaraya moden, penuh gaya. Kuala Lumpur lambang harmoni, nadi kemajuan Malaysia.
1: Iya.
0: Jawapannya
3: Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur.
0: Saya mencari mana jawab. Baik. Dah selesai dah kita dari Perlis ke negeri, negeri ke Perlis. Apa pemantun-pemantun pun dah bagi teka-teki
3: teka-tekuk.
4: Ya, terima kasih kepada pemantun-pemantun kita. Pantun bertemakan negeri-negeri di Malaysia. Terima kasih Selangor FM, Nur Azlina Pohari ataupun Cempaka. Cempaka di Rembulan ke? Terima kasih juga tu dari Peris FM, Nur Atikah Nordin atau Atika orang penyanyi, dia ada kumpulan.
0: Jangan suruh nyanyi.
4: Tapi kalau dah habis boleh. Terima kasih kepada Sabah WFM Farah Lee Asman dan YFM Iban Min Meliza Rayon.
0: Jauh mereka datang. Terima kasih ya, datang jauh.
4: Terima kasih jauh.
0: Dan berapa harga tiket sekarang?
4: Nak ikut balik ke?
0: Dan seterusnya dari negeri FM, terima kasih Allah.
4: Yusni Nadia.
0: Yusni Nadia.
4: Dari Melaka FM Nur Ain Abdul Rahman.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih banyak-banyak. Girangnya rasa si anak dara, pohon berangan tempat bertemu. Binalah bangsa, bangunkan negara. Baliklah tuan membawa ilmu. Dapat ilmu ke tak tu?
0: Tuan sini dapat ilmu, puan-puan sana dapat ilmu?
3: Dapat.
0: Semua
4: boleh
0: jawab.
4: Hebat.
0: 100 markah untuk semua. Jadi itulah dia penutup untuk pemantu-pemantu kita. Di atas dahan burung tempua, melihat rusa tepi perigi. Ngendaklah. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Kita jumpa lagi ya. Salam-salam. Jangan bergaduh ya. Salam-salam.
5: Nah, mereka berpantun lagi. Mengatur baik dan rima, mengangkat adat dan budaya dengan bersahaja dan penuh gurau senda.
3: Ikan gelama, dia masak kari.
0: Tak masak lain lah.
5: Bersama penyampai-penyampai anda, Cempaka dari Selangor FM.
3: DJ Cempaka, nama diberi.
5: Atika dari Perlis FM.
3: Nyanyi bunga putih mempelam harum manis.
0: Mari. Panjang je bunga.
5: Farah, Sabah VFM.
3: Farah, Sabah VFM.
5: Min, YFM Iban.
4: Min Meliza, nama saya.
5: Nat, dari Negeri FM.
3: Perkenalkan saya DJ Nat.
5: Dan Ain, Melaka FM.
1: Pergi pasar, membeli nangka. Saya Ain dari Melaka.
5: Dihoskan oleh Anisma Azwati, Radio Klasik dan Nas dari Pahang FM.
0: Mereka di syurga. Yeah, kita.
4: Semua ada bidadari kan.
0: Seram deh.
5: Dengarkan Rima 80 bahagian kedua 2 Mei 2026 jam 2.15 minit petang di semua stesen radio RTM.
6: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM. It is Activate on this hour all the way till 3 p.m.
7: Okay.
6: Here on Langkawi FM.
8: Well, people, if you missed it, you missed it, and we hope to, you know, show it to you later on or make you listen later on. But in the meantime, that was a very enjoyable Pantun Rima Part 2 in conjunction with the 80th anniversary of RTM, as well as, of course, Workers' Day celebrations. That was yesterday. In the meantime, it's coming up.

0: Keep it here on your favorite radio station.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Kita menang sucimu, ya Allah.
3: Ek, do.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: 104.8.
1: Teen Beat This May, featuring students from Sekolah Maktab Mahmud Langkawi, Muhammad Suhail Firjani bin Arzami and Muhammad Haziq Ryan bin Muhammad Rohaizat. Saturday, 2nd of May, 2026 at 2 PM, only on Langkawi FM.
2: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap

0: Ikuti Kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang hanya di Langkawi FM.
1: Kongsi-kongsi, mari bicara, kongsi pendapat dan juga idea.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Haris dalam Kongsi. Terima kasih yang mengikuti secara langsung melalui platform media sosial seperti Facebook, YouTube, TikTok dan persembahan langsung RTM Klik. Baik, Kongsi minggu ini kita bersama tetamu iaitu Muhammad Farhan bin Zulkifli atau lebih mesra dengan panggilan Master Farhan, yang akan berkongsi dengan penonton dan pendengar tentang terapi sukan secara langsung di Konti Langkawi FM. Assalamualaikum abang-abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada DJ Haris dan salam sejahtera kepada semua pendengar Langkawi FM.
2: Ya, okey. Apa perasaan masuk Konti?
3: Oh, ni sebenarnya pertama kali ni gugup pada juga.
2: Gugup pada juga. Relax. Relax. Kita buat ibarat kita tak cakap dengan siapa-siapa, ibarat kita sembang dua orang aje. Okey. Kita nak minta perkenalkan diri dulu. Okay. Bagi depa dengar dulu.
3: Okey, nama saya Muhammad Farhan bin Zulkifli ataupun orang panggil saya lah, orang panggil lah Master Farhan. Di mana saya adalah seorang terapi sukan dan juga untuk traditional punya body alignment lah. Tempat di Sungai Petani Kedah.
2: Di Sungai Petani?
3: Ya, betul.
2: Jadi macam mana boleh terlepas ke Langkawi?
3: Panjang cerita.
2: Panjang cerita.
3: Saya memang anak jati Sungai Petani. Cuma dulu pernah duduk di Langkawi selama 6 tahun kat sini.
2: Pernah duduk di Langkawi selama 6 tahun. Bekerja dekat sini lah.
3: Betul, bekerja sini.
2: Buat ni jugalah.
3: Dulu saya bidang lain lah. Bidang lebih kepada bidang pelancongan.
2: Bidang pelancongan. Betul. Jadi macam mana boleh transformasi ke apa dia, kiropraktik ke terapi sukan apa semua ni?
3: Okey, untuk terapi sukan lah, lebih spesifik pada terapi sukan ni, sebenarnya macam mana boleh transformasi tu dia panjang cerita lah. Tapi yang paling utama, sebab dulu saya pernah kata cedera lah, pernah ada injury kan, pernah injured, sebab tu lah, dan dapat pendedahan pasal treatment sports ni. And then kat situ lah menarik minat saya untuk mendalami dan cuburi bidang ni lah.
2: Jadi boleh kongsikan sikit tak pengalaman awal yang membuka mata Farhan dalam bidang sports apa dia terapi ni?
3: Okey, dulu cerita dia, dulu saya sendiri pernah sakit sebab saya dulu memang kata aktifnya sukan lah. Memang terlibat dengan sukan berat, sukan intense punya sikit kan. Dan sakit tu saya fikir nak refer ke mana kan. Saya try lah buat macam-macam jenis terapi yang selain pada sport ni lah. Mungkin kurang keberkesanan kepada saya. Lepas tu bila jumpa dan dapat terapi sukan ni, alhamdulillah nampak perkembangan tu makin baik. So kat sini mula-mula membuka mata saya untuk mencuburi bidang ni lah. Sebab kita nampak kesan dia sebelum dengan selepas lah.
2: Jadi kita nak tanya, apakah kelayakan dan apakah latihan untuk Farhan jalani untuk ambil apa sports terapi ni?
3: Okey, bila bercakap pasal kelayakan ni, okey, untuk lebih spesifik lah, pasal sport terapi ni, saya mempunyai sijil sah yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia, iaitu di bawah JPK, dipanggil sijil kemahiran Malaysia tahap 3 urutan sukan ataupun sports massage lah, di mana ini adalah level yang tertinggi untuk di bawah kemahiran ni lah. Dan selain daripada tu, saya juga ada sijil-sijil yang berkaitan juga, termasuklah sijil daripada persatuan kat luar sana. Dan juga adalah saya pernah bekerja di pusat fisioterapi sebagai pembantu fisio. Dan situlah dapat, kalau kata apa, dapat exposure, dapat dapat sedikit lah info dan pembelajaran pasal fisioterapi ni juga.
2: Jadi kalau kita tengok video lah ni, duduk tengah play ni, duduk cucuk-cucuk tu.
3: Cucuk ni,
2: cucuk-cucuk apa tu?
3: Ni okay, teknik ni dipanggil adalah dry needling ataupun kita saya guna sedikit acupuncture. Dia untuk tujuan dia untuk menggalakkan blood flow lah. Kadang-kadang ada injury kan.
2: Berada belakang duk teriak lah tu. Pedih kan nampak kaya.
3: Ya, kalau boleh dengar suara tu memang bunyi macam-macam bunyi.
2: Macam-macam bunyi?
3: Ya, betul.
2: Memang sakit masa cucuk tu?
3: Okey, dia bergantung. Bergantung. Dia akan sakit sedikit lah. Tapi taklah sakit macam kita cucuk macam vaksin. Kalau mungkin lebih sakit kan. Dia kurang sikit lah.
2: Bila dah cucuk tu dia kena tarik, cabut,
3: ya,
2: tarik.
3: Untuk stimulation, nak bagi stimulation, darah jalan lah. Sebab kalau kita urut tu mungkin dia untuk kes tu dia perlukan rawatan segera. So bila kita cucuk jarum tu, dia betul-betul kena dekat point titik yang kita nak buat tu. So secara tak langsung dia akan release, dia akan menggalakkan peredaran darah supaya dia boleh kembali sukan seperti biasa.
2: Jadi sports therapy ni dia ada level-level dia, dia ada peringkat-peringkat dia ke?
3: Ya, betul, ada peringkat.
2: Dia ada peringkat dia. Jadi kalau macam orang kalau minat nak masuk sports terapi, dia kena mula dengan apa dulu?
3: Okay, first contohlah kalau katalah bukan dia bukan daripada background sukan, mm-hmm. boleh.
2: Boleh kan, juga.
3: Boleh juga. Sebab kat Malaysia kita ada di bawah CJ Kebaharian Malaysia ada tahap 1 sampai tahap 3. Tapi permulaan tu perlulah ada jalani beberapa kursus dulu untuk dapatkan tahap tu lah. Dan adalah dia melalui boleh kata 70% amali, 30% lagi dia punya teori lah. So dia akan mendalami lah lebih lanjut.
2: 70% amali ya?
3: Amali ya, untuk untuk biasanya untuk bawa SKM ni kita lebihkan amali. Tapi teori pun lagi penting jugalah untuk pemahaman pasal kita punya struktur maskulo skeletal badan kita lah. Tu memang sangat penting lah.
2: Okey, baik. Sebelum kita lebih banyak soalan lagi yang nak ditanyakan kepada Farhan, kita rehat dulu dengan lagu permintaan Farhan, iaitu lagu daripada Ewal. Sebab apa lagu Ewal?
3: Tadi itulah, tadi ada ada abang tu sebut Jiwang. Jiwang kita pun tengah kata ketak ni, ambil pilih lah
2: lagu. Okey, tak apa, kita layan dulu, kita bagi hilang apa dia release, apa dia ketak tu sikit lah. Okey, kita layan dulu, kembali lagi selepas ini.

0: ikuti kongsi. Pada hari Sabtu, pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di Konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program Kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?
3: Okey, baik Farhan. Kita nak tanya Farhan sikit. Bagi orang-orang yang tak tahu ataupun yang tak pernah tahu, boleh cerita sikit tak apa tu sports therapy?
4: Okey, baik, bila kita sebut pasal sport therapy ni, kita lebih tertumpu kepada kecederaan sukan.
3: Kecederaan sukan.
4: Okay. Sebagai contohlah macam ankle sprain. Saya rasa mungkin DJ Hari pun pernah kena ankle sprain, tidak?
3: Rasa pedih dekat apa dia betul kering depan ni.
4: Yang tu kita klasifikasikan sebagai kecederaan sukan. Okay. So bila melibatkan ankle sprain sebagai contoh, so dia mesti dapatkan rawatan sukan untuk yang lebih baik lah. Mungkin dia punya kecenderungan ke arah macam tu lah. Bila macam contoh, kalau kita sakit yang biasa, yang tu mungkin dia perlu cara rawatan tradisional ataupun urutan dispo. Tapi untuk masalah tu, melibatkan sukan lebih kecenderungan kepada sport terapi ya.
3: Okay, faham. Lepas tu kita nak tanya pula, macam mana pula dengan body alignment? Apa definisi mudah dia? Body alignment ni dia macam mana? Macam kita body alignment kereta, motor ke macam mana?
4: Ya. Selalu kita dengar alignment kereta je.
3: Alignment kereta kiat. Alignment orang pun ada?
4: Ya, betul-betul.
3: Orang pun kiat juga ke?
4: Selalu kalau alignment ni tu lah. Kadang tengok kadang orang pun berjalan, dia tak posture dia lah. Lebih pada posture sebenarnya lah. So macam untuk body alignment ni, kita panggil dia adalah satu penjajaran sendi ataupun untuk kembalikan posture badan kita. Untuk pembetulan pinggang badan kita supaya rasa lebih tegak dan kurang bebanan. Macam kita ni kan, harian kita duduk bergerak, betul tak? Duduk betul lama. Bila sebut duduk ni, duduk adalah satu benda yang paling bahaya.
3: Duduk bahaya?
4: Betul. Sebenarnya bersukan lebih selamat daripada duduk.
3: Jadi orang yang bekerja di ofis ni lagi bahaya sebenarnya.
4: Ya, bahaya. Bukan kita suruh dia berhenti kerja. Tapi Ellie ada dia kena faham apa yang dia perlu buat. Sebagai contoh, duduk tu dalam 30 minit dah bangun dah. Bangun berjalan ke, lepas tu buat regangan sikit.
3: Tapi selalunya geng ofis ni depa duduk 30 minit, depa bangun berjalan, depa keluar terus pergi kedai kopi apa semua. Biasa.
4: Tu ni pula terlebih geraklah.
3: Terlebih gerak.
4: So, jadi yang satu lagi pasal penjajaran tulang belakang ni di mana yang bunyi-bunyi tu, kita buat macam saya buat deep stretching. So bila kita buat deep stretching, dia akan menghasilkan bunyi lah, ataupun kita panggil sebagai cavitation process. Di mana dekat sendi kita tu dia ada macam gel lah, ataupun kita panggil synovial fluid. Dan dia akan menghasilkan bunyi. Sebab dalam tu kita ada oksigen, dia ada nitrogen, dan juga dia ada carbon dioxide. So dia akan menghasilkan bunyi. Bila bunyi tu kita rasa macam lega lah kan. Itulah sebab bunyi tu. Tapi insyaAllah dia dilakukan dengan cara yang betul, dia akan selamat, tak ada apa lah.
3: Jadi adakah bidang ni, sports therapy, mendapat perhatian dalam Malaysia ni?
4: Okey, sebenarnya dia makin mendapat perhatian.
3: Makin mendapat perhatian?
4: Ya, sebab sebelum ni kita banyak bergantung dengan sumber-sumber daripada luar. Macam terapis yang luar sana untuk datang ke Malaysia ni, dan mungkin untuk jadi cikgu, untuk mengajar orang lokal kita ni lah. Tapi sekarang ni memang kita nampak makin ada. Even ada persatuan yang menggerakkan untuk sport terapi ni. Banyak. Dan kita pun sekarang ni tengah-tengah dalam proses untuk nak bagi perhatian lah, supaya dapat diterapkan lah lebih lanjut kat Malaysia ni.
3: Jadi kalau dalam bidang Farhan ni kan, selalunya lah, kita lari sikit. Sukan apa yang selalu paling banyak memerlukan rawatan ni?
4: Okey, kalau saya cakap ni mungkin satu kejutan sikit lah. Okey, kalau tanya saya, saya sebagai terapis, saya sudah hampir 8 tahun lah dalam bidang ni. Saya banyak dapat yang marathon.
3: Marathon runner.
4: Sebab apa? Sebab dia lari tu intense. Dia bergerak-pergerakan tu yang repetitif. So menyebabkan masalah lutut. Dan juga mungkin dia akan jadi muscle loss. Sebab bila kita bergerak berlari, so instead dia akan guna kita punya fat sebagai sumber tenaga, dia guna kita punya muscle. So menyebabkan muscle tu lebih mudah, macam apa tau, macam makin kurang lah dia punya density dia. Tapi kalau dia lakukan, mungkin dia jaga pemakanan ataupun dia balancekan dengan weight training, dia akan okay. Sebab tu saya jarang lah dapat customer yang ataupun pesakit daripada yang main weight training. Sebab weight training dia kuatkan kita punya posture dan core kita. So bila kita jaga core, dia akan sihat sebenarnya. Ini secara yang apa yang saya terima lah, bagi feedback customer.
3: Daripada marathon runners lah.
4: Ya, sebab tu
3: saya dulu ingat kan, expectation saya orang yang selalu mengambil rawatan ni orang yang apa, main bola ke, main rugby ke kan. Tapi marathon runners.
4: Ya, tapi bola pun banyak juga. Bola memang ada. Bola pun ada. Sebab dia lebih pada pergerakan yang berterusan lah. Macam bola, macam badminton kan. Itu memang ada juga. Cuma banyak kan marathon, main bola. Sebab benda tu memang akan expose daripada kecederaan tu memang tinggi lah. Persentif nak kena tu kan. So banyak kan. Tapi kalau kita terapkan sekali lah macam kata suka-suka yang saya kata tu, weight training dan stretching, insyaAllah benda ni akan okey lah. Dia baru dia balance lah.
3: Alright. Jadi kejap lagi Encik Farhan akan buat sedikit demo. Jadi bagi anda semua yang ingin menonton macam mana Encik Farhan buat demo, boleh lah tonton di persembahan langsung YouTube dan Facebook Langkau FM. Dan juga jika anda ingin berinteraksi dengan Encik Farhan, boleh masuk ke TT Live Langkau FM yang bersiaran pada ketika ini. Okey, kita rehat dulu seketika, kembali dengan lebih banyak soalan selepas ini.

0: Okey, baik, kembali lagi kita dalam kongsi minggu ini dengan topik terapi sukan bersama Master Farhan. Baik, Farhan,
1: ya,
0: kita
1: saya
0: nak tanya pula soalan seterusnya lah. Siapa biasanya yang datang mendapatkan rawatan daripada Farhan? Atlet saja ataupun orang biasa pun main juga?
1: Okey, dia untuk yang atlet pun ada, orang biasa pun ada lah. Orang biasa, biasanya orang biasa ni banyak lah yang masalah macam-macam lah. Macam saya kata tadi lah, mungkin sebab faktor duduk terlalu lama.
0: Duduk terlalu lama. Ya, jadi okay, jangan duduk terlalu lama.
1: Ya,
0: kalau keluar mulat sama.
1: Ya, betul.
0: Okey. Jadi kenapa penting untuk kita jaga body alignment dalam kehidupan harian kita ni?
1: Okey, bila kita sebut body alignment ni, dia refer pada kita punya posture lah. So kalau posture macam saya kata tadi, sebab kita makin lama, kita makin tua kan makin muda. Kita makin tua, tidak? So cara tak langsung dia akan menyebabkan macam-macam masalah lah. Maksudnya urat sendi kita, muscle kita akan makin mengeras dan makin kecut, ataupun dia panggil wasting. So bila kita jaga posture ni, dia membantulah. Sebab kita pun tak tahu sampai bila lagi kan kita ni. Tapi selagi kita boleh jaga, kita akan jagalah.
0: Jadi kita nak tanya pula macam tadi pasal body alignment. Kalau kita tak jaga body alignment, apa jangka masa panjang punya kesan?
1: Okey. Tu kalau jaga masa panjang, jaga masa pendek pun ada dah.
0: Ada dah.
1: ada.
0: Jaga masa pendek pun ada.
1: Ya, di mana waktu kadang-kadang jumpa umur muda-muda pun boleh jadi masalah juga.
0: Muda-muda
1: betul. Sebab itulah sekarang ni kan game banyak kat rumah, semua online.
0: Betul.
1: Berbanding kita zaman dulu lah, zaman-zaman dulu kita banyak main apa tak, kalau main banyak melibatkan benda-benda yang
0: macam
1: kampung lah yang sekarang ni kan banyak orang duduk rumah. Sebab tu salah satu punca menyumbang kepada masalah sakit belakang lah. Untuk jaga masa panjang pula ke depan nanti, macam kita kan, kita macam sebagai orang Islam, kita nak menunaikan umrah, tidak? Menunaikan haji, mesti kita nak pergi dalam keadaan yang bersedia. Bila selalu sampai umur tentu tu, dia akan menyebabkan masalah lutut. Maksud tu kita relate dengan pasal berat badan sama lah. Faktor berat badan pun adalah sangat-sangat penting.
0: Jadi dia punya apa dia, kesan dia tu berat juga lah.
1: Ya betul.
0: Jadi sejauh mana penting stretching ni? Dia memang kena stretching juga untuk menjaga alignment badan ni.
1: Ya betul. Dia stretching ni sebab macam saya mention tadi, makin lama makin ketat urat kita. So bila kita stretching ni, dia bantu, dia merenggangkan balik. Sebab tu kalau selalu kalau saya pesan lah kepada orang yang bila selepas kita selesai solat, lepas wirid pun semua tu kan, mungkin kita boleh duduk saat kita cuba stretching dalam keadaan duduk antara sujud tu. Stretching lah, duduk depurkan tangan kau
0: depurkan
1: kan,
0: tangan.
1: Betul. Waktu tu lah kita ambil sekejap untuk nak depurkan tangan sebelum kita kembali pada bekerja lah. Sebab kita, seharian kita banyak kan, kita jarang, mungkin kurang bergerak, mungkin kita banyak duduk. So waktu tu lah kita manfaatkan untuk melakukan stretching. Tak ada orang kacau pun, kita buat sendiri, insyaAllah dia membantu lah.
0: Boleh juga. Buat seorang pun tak ada masalah.
1: Boleh, tak ada masalah.
0: Alright. Jadi apa jenis rawatan yang Farhan biasa buat dalam sports therapy ni, yang selalu Farhan buat?
1: Okey, bila kita mention perkataan sport therapy ni, sport ni adalah general. Maksud dia, dia ada macam-macam jenis rawatan dalam sport ni. Sebagai contoh, dekat Langkawi kita ada Ironman, tidak?
0: Betul.
1: So Ironman ni, dia biasanya peserta Ironman ni, dia pun bawa dia punya terapi sendiri.
0: Oh, dia pun bawa terapi betul sendiri.
1: Maksudnya sebelum dia mulakan pertandingan Ironman tu, kita panggil pre, lepas tu baru post. Lepas tu dah pre-competition punya massage. Betul. Di mana terapi tu dia akan massage. Lepas tu peserta tu akan pergi join Ironman. Okay, yang ni paling penting. Selepas selesai Ironman tu, dia return pada kita. Itulah dia panggil post massage. Yang ni post sangat massage penting untuk nak elak daripada berlakunya injury. Sebab kadang-kadang kalau kita sukan tu intense sangat, kalau kita balik kita tak buat apa-apa, esok tu memang akan sakit. Dia rasa sore sangat badan kita.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita buat rutan sukan, sport massage lepas tu, kita nampak perubahan. Dia tak sakit sangat. Mungkin sakit dia daripada 80% mungkin jadi 40% saja. Yang itulah, yang tu pre and post. Seterusnya dia ada satu lagi, dia panggil deep tissue ataupun trigger points teknik. Di mana dia fokus untuk deep tissue. Biasanya kalau ahli sukan kan, dia dah, badan dia mungkin dia dah weight and tan sebab kita tak guna selalu, so dia ketat. So tujuan tu nak bagi lancar kebelik darah. Dan dalam masa sama juga kita buat stretching, deep stretching, untuk nak bagi meningkatkan dia punya flexibility badan dia. Supaya dia return kepada sukan tu dalam keadaan proper lah, tidak mengurangkan dia punya stamina dan juga dia punya agility dia.
0: Macam saya pula dulu, sama dulu, tapi ni tak suka sekali hari kami. Pasal hari kami apa dia leg day.
1: Late day betul.
0: Late day, esok tu pula kena kerja. Naik pula, lift pula rosak, naik tangga. Jadi apa Farhan, adakah rawatan ini sakit ataupun sebaliknya?
1: Ini soalan jepuman ni.
0: Jepuman. Sakit ke sebaliknya?
1: Okey. Ramai yang jumpa saya, dia akan tanya dululah, sakit ke ataupun tak. Okey, dia boleh jadi sakit dan boleh jadi tak sakit. Maksudnya katalah orang tu dia main dalam keadaan yang biasa aja, dia sakit, dia rasa tak, dia rasa macam badan tak sedap, rasa tegang. Yang tu insya-Allah dia tak sakit, dia rasa dia rasa macam sedap lah. Tapi kalau main tu memang sakit, memang akan sakit lah. Contoh tengah sakit belakang, dia main. Tapi ada cara kita nak bagi supaya tak sakit, kurangkan sakit.
0: Ada
1: contoh,
0: cara?
1: Ada cara. Okey, contoh, katalah dia sakit sebelah pinggang kanan. So apa kita buat, kita urut dekat ataupun tekan poin bahagian kaki dulu sebelah kanan.
0: Tekan poin kaki dulu?
1: Contoh, sakit pinggang kanan. So saya akan tekan paha sebelah kanan dulu. Kita fokus, kita urutkan bahagian tu, dan secara tak langsung dia akan mengurangkan sakit dekat pinggang tu. Contoh, kalau tak mahu urut pinggang pun tak apa, mungkin kita fokus tempat yang jauh daripada tempat sakit tu.
0: Betul. Sebab tengok orang geli.
1: Ya, betul.
0: Tengok orang geli. Macam saya, mungkin dia dibawa daripada zaman sekolah dulu. Macam zaman sekolah dulu kan, mereka selalu kalau duduk kat surau saja, mereka main cuek pinggang. Oi, kawan pun berdiri tegak.
1: Melatah tu.
0: Melatah. Terbang habis. Semua keluar. Jadi mungkin lah daripada situ saya mula fobia saya untuk urut tu. Bila orang pegang je rasa geli.
1: Tapi kalau dengan saya, insyaAllah tak geli kot.
0: InsyaAllah tak geli.
1: Lebih daripada sakit.
0: Lebih daripada sakit.
1: Setengah orang lebih suka sakit daripada geli. Geli tu yang tak tahan selalunya.
0: Macam saya pun macam tu lah. Lebih baik sakit daripada geli.
1: Betul.
0: Geli tu, ya Allah, seksanya. Rasa macam nak teriak, nak gelak, nak marah. Semua ada. Okay. Rawatan ni dia sesuai untuk semua peringkat umur lah.
1: Ya, betul. Sangat sesuai. Bila kita sebut sebagai sport terapi ni, dia universal. So maksud dia budak-budak pun banyak atlet.
0: Budak-budak boleh.
1: Atlet. So memang sesuai. Kalau dia dapatkan selin pada tu, contoh macam urutan biasa ke, mungkin kurang sesuai lah. Sebab sport ni kami dilatih dan kami faham pasal kita punya sistem badan kita ataupun muskuloskeletal kita, dan kita faham akan kecederaan tu dan apa yang intervention yang kita boleh buat. Dia kelebihannya kita faham lah yang tu, sebab penting. Kalau kita salah urut mungkin akan jadi teruk lah, akan jadi tak okey. Sebab tu dia perlu dapatkan, kalau budak-budak ke, kalau injury ke, so dapatkan sport terapi, insyaAllah dia akan okey lah.
0: Dan apa perbezaan sport terapi dengan yang satu lagi yang ramai orang tahu, fizioterapi?
1: Okey, sebenarnya dia berbeza sikit je.
0: Sikit je? Ya,
1: tapi boleh duduk di satu departemen yang sama. Macam kita tengok, selalu kita nampak fizioterapi sajalah. Jarang jumpa pusat terapi. Ataupun dia, ataupun kita jumpa selalu asing-asing lah. So kalau dia boleh satu departemen yang sama, maknanya akan jadi lagi better lah. Sebagai contoh lah, untuk fisio yang kita sedia maklum, fisio ni lebih kepada masalah neuromuskular. Maksudnya melibatkan, ataupun kita panggil TBI lah, trauma brain injury, melibatkan stroke sebagai contoh. So kecenderungannya lebih pada fisioterapi, sebab untuk dia kembali bergerak macam biasa, macam dia buat rutin harian dia. Tetapi untuk sport punya terapi ni lebih kepada atlet. Contoh atlet tu dia mengalami kecederaan ACL, dia ada operate ACL. So dia mendapatkan sport terapi ni untuk supaya dia boleh kembali recovery balik, supaya dia boleh kembali kepada sukan seperti sedia kala. So kalau dia dapatkan fisioterapi boleh juga, tapi mungkin untuk recover. Tapi untuk kembali kepada sukan tu, supaya dia tak kurang banyak dia punya stamina dan agility dia tu, dia perlu buat sport terapi. Itu lebih besar dia antara fisio dan juga sport.
0: Sebab selalu kita tengok macam kalau orang dalam sukan bola sepak lah, senang cerita, kalau lah dia ni sakit, kena tiba-tiba kena ACL ke apa kan, selalunya mesti selepas dia recover balik tu, dia macam akan, orang cakap apa, dia macam lopek sikit.
1: Betul.
0: Yang tu sebab apa tu?
1: Okey, yang tu sebab apa tu lah, sebab satu, bila kecederaan tu berlakunya muscle tu ton muscle. So dia menyebabkan dalam tu dia jadi scar tissue dan dia ketat. Dan juga pendarahan pun dia kurang. Dia mungkin bila dia tak dapat proper punya treatment, kalau macam sport terapi kita fokus banyak treatment, deep tissue punya, kita deep stretching untuk, dan kita akan ajar dia lah macam mana dia nak untuk meningkatkan dia punya agility balik. Dia memang akan turun dia punya stamina, kita rasa macam lemau lah, memang akan ada. Tapi at least tak teruk sangat. So bila kita sport terapi ni, kita rangkakan, kita programkan sekali dengan dia punya cara-cara untuk untuk dah kembali balik pada sukan. Kita program, kita record program untuk peserta tu lah. Dia punya cara-cara untuk dah kembali balik pada sukan. Kita program, kita record program untuk peserta tu lah.
0: Alright. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan lebih banyak soalan untuk Farhan. Kita layan dulu lagu daripada

0: Ikuti kongsi pada hari Sabtu pukul 3 hingga 4 petang di Langkawi FM.
1: Antaranya menampilkan individu berbakat dan pakar dalam pelbagai bidang yang akan membuat demonstrasi di konti.
2: Tidak ketinggalan perkongsian idea kreatif dan inovatif serta kisah kejayaan yang dapat memberi inspirasi kepada khalayak.
1: Kepada yang berminat untuk turut serta dalam program kongsi, WhatsApp ke 011-5622-1048. Mungkin anda adalah tetamu seterusnya. Siapa tahu kan?

0: Radio Malaysia Langgar FM di 104.8 Ya Untukmu. Tadi baru saja kita tengok Master Farhan, dia dah prok-prok Aiman lah. Jadi Aiman macam mana kau sahabat?
1: Alhamdulillah makin better.
0: Makin better, 5 tahun lebih muda. 5 tahun lebih muda katanya.
2: Kau tak nampak kacak sikit
0: kan? Ha, tu nampak, dia nampak kacak sikit. Jambang pun kuih luruh pun habis lah. Ha. Okay. Sebelum kita mahiri kita punya segmen kongsi untuk hari ni, boleh kongsikan dulu tak kes yang paling menarik ataupun mencabar yang Master Farhan pernah dapat?
3: Okey, dia sebenarnya sangat banyak lah kes yang mencabar ni lah. Terutamanya dia tak kira daripada muda ke pertengahan ataupun tua lah. Tapi kalau kes mencabar ni, contoh kita tengok pada orang muda lah, pinggang meletup. Dia angkat barang sebabkan posture. Sebenarnya bila angkat barang ni, kadang mungkin benda ni nampak macam biasa, tapi kalau kita duk buat hari-hari, tidak. Kita hari kita tunduk ambil barang. So berterusan sampai tahap kebetulan pinggang kita tak kuat pula. Tu tak boleh nak pegang punya sendi tu, dia meletup. Meletup tu main kat saya. Keadaan dia macam kata tu lah, tak macam orang lah berjalan kan.
0: Tak macam orang.
3: Kata mengesot ada.
0: Mengesot pun ada.
3: Semua ada. So kat situ kita tengok lah, kita tengok dulu apa rawatan yang kita boleh buat lah. Kalau untuk selalu orang yang berumur ni, dia ada masalah kesihatan tu, kita kata stroke lah. Stroke ni sebenarnya, stroke ni boleh dirawat. Boleh dirawat kalau kita dapat pendekatan yang betul. So kalau kita buat rawatan yang betul, kita buat senaman apa yang betul, insyaAllah dia akan bantulah. Tapi ambil masa sikit lah. So kata kita ni banyak. Selalu kalau orang tua lebih pada stroke lah. Kalau muda-muda ni lah, pinggang meletup tu lah
0: yang pinggang meletup lah. Pinggang meletup lebih serius lah.
3: Oh serius. Sangat serius.
0: Jadi apa nasihat terakhir Master Farhan kepada pendengar yang selalu abaikan kesihatan tubuh mereka ni?
3: Okey, nasihat saya, ingatlah orang yang tersayang.
0: Ingatlah orang yang tersayang. Kenapa kena ingat orang tersayang pula?
3: Okey, sebab kita ni sebagai breadwinner lah. Untuk breadwinner, di mana kita providekan, kata itulah, providekan nafkah apa semua kan. So kalau kita sakit ni, siapa lah nak jaga mereka?
0: Betul.
3: Dan kita pun, badan kita nak pakai lama. Sebab itulah ingat, terutamanya faktor-faktor berat badan lah. Sangat-sangat penting. Sebab Malaysia ni antara yang masalah obesiti yang tinggi dekat Asia Tenggara sekarang ni.
0: Masalah obesiti yang tinggi ya?
3: Dan dia lead kepada macam-macam masalah. Lutut dan sakit belakang lah. So ingat, kita ingat orang tersayang, kita akan jaga diri kita.
0: Ya.
3: Simple lah saya boleh beritahu.
0: Betul. Yeah. Jangan sampai orang tolong jaga. Yeah. Orang yang tersayang kita. Yang tu bahaya.
3: Yeah.
0: Alright, jadi terima kasih kepada tetamu kita dan kepada pendengar dan penonton. Jumpa lagi minggu depan dengan perkongsian menarik yang lain pula pastinya. Dan kepada yang ingin menjadi tetamu kongsi, boleh hubungi penerbit melalui WhatsApp 011-5622-1048. Terima kasih kepada penerbit Vimis kita pada hari ini, iaitu Aiman yang baru saja diproprak-proprak, dan pada penerbit kongsi Nurul Razian Razi serta Natia Zainal.
2: Hai!
0: Kongsi Sabtu pukul 3 hingga 4 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Bye.

0: Arif Maksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan kita dengan rezeki yang melimpah ruah agar dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Sahabat pendengar yang dikasihi, sesungguhnya ilmu pengetahuan itu tidak lagi dapat dinafikan akan kepentingannya, sehingga kan ia mampu menjadi tangga dan jalan untuk masuk ke syurga. Ini sebagaimana sabdaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sepotong hadis. Nabi Muhammad telah bersabda, sesiapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya untuk menuju ke syurga. Dalam hadis yang sama, Nabi juga bersabda, para malaikat akan menaungi penuntut ilmu dengan sayapnya kerana redha terhadap perkara yang dia sedang lakukan. Bukan itu sahaja, dikhabarkan juga oleh Nabi kepada kita bahawa semua penghuni langit dan bumi akan memohon keampunan bagi mereka yang memiliki ilmu pengetahuan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan juga beberapa ulama hadis yang lain. Sahabat pendengar, ilmu pengetahuan juga mampu menaikkan darjat serta taraf hidup seseorang. Sehingga kan ada satu hadis yang menceritakan perihal ilmu dan kekayaan. Sabda Nabi Muhammad SAW, mafhumnya ada empat jenis golongan manusia. Golongan yang pertama adalah manusia yang diberikan ilmu dan kekayaan. Dia membelanjakan hartanya berlandaskan ilmu yang dimilikinya. Golongan yang kedua pula adalah manusia yang diberikan ilmu pengetahuan tetapi tidak diberikan pula kekayaan. Dan dia berkata, jika aku diberi kekayaan, akan aku lakukan seperti mana golongan pertama lakukan. Nabi bersabda, kedua-dua mereka, iaitu golongan pertama dan kedua ini, mendapat ganjaran pahala yang serupa. Golongan yang ketiga pula adalah golongan manusia yang diberikan kekayaan tetapi tidak diberikan ilmu pengetahuan. Maka golongan sebegini akan membelanjakan hartanya dengan cara yang tak sepatutnya. Dan golongan terakhir, golongan keempat adalah manusia yang tidak diberikan kedua-duanya. Tidak diberikan kekayaan dan juga tidak diberikan ilmu pengetahuan. Dan manusia sebegini pula berkata, jika aku diberi harta, maka aku akan belanjakan seperti mana golongan yang ketiga. Dan Nabi bersabda lagi, kedua-dua golongan ini, iaitu golongan ketiga dan keempat ini, akan mendapat azab yang sama. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, hadis yang nombor 4228. Jadi, ayo sahabat-sahabat, sama-sama kita terus menuntut ilmu, menggali ilmu. Mudah-mudahan kita semua terkeluar daripada kejahilan. Wallahu'alam, sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia, Ustaz Luqmanul Hakim Chuhari. Ekspresi.

0: Hashtag DJ.
1: Hashtag DJ.
2: Hashtag DJ Mei ini bersama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Maktab Mahmud Langkawi. Anan Nur Kaisara binti Muhammad Nizam dan Nur Anis Amanina binti Ahmad. Sabtu 2 Mei 2026 pukul 5.15 petang hanya di
3: Langkawi FM.

0: Cantiknya beg ni.
1: Hello. Cantik kan beg tu? Belilah. Yang kat rumah tu semua dah bosanlah tengok muka kau.
2: Tapi aku dah ada 8 dah beg macam ni. 5 pun masih dalam kotak lagi.
1: Lah, jenis macam ni kau tak ada lagi kan? Ini edisi khas lah. Beg edisi cinta musim durian. Ada zip emas, poket di depan belakang dan fuh, aura kayangan. Belilah dulu. Boleh bayar kemudian kah? Bukan bayar sekaligus. Beli je lah.
2: Betul juga tu. Edisi khas ni. Nanti semua orang tengok aku bawa beg macam ni.
1: Manusia, mudahnya kau digula-gulakan.
3: Dimanjakan oleh diri sendiri, disemangatkan oleh gaji, dihantui oleh tempahan anda disahkan. Pembayaran anda berjaya. Beli dulu, bayar kemudian.
4: Ingat, belanja tu ikut keperluan, bukan hasutan. Faham ke faham?

Radio Malaysia Langgar FM di 104.8 je untukmu. Itu dia, untungnya bumi masih berputar, ha, daripada Bernadia. Baik, ingin dikongsikan dengan anda semua yang dipetik melalui berita RTM, pengenalan Elon pasca cuti bersalin EPCB yang menjadikan Malaysia seiring piawaian global, seperti digariskan Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO berupaya meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh aktif. Faedah baru yang bakal diperkenalkan Pertuan Keselamatan Sosial PERKESO tersebut menggunakan pendekatan perkongsian liability. EPCB berperanan menyerap sebahagian beban kos hari hidup pekerja semasa cuti tambahan dan tidak memberikan kesan fiskal langsung kepada operasi majikan. PERKESO memaklumkan pendekatan sedemikian dilaksanakan di pelbagai negara maju seperti Sepanyol, Portugal, Perancis dan China, dan ia memanfaatkan dana keselamatan sosial bagi memastikan kelangsungan industri tanpa mengorbankan kebajikan wanita pasca bersalin. Dan untuk Muslimin dan Muslimat di daerah Langkawi, maksudnya waktu solat fardu asar hari ini adalah pada pukul 4.36 petang.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله syukur kepada Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, para pendengar dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu riwayat daripada hadis Jibril alaihi salam yang mafhum daripada hadis qala akhbirni 'alal Islam, 'alal iman, 'alal ihsan. Riwayat Muslim. Maksud daripada hadis ini, Jibril alaihi salam bertanya tentang Islam, 'alal iman, tentang iman, dan juga 'alal ihsan. Ihsan dan juga tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, hadis ini ialah salah satu benda yang kita kena tahu pentingnya semua muslimin muslimat menguasai ilmu, terutamanya tentang ilmu fiqh. Jadi semua muslimin muslimat yang beriman kepada Allah wajib kena mengetahui tentang ilmu fiqh. Jadi Allah Ta'ala kata apa dalam suratul Hujarat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin kunu walakin qulu aslamna. Apa kata maksud daripada ayat ini? Orang Arab Badui berkata, kami beriman. Katakanlah kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami Islam. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, orang dulu-dulu pun dia cerita dia beriman kepada Allah dan sebagainya kan. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, apakah tanda-tanda yang kita ada yang nak membuktikan kita ini seorang yang beriman kepada Allah? Jadi dekat sini, hadis ini ialah asas kerana seluruh agama. Kerana hadis yang saya baca tadi tentang fiqah, akidah dan juga ihsan. Jadi kita kena tahu fiqah dan kita kena tahu akidah dan juga kita kena tahu ihsan tadi. Dia juga menunjukkan kelebihan orang yang berilmu, terutamanya berilmu, kerana agama ini hanya dapat difahami melalui ilmu, bukan melalui kefahaman sendiri. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh keluar daripada kesalahfahaman tentang ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan daripada sifat kita malas untuk menuntut ilmu agama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada muslimin dan muslimat. Sebentar lagi pada pukul 4.36 minit petang, berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh daerah Langkawi.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering furat.

0: Hai, Jana, awak yang muka masam mencuka ni. Ha makan apa semalam yang muka cemberut je tu?
1: Ha, jangan duk cari pasal dengan aku nah, Fatah. Aku tengah duk hangin ni.
0: Awak pula dah, siapa cari pasal dengan hang pula ni?
1: Aku hangin betul lah. Ni, hang tahu tak tadi? On the way aku nak main kerja tadi, adalah 2-3 orang mak rempik duk cari pasal dengan aku.
0: Lah, awaknya? Dia buat apa dekat hang?
1: Dok, lagu ni. Tadi aku bawa kereta macam biasalah kan, nak main kerja. Lepas tu sampai kat traffic light tu, dah lampu hijau, aku terus lah jalan kan. Duk tak duk, tiba-tiba je main motor ni langgar lampu merah. Amboi, depa duk berlumba. Hei, dah aku pun terkejut. Aku pun apa lagi lah, hon merapak lah.
0: No, lepas tu apa jadi?
1: Hang tahu dok, depa patah balik ikut aku dari belakang tu. Ha, lepas tu duk beramba pula dengan aku. Eh, duk rem-rem exhaust motor depa tu tepi kereta aku pula. Ui, geram tu eh.
0: Ish lah, budak-muda ke ya?
1: Oh, muda lagi lah budak tu. Yang aku hangin tu, salah seorang tu duk acah nak sepak set mirror kereta aku. Nasiblah tak kena. Kalau duk melayang pulus aku.
0: Ui, dah tu orang tak berhenti?
1: Eh, aku pun tak berani lah. Dah aku seorang. Eh, kalau ada kawan tak apa juga.
0: Ha, lepas tu apa dia jadi?
1: Ha, depa duk ikut aku lah. Sampailah depa ternampak ada kereta polis depan aku. Ha, terus depa kono balik. Takutlah tu.
0: Ish lah, berani sungguh noh budak zaman lah ni.
1: Itulah pasal. Hei, aku ni bukan apa. Kalau katalah kereta aku terlanggar depa tadi, waktu depa langgar lampu isyarat tu, macam mana? Takkan mati katok?
0: Ha, sehari terus keluar lagu telah tiba saat waktu kau tinggalkan kami.
1: Aduh, buat lawak pula dah no.
0: Melawak je, nak bagi hang senyum balik.
1: Ni aku nak nasihat hang jugalah kan. Hang tu duk bawa motor, jangan duk buat perangai merempik lagu tu no. Kesian tau mak ayah hang, mau jadi apa-apa. Dahlah hang tu anak jantan seorang.
0: Ish, dah lah. Aku ni nak bawa motor laju pun tak wani.
1: Hei, aku ni nak peringat je. Bahaya tau dok, dok merempik ni. Bukan dapat apa pun, mati katok lagi ada. Ha, silap-silap mengucap pun tak dan, kan?
0: Zaman merempik ni dah berlalu jana. Oi, lah ni kita sayang nyawa kita. Nyawa bukan boleh dapat balik.
1: Ha, baguslah kalau hang beringat macam tu. Budak-budak muda zaman lo ni suka ikut kawan. Darah muda lah katakan.
0: Tu pasal kena pandai cari kawan.
1: Kan, betul. Aku setuju. Kadang-kadang aku fikir apa tau, budak-budak ni dapat apalah bila merempit. Melainkan hampa nak tunjuk hebat je depan kawan-kawan. Eh, kalau lah tengah merempit tu, Allah tarik nyawa, tak memasal je mak pok hampa sedih.
0: Hei, mak kata eksiden mati terus tak apa. Ni yang merempit jatuh pasal patah kaki tangan, tak pun putus kaki tangan. Apa bala tak kau menyusahkan family nak jaga pulak.
1: Hang tahu tak apa Fatah, dah lah kena jaga. Duit pula keluar serba ayat tu, nak beli ubat lah, nak bawa pergi hospital lah. Kena pula mak pak dah tua dah. Lagi kesian weh nak jaga anak dalam keadaan macam tu.
0: Ish, tak gamak lah, kesian.
1: Ha, tu kalau accident tak babit orang lain, tak apalah. Ni merempit, ha, lepas tu pergi langgar orang lain sampai mati orang tu. Lagi Nayo, kesian tau family orang tu, hilang orang tersayang. Ingat Fatah, hang jangan duk merempit nah, aku pesan ni.
0: Ya, insyaAllah aku ingat pesanan hang. Terima kasih lah, tolong ingatkan aku.
1: Alhamdulillah. Ingat tau hang tu muda lagi, jangan duk terlibat dengan benda yang tak elok. Ingat keluarga tau. Dah lah, pergilah sambung buat kerja hang. Sagi bos masuk lagi nampak kita duk menyembang, haru pula nak menjawab.
0: Oh, tu lah. Okey, okey, aku pergi sambung buat kerja tu.
2: #DJ #DJ Mei ini bersama dengan pelajar-pelajar dari Sekolah Maktab Mahmud Langkawi. Anan Nur Kaisara binti Muhammad Nizam dan Nur Anis Amanina binti Ahmad. Sabtu 2 Mei 2026 pukul 5.15 minit petang hanya di
3: Langkawi FM.
2: #DJ #DJ.
4: Radio Malaysia Langkau FM di 104.8 ya untukmu. Kembali lagi bersama Haris menerusi ekspresi. Dan hari ini, petang ini Haris tidak keseorangan. Kerana setiap Sabtu pertama setiap bulan kita ada rancangan iaitu Teen Beat, iaitu berbahasa Inggeris, dan juga hashtag DJ berbahasa Melayu bersama pelajar-pelajar di seluruh Langkawi. Dan pada bulan ini, bulan Mei, kita bersama pelajar-pelajar Maktab Mahmud iaitu Anan Nur Kaisara dan juga Nur Anis Amanina. Assalamualaikum, apa khabar?
5: Waalaikumsalam, baik.
6: Baik, alhamdulillah.
4: Jadi ni form berapa ni?
5: Form 3.
4: Tingkatan 3. Jadi umur apa? 15 tahun.
5: Betul.
4: 15 tahun. Dia pun tak ada PT3 kan?
5: Tak ada
4: PT3. Jadi macam mana perasaan masuk ke konti Langkawi FM ni?
5: Excited.
4: Excited. Tapi kenapa muka tak excited pun? Nampak macam takut, malu pun ada. Janganlah takut. Di dalam ni kita bayangkan ibarat kita bercakap 3 orang je.
5: Okay.
4: Jadi hari ni nak sembang pasal apa ni?
5: Komunikasi dan bahasa.
4: Komunikasi dan bahasa. Minat komunikasi ke?
5: Ya.
4: Minat komunikasi. Form 3, nanti form 4 nak sambung aliran. Dekat Mata Mamu ada aliran juga?
5: Ada satu je aliran. Ada perniagaan.
4: Perniagaan. Jadi memang nak ambil perniagaan lah form 4 nanti.
5: Saya nak ambil sains.
4: Nak ambil sains? Jadi nak keluar matap lah? Tengok cikgu dia nak keluar cikgu. Nak ambil sains dekat mana tu?
5: Belum pasti lagi.
4: Memang minat sains. Jadi yang apa nama? Jadi Anis. Anan. Okey. Ni Anan, ni Anis. Okey, Anis.
6: Saya stay dulu kot buat masa ni.
4: Stay dulu. Memang macam Anan memang asal orang sini ke macam mana?
5: Saya orang sini.
4: Asal orang sini. Anis?
6: Orang sini juga.
4: Orang sini juga. Baik, apa boleh perkenalkan diri sikit?
6: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anan dan saya Anis dari Maktab Mahmud Langkawi akan menemani dan menghiburkan anda dari jam 5.15 minit petang hingga 6 petang dalam rancangan hashtag DJ.
4: Dan apa dia, lagu-lagu ini nampaknya ada permintaan daripada Anan dan juga Anis. Lagu agak, orang cakap apa, lagu agak berjiwa evergreen. Jadi itu permintaan daripada, memang betul-betul daripada Anan dengan Anis ke ataupun ada tangan gaib?
6: Ada yang memesan.
4: Ada yang memesan. Jadi tak apalah, kita nak berehat dulu. Kita nak bagi Anan dengan Anis apa, ambil nafas dulu. Nak bagi relax dulu, tenang kan. Okey, jadi kita kembali lagi selepas ini. Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Terima kasih kerana setia bersama kami di Langkawi FM.
1: Okey, baik. Pendengar yang setia bersama kami, kita nak sembang santai tapi tak santai sangatlah hari ini. Okey. Sebenarnya kan, mesti kita selalu terfikir kan, benda yang kita cakap setiap hari tu, dari mana datangnya idea yang kita cakap tu kan? Betul itu kan? Kadang-kadang kita cakap ni ikut suka je. Tapi sebenarnya, dia dipengaruhi oleh cara kita ni berfikir juga.
2: Dan kalau kita tenang sebenarnya, percakapan pun dia jadi lagi tersusun. Tapi pula, kalau kita ikut emosi, memang lain jadinya. Kalau Ancanan dengan Anis, kalau cakap macam mana?
1: Cakap macam biasa.
0: Cakap macam biasa je.
2: Cakap macam biasa. Sebelum cakap, berfikir dulu atau cakap dulu? Ataupun cakap dulu, baru fikir?
1: Dah.
2: Okey, teruskan.
1: Okey, jadi maksudnya dekat sini, bila kita kata macam tu, bahasa yang kita guna ni, maksudnya dia mencerminkan diri kita yang sebenar kan?
2: Ya, betul. Jadi orang boleh nilai kita lah dari cara kita bercakap, sama ada orang hormat kita ataupun tak.
0: Betul, dan cara penyampaian tu pun penting tau. Ayat yang sama, tapi kan kalau nada kita ni berbeza, maksud yang kita nak sampai tu pun, sampaikan kepada seseorang tu pun boleh jadi lain juga.
2: Cuba tunjuk contoh perbezaan bagi apa tu? Perbezaan nada tu.
1: Tunjuk.
0: Contohnya kalau macam kita tak marah pun orang tu kan. Tapi nada kita tu macam nak marah dia.
1: Ekspresi muka kita tu pun main peranan juga.
2: Dia macam mana? Hang nak pergi mana?
0: Hang
2: nak pergi mana? Jadi terus kan?
1: Okay. Benda percakapan ni sebenarnya, kita kadang-kadang kita rasa benda tu remeh je. Benda perkara yang kecil, tak perlu ambil kisah pun. Tapi sebenarnya, dia memberikan impak yang sangat besar tau dekat orang yang dengar kita cakap ni.
2: Jadi macam kalau Anan dengan Ani cakap dengan kawan-kawan macam mana?
1: Macam biasalah, tapi kadang-kadang adalah melawak kita kan dengan kawan-kawan.
2: Macam apa dia, kalau saya tahu ada jenis-jenis kawan yang memang muka dia tak teli dengan suara.
0: Betul-betul ada setengah.
2: Muka relax tapi suara derah kan. Ada muka yang nampak ganas tapi suara halus je. Jadi kalau macam Anan jenis macam mana?
1: Saya mungkin kalau majoriti lah kata muka macam sombong sikit lah. Kalau cakap tu okey je.
0: Ya kot, okey.
2: Kalau Anis?
0: Kadang saya pun mungkin sama juga kot dia, macam Anan. Orang cakap muka sombong. Tapi kalau dia pernah ajak sembang tu, okey je, boleh.
2: Jadi dekat sekolah selalu sembang dengan kawan-kawan, sembang apa? Tambah-tambah nak masuk form 4 ni.
1: Sembang pasal aliran lah.
2: Oh, macam memang dah plan lah masing-masing.
1: Awal-awal pun dah plan dah.
2: Memang dah plan daripada lama dulu lah. Sebelum masuk sekolah menengah dah plan dah ni.
0: Awal.
1: Tapi ada juga yang plan awal-awal sebenarnya.
2: Jadi kalau macam Anan ada minat dalam apa, nak jadi DJ ke, dalam ataupun penyampaian terbuka? Minat?
1: Ada. Dulu sampai sekarang jugalah, kalau boleh tu saya bercita-cita lah nak jadi pembaca berita. Sebab kalau ikutkan pertandingan-pertandingan yang saya pernah masuk ni, semua pasal komunikasi, percakapan.
2: Tak apa. Oh ya, Anan minat baca berita. Tak apa, jadi buku Anan kita bagi Anan baca berita.
0: Boleh.
2: Kalau macam Anis pula?
0: Saya pun ada juga masuk macam pertandingan ikut bahasa ni. Contoh dia macam forum ke pidato macam tu. Boleh lah.
2: Kira ada jugalah. Dekat sekolah ada pertandingan-pertandingan juga?
1: Ada. Lawan kelas-kelas lah.
2: Lawan kelas-kelas. Tak ada pergi apa daerah ke?
1: Ada juga.
2: Bila tu?
1: Dah lepas ke?
0: Tahun lepas adalah daerah.
1: Tahun ni pun ada kan? Tapi dah lepas
0: negeri.
1: Dah.
0: Negeri.
2: Betul-betul. Tahun ni dah negeri? Jadi Anis tak masuk?
0: Masuk
2: juga? Okay. Memang minat lah. Memang minat bercakap lah ni. Jadi dekat sekolah apa, dengan cikgu semua okey?
0: Okey je.
2: Dengan cikgu semua okey. Takut sekali cikgu yang tak tahan telinga. Bukan murid-murid yang tak tahan telinga, cikgu yang tak tahan telinga. Terbalik lah pula. Okey. Tak apa, sekali kita nak sambung lagi dengan kita punya topik, iaitu komunikasi dan percakapan.
0: Betul. Ya, betul.
2: Jadi kita nak layan dulu lagu daripada siapa ni? Doa Buat Kekasih. Lagu siapa ni? Abang betul-betul.
1: Okey, sebenarnya daripada abang kesayangan saya.
2: Abang betul.
1: Ya, abang betul.
2: Abang betul. Okey. Daripada Ramli Sarip dan juga Khadijah Ibrahim. Doa buat kekasih. Jadi kita layan dulu. Kembali lagi selepas ini. #DJ

0: Okey, itu dia lagu daripada Khadijah Ibrahim dan Ramli Sarip. Buat anda semua yang baru mengikuti rancangan #DJ dan mendengar Langkawi FM, terima kasih kami ucapkan.
1: Okey, habis buat lagu, sekarang ni jom kita masuk topik utama yang akan kita bincangkan pada petang ni. Pernah tak korang dengar orang cakap, tapi bila dia bercakap tu macam kosong, tak ada apa kan? Dia macam bunyi tin yang jatuh atau simen.
0: Okay. Mestilah sebab benda tu kita bercakap hari-hari kan? So benda tu berlaku setiap hari. Okay. Sebab itulah hari ni kita nak kupas satu tajuk, iaitu bahasa bukan sekadar bunyi dari mulut tapi pantulan otak dan hati. Okay, jom kita bincang. Kan kita kata tadi bahasa tu merupakan pantulan, bukan saja pantulan dari mulut tapi pantulan dari otak dan hati kan.
1: Ya,
0: kenapa
1: betul.
0: Pantulan otak?
1: Okey, sebab bahasa tu kan sebenarnya hasil tau daripada cara kita ni nak berfikir. Contoh kalau macam cara kita berfikir dalam otak ni tersusun dan teratur. Jadi apa yang kita nak sampaikan dekat seseorang tu pun ayat kita ni akan lebih sistematik dan jelas kepada orang tu lah.
0: Okay, setuju. Maksudnya kejelasan bahasa kita ni sebenarnya dia menunjukkan tahap kefahaman kita tentang sesuatu perkara tu. Kalau kita sendiri pun payah nak explain, gagap kan. Maksudnya otak kita tu belum boleh catch up dengan benda yang tengah kita cakap.
1: Tapi kan, kalau bijak dekat otak saja macam tak cukup kan. Jadi dia kena ada sekali dengan package hati. Kenapa?
0: Okay. Hati ni sebenarnya dia macam pemandu utama, okay? Pemandu utama dalam diri kita. Kalau hati kita ni dipenuhi dengan sifat-sifat kelembutan, kesopanan kan? Jadi setiap tutur kata yang keluar daripada mulut kita tu pun mestilah bersifat positif dan tidak menyakitkan perasaan orang lain.
1: Betul, setuju.
0: Okay. Kalau hati kita ni macam tadi dipenuhi dengan sifat yang positif, jadi kita pun akan bercakap dengan ikhlas dan lembut.
1: Okay. Betul tu. Sebenarnya kan orang ni dia boleh detect tau sama ada kita ni sekadar cakap sebab nak menjawab ke sebab nak menang. Ataupun kita ni memang betul-betul ikhlas kita nak cakap dengan dia kan. Nak faham apa yang dia cakap tu. Itulah yang dimaksudkan dengan pantulan daripada otak dan hati.
2: Jadi saya bawa pasal ego. Pernah berkelahi dengan kawan-kawan tak dekat sekolah?
0: Pernah lah kalau tak pernah.
2: Berkelahi mulut lah. Berkelahi mulut. Tapi kena turunkan ego.
0: Betul.
2: Siapa yang turunkan ego dulu selalunya? Diorang ni pernah, mesti pernah berkelahi. Saya tipulah kalau cakap dalam persahabatan ke apa kan. Tak pernah bergaduh, tak pernah berkelahi. Tapi memang pernah berkelahi lah.
0: Benda yang kecil je lah.
2: Benda
0: yang
2: kecil. Selalu siapa minta maaf dulu?
0: 50-50.
2: Yakin je 50-50.
0: Betul. 50-50 kan, kadang-kadang kan. Okay. Kadang dia dulu, kadang saya dulu.
2: Ini, alah ini kau tim ni. Mesti dia berat sebelah juga macam mana pun. Tak. Alah. Okey, tak apalah. Okey, kita nak rehat dulu dengan lagu daripada permintaan siapa pula ni?
0: Rahsia.
2: Rahsia? Kenapa rahsia? Kenapa perlu dirahsiakan?
0: Sebab dia dia minta untuk dirahsiakan.
2: Alamak, dia minta untuk dirahsiakan. Mesti orang yang special kan?
0: Tak, kita memegang amanah saja.
2: Memegang amanah. Bagus.
1: Bagusnya.
2: Bagusnya. Jadi tak apalah, kita layan dulu lagu yang dipinta, iaitu Siti Sarah dan Jamal Abdillah, Sandarkan Pada Kenangan.

0: Anda masih mendengarkan Langkawi FM. Sekarang waktu menunjukkan pada 5.43 minit petang.
1: Okay, kita masih lagi dalam rancangan #DJ bersama-sama saya dan
0: Anis
1: dari Maktab Mahmud Langkawi. Okay, tadi kan kita bercakap tentang komunikasi. Okay, sebenarnya kita ni, cara kita menyampaikan sesuatu benda tu pun mempengaruhi bahasa yang kita gunakan tau.
0: Betul.
1: Kalau kita tengok, betul-betul kita tengok lebih mendalam, setiap bahasa ni dia ada keunikan dia yang tersendiri. Termasuklah bahasa Melayu yang kita gunakan setiap hari. Okay. Kalau kita tengok sekarang ni zaman generasi muda, banyak sangat pengaruh whitewash kan? Tahu whitewash tu?
0: Ya.
1: Yeah. Terpengaruh dengan orang barat. Budaya barat. Okay. Malah sampai ada yang satu tahap tu dia sampai malu tau nak guna bahasa Melayu sendiri. Ada yang kurang mahir guna bahasa Melayu, dan ada juga yang cakap campur-campur bahasa dalam percakapan seharian. Tapi yang tu tak salah pun, sebab kita pun kadang-kadang cakap campur-campur bahasa kan, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Jadinya benda tu tak salah. Cumanya yang jadi isu
0: tu kan bila kita nak sampaikan sesuatu yang perlukan bahasa Melayu yang formal, ramai yang macam kurang mahir dan dia pun rasa macam malu nak guna bahasa Melayu yang formal tu. Sedangkan dalam konteks rasmi pun, penggunaan bahasa yang tepat tu penting tau untuk tunjukkan ilmu, identiti dan juga penghormatan kita terhadap bahasa Melayu sendiri.
1: Okay, nak selit fun fact sikit lah.
2: Selit, sila. Sila selitkan.
1: Fun fact ni mungkin sesetengah orang yang dah tahu dan ada yang tak tahu lagi. Okay, sebenarnya bahasa Melayu ni dia sangat unik tau. Sebab bahasa Melayu ni dia pernah jadi bahasa perantara serantau atau kita dikenali sebagai lingua franca di Asia Tenggara. Okay, bayangkanlah di zaman kegemilangan Melaka, pedagang dari Arab, India, China sampailah ke Eropah semua guna bahasa Melayu tau untuk berurusan, buat perdagangan kan. Jadi dekat sini nak katalah bahasa Melayu ni dia unik tu, memang unik sangat-sangat lah, dan dia pernah bertaraf antarabangsa tanpa perlu dipaksa ataupun diangkat oleh sesiapa pun.
2: Menarik. Jadi tadi ada orang tanya dekat TikTok live macam apa Anan cakap tadi, kita ni ada campur-campur bahasa, ada cakap campur Melayu dengan Inggeris kan. Jadi dia tanya tadi, kalau budak-budak maktab ada campur bahasa Arab tak?
1: Kadang-kadang ada.
2: Kadang-kadang ada. Tengok CK muka penuh subtitle. Jadi kalau ada campur ah, betul, serius ah.
1: Yang basic je lah, basic, yang basic words.
2: Cuba bagi contoh sikit. Cuba bagi contoh macam mana?
1: Contoh paling common lah. Common setiap orang kan bagi salam.
2: Bagi salam. Salam tu standard. Bagi
1: yalah,
2: salam.
1: Tapi bahasa kita gunakan bahasa Arab.
0: Okay, contoh dia macam contohlah nak tanya Anan, pagi ni beri tak lagi Kak Kun Mauzun tu?
2: Apa dia?
1: Kak Kun Mauzun.
2: Kak Kun Mauzun? Apa tu? Mountain Dew? Bukan.
1: Bukan. Kek pisang.
0: Kek pisang.
2: Kek pisang. Oh, yang tu dia punya ni. Lagi. Cuba bagi contoh ni. Ada contoh lagi?
1: Ada, tapi
2: kalau ajak pergi mana-mana, ajak bahasa Melayu lah.
0: Kutlah
2: kalau ada kawan-kawan lain yang tak mahu mereka faham kan. Sebab dulu, macam dulu ada bahasa rahsia. Dulu ada bahasa rahsia tau. Ada bahasa rahsia. Yang tu saya pun tak berapa nak khatam sangat bahasa rahsia tu.
1: Bahasa apa?
2: Bahasa dia macam mana. Saya nak sebut tak boleh lagi. Saya kena membahan. Saya dibahan. Sebab saya tak khatam lagi. Jadi dulu ada lah. Macam kutlah. Sebab apa dia macam dulu tak mau bagi orang lain faham kan. Jadi ada bahasa rahsia sendiri. Mana tahu kot Anan dengan Anis ada bahasa rahsia tersendiri dalam bahasa Arab kan.
0: Tak ada.
2: Bagus, jujur. Ini contoh-contoh orang yang jujur. Cik K cakap apa ni? Mahaza. Yang tu saya tak faham lah Cik K. Sekejap lagi kita sembang dua. Kita katamkan. Mahaza apa ini?
1: Apa itu?
2: Tak apalah. Sekejap lagi kita katamkan. Kita off air lagi. Jadi kita nak rehat dulu dengan lagu seterusnya. Yang ni siapa minta ni Najwa Latif ni?
0: Okay, yang ni perlu dirahsiakan juga.
2: Perlu dirahsiakan juga? Apa pasal semua perlu dirahsiakan pula? Kenapa?
0: Okay lah, okay, saya beritahu. Kakak saya, kakak kesayangan saya tengok lah.
2: Kakak kesayangan tengok? Okay, kakak kesayangan dia tak pegang amanah. Macam Anan tadi dia pegang amanah.
0: Tak suruh rahsia pun tak apalah. Cakap
2: oh, dia,
0: je.
2: Dia tak suruh rahsia. Okay, cover. Okay. Jadi kita rehat dulu, kita kembali lagi selepas ini.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 34.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka bertanya tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata, "Adakah engkau, ya Tuhan kami, hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, yakni berbunuh-bunuhan? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya." Wow.

Dan ia telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama benda-benda dan gunanya. Kemudian ditunjukkannya kepada malaikat, lalu ia berfirman, "Terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya, jika kamu golongan yang benar."

Malaikat itu menjawab, Maha suci engkau, Ya Allah, kami tidak mempunyai pengetahuan selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya, engkau jualah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka." Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman, "Bukankah aku telah katakan kepada kamu bahwasanya aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

0: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, yakni beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat melainkan iblis. Ia enggan dan takbur, dan menjadilah ia dari golongan yang kafir.
1: Sadaqallahul
0: Azim. Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Dr. Taqwa Zabidi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membawakan satu lagi kaedah untuk melatih diri kita mempunyai minda maqasid dalam kehidupan seharian. Dalam situasi kita hari ini, ramai di antara kita yang diminta untuk bekerja daripada rumah. Jadi saya kira dalam keadaan kita perlu bertugas atau menjalankan tugas seharian kita dari rumah, perkara penting yang perlu kita amati dan perlu kita hayati ialah untuk melaksanakan integriti ataupun untuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita lihat dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amala ahadikum amalan ay yutqina, iaitu apabila seseorang itu dituntut untuk melaksanakan sesuatu tugas, dia melaksanakannya dengan sebaik-baik, dengan penuh tekun, supaya tugasan itu dapat dilaksanakan, dapat disempurnakan dengan baik. Jadi dalam konteks ini, walaupun kita diminta untuk bertugas dari rumah ataupun bekerja dari rumah, ketekunan itu perlulah dilaksanakan supaya tugasan yang diamanahkan dapat kita selesaikan dengan baik. Dalam satu ayat Al-Quran yang lain, iaitu dalam surah Al-Anfal dalam ayat 27, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha warrasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dalam ayat ini ditegaskan supaya janganlah kita mengkhianati amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi setiap amanah yang diletakkan kepada kita, setiap beban tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kita, walau di mana pun kita berada, hendaklah kita melaksanakannya dengan baik, tidak culas dan tidak menangguhkan tugasan tersebut. Dalam aspek ini, kita memahami bekerja dari rumah bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Maka berusahalah untuk mengimbangkan antara tugasan pejabat dan juga urusan-urusan di rumah, seperti urusan anak-anak, diri sendiri dan juga ahli keluarga, supaya kita masih dapat memelihara nyawa, memelihara akal dan juga memelihara agama kita sendiri dalam kehidupan kita seharian, supaya kita tidak dibelenggu dengan kesempitan kehidupan dengan cara pengurusan yang terbaik. Saya harap perkongsian ringkas saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.

Lagu-lagu terbaik semestinya di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama saya ketika ini. Tepat jam 9 malam nanti, insyaAllah kita akan bersama di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Kepada anda yang telah pun menghantarkan ucapan ataupun lagu-lagu pilihan, sabar, tunggu pukul 9 baru kita akan bersama di dalam segmen Pilihan Bersama 2.0. Dan sambil-sambil itu juga kepada anda yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan di Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga banyak-banyak ramai yang dah pun menghantarkan komen ketika ini. Saya nak menyantuni seketika rakan-rakan kita, antaranya kita ada Muhammad Yusof, katanya selamat berhujung minggu DJ Easy, moga sihat, sihat selalu, selamat bertugas Radio Nasional FM. Terima kasih Encik Muhammad Yusof. Kita ada juga Atih Yaakob, selamat bertugas DJ Easy 6 hingga 12 malam, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Nenek Ani, kita ada Razak Balangi juga, katanya selamat petang dan selamat berhujung minggu, selamat bersiaran, jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik dan mantap ya, semestinya di Nasional FM sentiasa di hati. Ita Chot dari Ipoh Perak juga hadir menghantarkan komen malam ini, katanya selamat bertugas di Radio Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Dari Ipoh Perak, Ita Chot. Kita ada Siti Salwa juga kembali bersiaran di Konti Nasional FM, bersama lepak santai bersama keluarga, katanya nak dengar lagu pilihan bersama 2.0 Next Level Unlimited. InsyaAllah kalau ada kesempatan, ada lagu tu dalam apa ni, simpanan kami, insyaAllah saya akan putarkan nanti dalam segmen pilihan bersama. Sambil-sambil itu juga ada Janet Zai, semoga hari ini sihat hendaknya dan menceraikan hidup anda. On, jom layan lagu-lagu best. Dan ada juga Budak Lawa Yang Mistik, buat ada ucapan buat insan teristimewa dan tersayang Nordiana Nordin, iaitu dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat di hujung minggu, dan juga selamat bertahlil yang terakhir untuk arwah ayahandanya yang tercinta. Okey, ada lagi, kita ada rakan-rakan kita Osman, Ramli Lee, kita ada Ford Ranger juga turut hadir. Selain daripada itu juga James Pangiran dan juga Amat II juga dari Ampang, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Princess Sue juga ada, Ramli Jaafar yang setia memberikan komen setiap kali saya bersiaran. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar. Juga ada Mayani Emma Malik, rakan-rakan kita dari Rusni Utan Kuching Sarawak juga, katanya semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama Nasional FM. Terima kasih juga rakan-rakan kita yang ketika ini mendengar di Sabah dan juga Sarawak, tak kiralah di mana juga anda berada, melalui apa platform sekalipun. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia menjadikan Nasional FM ni sebagai teman setia anda. Dan untuk hiburan seterusnya, ini dia dari Datuk Sheila Majid dengan Hitam Putih Kehidupan. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Dr. Taqwa Zabidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membawakan satu lagi kaedah untuk melatih diri kita mempunyai minda maqasid dalam kehidupan seharian. Dalam situasi kita hari ini, ramai di antara kita yang diminta untuk bekerja daripada rumah. Jadi saya kira dalam keadaan kita perlu bertugas atau menjalankan tugas seharian kita dari rumah, perkara penting yang perlu kita amati dan perlu kita hayati ialah untuk melaksanakan integriti ataupun untuk melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Kita lihat dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amala ahadikum amalan ay yutqina, iaitu apabila seseorang itu dituntut untuk melaksanakan sesuatu tugas, dia melaksanakannya dengan sebaik-baik, dengan penuh tekun, supaya tugasan itu dapat dilaksanakan, dapat disempurnakan dengan baik. Jadi dalam konteks ini, walaupun kita diminta untuk bertugas dari rumah ataupun bekerja dari rumah, ketekunan itu perlulah dilaksanakan supaya tugasan yang diamanahkan dapat kita selesaikan dengan baik. Dalam satu ayat Al-Quran yang lain, iaitu dalam surah Al-Anfal dalam ayat 27, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dalam ayat ini ditegaskan supaya janganlah kita mengkhianati amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Jadi setiap amanah yang diletakkan kepada kita, setiap beban tugas yang dipertanggungjawabkan kepada kita, walau di mana pun kita berada, hendaklah kita melaksanakannya dengan baik, tidak culas dan tidak menangguhkan tugasan tersebut. Dalam aspek ini, kita memahami bekerja dari rumah bukanlah sesuatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Maka berusahalah untuk mengimbangkan antara tugasan pejabat dan juga urusan-urusan di rumah, seperti urusan anak-anak, diri sendiri dan juga ahli keluarga, supaya kita masih dapat memelihara nyawa, memelihara akal dan juga memelihara agama kita sendiri dalam kehidupan kita seharian, supaya kita tidak dibelenggu dengan kesempitan kehidupan dengan cara pengurusan yang terbaik. Saya harap perkongsian ringkas saya pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Damai yang hilang, lagu yang telah pun dipersembahkan oleh kumpulan Saujana sebentar tadi. Lagu ini telah pun diterbitkan dalam album 5 Bintang yang telah pun dikeluarkan pada tahun 2003 dan terbitan oleh Telaga Biru. Dan lagu Berentak Pelahan ini sebenarnya bertemakan keamanan dan juga kemanusiaan, dan ditulis oleh Ito, Lara dan Arab dengan komposernya iaitu Mujahid Abdul Wahab. Dan lagu ini juga pernah dipopularkan oleh kumpulan Nausihat dalam album Wayu pertama pada tahun 1998 sebelum dirakam semula oleh kumpulan Saujana. Okey, sama-sama itu juga, sekali lagi kepada anda yang nak menghantarkan komen, anda boleh terus hantarkan komen anda. InsyaAllah ada kesempatan saya akan bacakan lagi komen-komen anda. Dan antara yang telah pun menghantar komen lagi di Facebook kami Nasional FM Sentiasa di Hati, kalau anda tak tahu macam mana nak hantarkan komen dan juga ucapan, anda boleh terus ke ruangan Facebook dan dengan kata cariannya Nasional FM Sentiasa di Hati, dan di situ saya ada letakkan gambar, dan melalui gambar itu anda boleh komen dan juga hantarkan ucapan. Yang telah pun menghantarkan lagu-lagu untuk pilihan bersama 2.0, insyaAllah selepas berita utama jam 9 nanti kita akan mulakan segmen pilihan bersama 2.0. Sambil-sambil itu, terima kasih kepada Jaya Kesuma yang telah pun menghantarkan komen, katanya semoga sihat dan ceria selalu. Selain itu juga kita ada juga rakan lain yang menghantarkan komen itu, Muhammad Mohaimin, katanya selamat bertugas di segmen nasional hujung minggu 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Ada juga Pika Amin, katanya waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai, tu tepat sekali, moga terhibur dengan lagu-lagu dan info-info semasa di hujung minggu. Katanya dari geng Saka Pondo Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, moga peminat setia Nasional FM sentiasa terhibur sentiasa hendaknya. Selain daripada itu ada juga Hida Mulyani, Ali Ida, waalaikumsalam, senja menuju maghrib, dah pun malam, Nasional FM sentiasa di next level, selamat berhujung minggu, dari Ita Parit Raja Batu Pahat Johor Baru Darul Takzim. Dan ada juga rakan-rakan kita Nuri Wi juga, ada pantun katanya, anak itik mandi di kolam, selamat malam, mudah saja pantunnya. Ada juga Zainab Hussein, selamat malam bertugas, selamat bertugas, ramai yang temankan Izzy, terima kasih banyak-banyak, pasti meriah layan, terima kasih Kak Zainab Hussein. Ada Coretan Pena Abadi juga, ada Rohatun Atun, 6-12 malam layan lagu-lagu pilihan pendengar dan info terkini. Marsa Salih juga tidak terkecuali malam ini, katanya semoga tugas lancar dipermudahkan dengan pilihan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu retro yang sangat menghiburkan, dan pilihan sahabat 2.0. Terima kasih juga rancangan berkaitan agama untuk perkongsian ilmu, dan terima kasih Nasional FM sentiasa di hati. Okey, tepat jam 9 malam nanti insyaAllah kita akan ikuti berita utama dari pusat berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama saya untuk jam yang ketiga. Dan insyaAllah kita akan mulakan nanti segmen pilihan bersama 2.0. Namun teruskan layan, ini dia Ezlin bersamamu Nasional FM sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Okey, itu dia tadi lagu pilihan daripada Ibra Mat Akib, Sadin, Akmar Hashim dan juga Nasri dengan lagu pilihan mereka. Dan untuk jam dan waktu ini, tepat pukul 10.30 minit malam, kita nak perdengarkan sekali lagi. Ini dia drama Layar Maya Kerana Mata. Ini dia lakonan Linda Hashim, Rosnah Johari, Rahim Omar, Syarul Nizam Noor dan juga K. Maria. Skripnya ditulis oleh Nurul Maruf dan telah pun diarahkan oleh sahabat saya iaitu Wahidah Muhammad Yaakob. Jom terus, apa kata kita, perdengarkan drama Layar Maya Kerana Mata.
1: Ya Allah, Kau pemudahkan larusan aku pagi ni, Ya Allah. Alhamdulillah, sambal dah nampak cantik, dah pecah minyak. Oh, timun tak potong lagi. Bolehlah simpan duit nak baiki bumbung rumah yang bocor ni.
2: Layar Maya minggu ini, Berjodoh Kerana Mata, arahan Wahidah Muhammad Yaakob.

0: Eh, bang tengoklah bang. Habis-habis motor duk keluar masuk lalu depan rumah kita ni ha. Pagi-pagi nak tenangkan fikiran pun tak boleh. Bingit telinga saya ni. Tahu tak?
1: Dah nama pun orang meniaga gaya. Mana ada orang meniaga sunyi sepi macam tanah perkuburan. Itu namanya rezeki asma tengah murah.
0: Rezeki apanya kalau pagi-pagi dah gagu ke tenderaman jiran? Saya tengokkan dia tu bang. Sejak meniaga nasi lemak ni, bukan main sombong lagi. Terperap dekat dalam rumah tu.
1: Tak semestinya tak keluar rumah tu sombong cik gaya hoi. Dia tak keluar tu sebab sibuk nak buat persiapan untuk meniaga. Banyakkan istighfar gaya.
0: Alah, setakat nasi lemak. Takkanlah sampai tak ada masa nak bertegur sapa dengan jiran.
1: Orang meniaga ni kena masak banyak. Tak macam awak tu masak. Tak sampai sejam dah siap semuanya. Kita ni patut sokong anak muda rajin macam dia tu.
0: Iya ke rajin? Tah-tah ada bantuan lain.
1: Bantuan lain? Apa maksud awak ni Gaya?
0: Yelah bang, abang tak rasa pelik ke bang? Gerai Pak Mat kat depan tu ha, dah mula lengang tau sejak asma tu meniaga daripada rumah. Pak Mat tu dah berpuluh tahun meniaga kot. Dah ramai dah orang tahu macam mana masakan dia sedap ke tak.
1: Saya tengok ada je orang pergi kedai Pak Mat tu.
0: Iyalah, memanglah ada. Tapi tak seramai dulu. Sebelum ni orang beratur panjang kalau nak beli nasi lemak dia. Tapi sekarang ni abang tengoklah apa dah jadi. Takkanlah nasi lemak budak setahun jagung tu boleh kalahkan orang berpengalaman macam Pak Mat tu. Ha, ni mesti ada ni Pak.
1: Ayah, jaga mulut kau tu eh. Jangan nak tuduh budak tu bukan-bukan pula.
0: Eh, saya tak tuduh. Abang tak tahu. Bang, semalam kan saya nampak dia tabur sesuatu kat depan pagar rumah dia tu bang. Ha, entah.
1: Astaghfirullahalazim. Awak ada tanya semua ke? Apa yang dia tabur tu? Kalau tak tahu apa-apa, jangan menuduh. Jatuh fitnah nanti.

0: Kamu tengoklah gerai Pak Mat ni. Dah pukul 9 pagi, tapi nasi lemak dalam periuk ni masih banyak lagi. Selalunya pukul 8 pagi dah habis.
1: Banyak lagi nasi lemak ni Pak Mat. Lebih daripada separuh periuk ni.
0: Dah lama dah Pak Mat berniaga. Inilah kali pertama jualan nasi lemak tak habis. Semalam pun tak habis.
1: Sabarlah Pak Mat. Mungkin orang nak ubah selera kot. Atau belum keluar beli sarapan lagi, ha? Kejap lagi ramailah tu yang datang.
0: Kamu tahu Mila, gerai ni bukan sekadar tempat Pak Mat cari makan, tapi dekat sinilah tempat Pak Mat bertemu dengan arwah isteri. Dan dekat sini jugalah arwah teman dengan Pak Mat berniaga sejak awal perkahwinan kami. Dengan hasil jualan nasi lemak ni lah kami dapat besarkan anak-anak, hantar mereka belajar sampai ke universiti. Dulu orang sanggup beratur semata-mata nak rasa sambal ikan bilis Pak Mat. Tak pernah dengar orang merungut walaupun terpaksa beratur lama.
1: Yelah, nasi lemak Pak Mat memang legend. Arwah mak saya dulu pun dia pernah ada cerita dia suka sangat nasi lemak Pak Mat.
0: Tapi sekarang hati tua ni mula rasa macam orang dah tak suka apa yang Pak Mat buat. Bila Asmah tu berniaga, sekelip mata pelanggan Pak Mat lari. Pak Mat tak marah, tak marah dia berniaga, tapi pelik. Takkanlah dalam masa tak sampai sebulan dia berniaga, semua pelanggan tetap Pak Mat boleh hilang macam tu je?
1: Itulah Pak Mat, saya pun heran juga. Tapi saya ada dengar tu Pak Mat, Kak Gaya ada cerita.
0: Cerita apa?
1: Dalam grup WhatsApp kami lah Pak Mat. Gaya tu ada beritahu, dia syak si Asma tu ada sesuatu Pak Mat.
0: Ada sesuatu? Apa?
1: Alah, bukan sedap sangat pun nasi lemak dimasaknya tu. Sebab ada sesuatu tu lah orang semua berduyun-duyun pergi beli nasi lemak dia.
0: Mana kamu tahu tak sedap? Dah pernah rasa ke?
1: Mestilah Pak Mat. Dahlah nasi lemak dia tu kurang berlemak, berderai pula tu. Sambal pun terlebih masin. Telur rebus tu belampat tu Pak Mat. Kacang goreng langsung tak ada. Tak macam nasi lemak yang Pak Mat buat, lengkap serba-serbi. Mesti adalah tu Pak Mat.
0: Ish, biar betul Mila. Patutlah pelanggan tetap Pak Mat lari. Tak sangka si Asmah tu sanggup buat macam tu.
1: Ha, itulah pelik kan. Pak Mat yang dah berniaga berpuluh tahun ni pun boleh kalah dengan dia yang baru nak mula berniaga. Ha, lepas tu berniaga pula dari rumah je. Kita tak tahu tahap kebersihan tu macam mana.
0: Pak Mat ni susah sikit sebenarnya nak percaya benda-benda kurafat ni Mila. Tapi boleh tengok kat dalam gerai sekarang, susah pula Pak Mat nak menidakkan hal tu.
1: Ha, itulah Pak Mat, Gayah kata dia ada bukti tau. Ha, nanti dia nak buat aduan kat pejabat agama dan pejabat kesihatan. Dia tak nak taman kita ni kotor dengan benda-benda syirik.
0: Ha, baguslah macam tu. Kita bukan dengki, tapi eloklah berhati-hati dari sekarang.
1: Yelah Pak Mat, benda tak elok, lebih baik kita benteras mulai sekarang. Takut nanti kita pun sama-sama bersebahat.

0: banyak beli barang nampaknya. Penuh bakul.
1: Kak Gaya, Kak Mila.
2: Mestilah banyak Gaya. Dia kan meniaga kencang sekarang.
1: Tak adalah, biasa je Kak. Ni beli barang stok untuk besok. Alhamdulillah Kak, adalah sikit-sikit.
0: Semalam pun betul lah aku tak nampak kau keluar rumah. Kalau sebelum ni selalu juga kan kita ada borak-borak.
2: Alah kau ni Gaya. Orang tengah sibuk sekarang ni kan. Apalah nak diherankan. Betul tak Asma?
1: Macam itulah nampaknya Kak. Sekarang ni saya banyak terima tempahan dari pejabat. Tempahan pula kadang-kadang lebih daripada 50 pek saya kena siapkan. Sampai tak cukup tangan rasanya.
0: Kalau macam tu kau kena cari pembantu tu. Kalau nak pembantu, akak pun boleh tau.
1: Setakat ni saya boleh uruskan sendiri Kak. Nanti kalau saya betul-betul perlukan membantu, akaklah orang pertama yang saya cari.
2: Jangan lupakan Kak Mila juga
1: InsyaAllah Kak Mila boleh.
0: Asma, akak dengar ramai orang puji nasi lemak kau tu. Rasa sambalnya memang sedap lah, sedap lain macam. Jauh bezalah daripada nasi lemak Pak Mat tu yang dah berpuluh tahun meniaga tu. Apa ramuan rahsia? Kongsilah dengan kami juga, Kak Mila.
1: Mana ada ramuan rahsia Kak. Saya cuma ikut resepi arwah nenek saya je. Yang penting kita ni nak meniaga kena ikhlas memasak. Macam apa tu orang cakap, masak dengan penuh kasih sayang. Macam itulah.
0: Ikhlas tu memanglah, tapi kebersihan tu pun penting juga kan Kamila. Maklumlah, meniaga kat rumah ni kadang-kadang kita terlepas pandang hal-hal yang mistik.
2: Betul tu Gaya. Kadang kita tak sedar perubatan tu sebab dah rasa syok tengok duit banyak kan.
1: Jap. Mistik? Apa maksud akak ni?
0: Tak adalah. Tak ada apa-apa. Maksud akak kebersihan dapur tu. Nanti akak senang nanti akak singgah rumah kau lah. Akak nak tengok juga dapur hebat Asma tu. Orang meniaga banyak kan. Mestilah saiz dapur tu pun bukan calang-calang. Bukan macam dapur biasa kan.
1: InsyaAllah Kak. Saya ni jual makanan. Nak bagi orang makan memang kena jaga kebersihan. Takpelah, nanti kalau akak nak datang, bagi tahu je telefon saya nanti ya.
2: Yelah, kami balik dululah Lama pula kita ni berborak. Tak berasa pula dapur tengah hari kita ni.
0: Jom kita balik.

0: Tadi saya singgah kedai Pak Mat, saya tengok dia termenung panjang. Kasihan pula saya tengok dia. Macam-macam masalah eh.
1: Dah kenapa nak kesian kat dia pula? Bang, Pak Mat tu dah banyak duit lah bang. Dah berniaga berpuluh tahun tu. Duit dia mesti dah berkepuk-kepuk dah dalam bank. Tak ada apalah abang nak risau pasal Pak Mat tu bang.
0: Bukan pasal duit, tapi kasihan pasal gerai dia tu lah. Makin lengang pula sejak akhir-akhir ni. Dia ada madu tadi. Katanya macam gerai tu terkena sesuatu. Dia dah sebut pasal asma.
1: Ha, nampak tak? Bukan saya seorang je lah yang perasan bang. Abang pun dah nampak kan? Bang, orang yang dah berniaga berpuluh tahun, tiba-tiba je pelanggan dia lesap. Dia sebutkan budak seorang tu lah, potong jalan.
0: Siapa? Asma?
1: Iyalah, pasal siapa lagi? Saya cakap pasal dia lah. Kan hari tu saya dah beritahu abang, sejak Asma tu berniaga, dah ramai tu bang orang tak singgah dah kedai Pak Mat tu. Saya cakap tak percaya ha. Sekarang abang sendiri dah nampak dah depan mata abang sendiri.
0: Ada bukti ke? Selagi tak ada bukti, jangan pula kita menuduh yang bukan-bukan.
1: Eh, abang ni nak bukti segala. Abang, tak apa, abang tunggu je. Nanti satu hari mesti akan pecah juga rahsia Asma tu ada guna sesuatu.
0: Dahlah kan, saya nak sambung susun pasu bunga awak tu. Nanti tak susun elok-elok awak marah saya pula.
1: Yelah, susun pasu tu susun pasu je bang. Mata tu jaga sikit eh. Jangan nak jeling-jeling pula dekat rumah depan tu.
0: Eh, kena juga.
1: Yelah.

0: Tuan Santan ni ya, selalunya dia ada dekat sini. Allah, maaf pakcik, pakcik. Minta maaf pakcik, saya tak sengaja pakcik. Saya tadi tengah cari. Lah, Pak Mat.
1: Asma. Tak apa, tak apa. Pak Mat pun tengah mengelamun agaknya tadi. Itu yang tak perasan ada orang kat depan.
0: Ini bungkusan Pak Mat ke? Saya minta maaf sekali lagi ya, Pak Mat. Oh, Pak Mat pun beli barang tu menyaga juga ya? Bukankah selalu ada pembekal yang hantar terus ke gerai Pak Mat?
1: Pembekal hantar kalau kuantitinya banyak. Sekarang ni Pak Mat beli sikit je. Dah tak perlu stok banyak macam dulu.
0: Kenapa Pak Mat? Pak Mat tak sihat ke? Saya minta maaf ya Pak Mat, sebab dah jarang sangat datang ke gerai Pak Mat macam sebelum ni. Bukan apa, saya sibuk sikit dekat rumah.
1: Pak Mat sihat, alhamdulillah. Cuma gerai tu makin kurang orangnya. Pak Mat dengar perniagaan Asma makin maju sekarang ya. Sampai ada rider ambil tempahan.
0: Alhamdulillah, rezeki Pak Mat, kebetulan je tu.
1: Asma, Pak Mat nak tanya sikit ni. Tapi kamu jangan salah faham pula ya. Kamu ikhlas tak berniaga ni?
0: Kenapa Pak Mat tanya saya macam tu? Mestilah saya ikhlas Pak Mat. Saya ni kan ibu tunggal. Saya ni tak ada sumber pendapatan lain Pak Mat. Hasil berniaga itulah yang saya gunakan untuk besarkan anak-anak saya. Tapi kenapa Pak Mat tiba-tiba tanya ni? Ada orang cakap apa-apa ke pasal saya?
1: Tak ada apalah Asma. Pak Mat cuma tanya je.
0: Pak Mat, kalau ada apa-apa yang kurang berkenan dekat hati Pak Mat tu, saya betul-betul minta maaf dengan Pak Mat. Saya tak pernah pun berniat nak bersaing dengan Pak Mat ataupun siapa-siapa pun Pak Mat.
1: Yelah Asma, Pak Mat pun nak minta maaf kalau kata-kata Pak Mat tadi buat kamu terasa hati. Pak Mat balik dulu ya.
0: Baiklah Pak Mat. Pak Mat hati-hati ya.

0: Hangat betul grup WhatsApp taman kita hari ni, Raya. Berdesuk-desuk Maxi masuk sampai lenguh jawai aku ni.
1: Itu Raya aku nak,
0: Bella.
1: Memang aku nak pastikan kegiatan si Asma tu terbongkar. Biar semua orang buka mata. Kau ada tengok tak gambar yang aku hantar tadi, ya? Yang nampak bayang-bayang kat belakang dia waktu maghrib tu.
0: Ya, ada. Aku tengok. Memang nampak mencurigakan lah. Dengan asap berkepul-kepul. Entah apa lain dia bakar ni waktu senja-senja macam tu, eh?
1: Entahlah, Mila. Tapi kan, kalau waktu dah macam tu baru nak berasap, takkanlah bakar sampah kot.
0: Betul juga kan. Alah, sampah tu boleh je kalau nak bakar petang-petang kan. Itulah suka sangat buat kerja kotor. Tapi kan, Gaya, gambar tu macam gabu sikit lah. Tak jelas sangat lah muka si Asma tu.
1: Kau ni, Datuk. Takkanlah aku nak pergi hala telefon tu kat betul-betul batang hidung dia. Kau ni agak-agak lah, Mila.
0: Tak adalah sampai macam tu. Tapi kan, Gaya, kau tak ada ke rasa bersalah ke? Kalau lah kan. Ini aku kata kalau, kalau benda ni tak betul, bukan ke jadi fitnah?
1: Kau ni, Mila. Tadi kau yang beria sangat, Datuk. Aku ni buat semua ni demi untuk keselamatan penduduk taman kita ni juga, tahu. Takkanlah nak tunggu sampai dah ada orang kena buatan baru kita nak bertindak. Aku cuma menyampaikan apa yang aku nampak. Salah ke?
0: Tak adalah. Tak salah. Betul sangat dah tu. Cuma aku risau sikit je.
1: Kau tengok lah. Masuk mesej lagi ni. Kau tengok lah. Pak Mat bagi respon. Tengok. Terima kasih info. Mila, kan aku dah kata dah. Semua orang mesti puas hatilah dengan apa yang aku buat ni.
0: Wah, Pak Mat pun dah percaya. Habislah kau Asma kali ni.
1: Memang habis. Aku nak tengok sejauh mana pelaris dia tu boleh bertahan dengan kebenaran yang aku akan sampaikan ni. Jom, Mila. Apa lagi? Kita tambahlah. Perisa ke garam ke apa bagi sedap lagi kat grup sebelah tu.
0: Ni, Gaya, tengok ni. Ada orang hantar stiker tangkal pula. Memang kena betul lah dengan cerita kau tu.
1: Itulah aku kata. Orang taman ni kan, kalau bab-bab macam ni, cepat je dia orang tu tangkap. Padahal aku baru bagi sikit je umpan ada.
2: Hai, apa yang seronok sangat tu? Sampai saya balik pun awak tak sedar.
1: Bang, awal pula abang balik ni, bang. Tak ada apalah, bang. Ni, Mila ni dia buat cerita kelakar tu yang saya gelak tu.
0: Cerita pasal kucing Gaya semalam.
2: Kucing? Sejak bila pula awak bela kucing Gaya? Tadi saya singgah gerai Pak Mat. Kecoh sana sini orang cakap pasal orang taman ni berniaga guna pelaris.
1: Ha, jadi abang pun dah tahulah ya. Mila, dah jalan dah. Itulah bang, saya dah kata dah Asma tu guna pelaris. Tapi abang ni tak nak percaya cakap saya. Sekarang satu taman dah tahu kan.
2: Ya, bagi telefon awak tu kat saya sekarang.
1: Kenapa pula abang ni, barang peribadi saya lah. Tak boleh lah bang, kenapa nak bagi pada abang pula?
2: Saya kata bagi pada saya. Jangan sampai saya hilang sabar ya.
1: Abang,
2: bagi.
1: Tak boleh lah abang.
0: Hamdan, Gaya. Gaya, bagi je lah. Aduh,
2: Allah Akbar. Astaghfirullahaladzim. Gaya, awak sedar tak apa yang awak tulis ni? Awak dah gila ke, Gaya?
1: Gila apanya abang ni? Saya dah cakap benda yang betul dah. Abang tu dia buta. Yang abang ni asyik nak bela dan dia tu kenapa?
2: Awak tahu tak gambar yang dibakar berasap tu apa? Nah,
1: dia tahu.
2: Dia kata dia bakar sarang penyengat sebab takut kena pada anak jiran. Dan benda yang ditanam kat belakang rumah itu, dia tanam serai dan pokok kunyit.
0: Tapi Abang Hamdan, apa pula yang dia tabur kat depan rumah itu?
1: Apa?
2: Itu pun korang perhatikan. Dia tabur racun siput sebab sayur-sayur yang dia tanam tu habis rosak sebab siput tu. Dia tu pendapatan tak seberapa. Sebab tu sayur pun dia tanam sendiri, boleh berjimat. Kenapa busuk sangat hati kamu berdua ni?
0: Tapi macam mana Abang Hamdan tahu semua tu?
2: Tadi saya tanya Asma masa selisih kat simpang depan. Gaya, awak tahu tak? Apa yang awak buat ni boleh menyebabkan asma tu hilang punca rezeki tau.
1: Eh, lantaklah bang. Dia yang cari pasal. Siapa suruh dia meniaga sampai gerapak mat tu jadi sunyi? Saya buat semua ni sebab nak jaga taman kita ni.
2: Ah, itu je lah yang awak ulang-ulang. Nak jaga taman? Jaga taman dengan cara memfitnah ke? Ha? Esok, awak pergi jumpa Asma dan minta maaf depan-depan. Kalau tak...
1: Kalau tak apa? Kalau tak apa nak cerai dengan saya ke?
2: Jauh sangat sangkaan kamu tu. Saya akan bawa telefon awak ni ke balai polis sebagai bukti awak penyebab fitnah kalau Asma buat laporan. Saya tak akan bersumpah dengan isteri yang busuk hati macam ni.
1: Abang sanggup buat saya macam ni sebab perempuan tu ke? Mila.
2: Dah berapa kali saya nasihatkan awak, tapi awak masih tak insaf. Dosa memfitnah lebih buruk daripada membunuh tu.
1: Gaya, aku balik dululah. Maafkan saya Abang Hamdan. Gerak dulu ya. Mila, dah dengar aku. Mila.
2: Gaya, rezeki yang semua dapat tu dah ditentukan Allah. Dia kerana mata yang suka mencari kesalahan orang, sanggup awak buat semua ni. Awak tak fikir dosa? Tak takut dengan balasan Allah?

0: Astaghfirullahalazim, bang. Abang, apa yang jatuh tu, bang? Abang ni jangan macam-macam tu, bang. Apa pun terjadi, saya takkan minta maaf dengan Asmah tu. Bang? Oh, abang, abang kenapa diam ni, bang? Bang? Bang? Abang. Bang, bang. Ya Allah. Abang, bang, bang. Abang kenapa ni, bang? Abang tolong. Bang, bang, bang, bang. Abang, ya Allah, tolong. Tolong, suami aku pingsan. Ya Allah, tak ada orang ni, macam mana? Mila, Mila, tolong aku. Ya Allah, tolong.
1: Kak Gaya. Kak Gaya, kenapa ni bising-bising ni? Nek. Saya dengar. Ya Allah, ya Allah, abang, abang boleh kenapa ni, Kak?
0: Kak pun tak tahu kenapa. Tiba-tiba je Abang Hamdan ni diam senyap je, rupanya dia rebah.
1: Ya Allah, abang, kak sabar, kak sabar, kejap-kejap, kak. Saya hubungi ambulans sekarang ni, kak. Sabar, ya.
0: Abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang, abang,

0: Ya, macam mana dengan Hamdan?
1: Pak Mat, doktor cakap Abang Hamdan kena serangan jantung. Tapi masih awal lagi. Nasib baiklah Asma cepat bertindak. Masa tu saya dah tak tahu nak buat apa dah, Pak Mat.
2: Kak Gaya, ni Asma ada belikan akak air, eh? Akak minum dulu, eh? Pak Mat, Pak Mat dah lama sampai ke?
0: Adalah dalam 5 minit.
1: Asma, terima kasih sebab tolong akak. Akak sebenarnya malu dengan Asma.
2: Malu? Sebab apa akak nak malu?
1: Sebenarnya akak dah fitnah Asma dalam grup WhatsApp taman kita ni. Akibatnya ramai jiran yang bencikan Asma.
3: Fitnah? Astaghfirullahalazim. Jadi apa yang kamu hantar dalam grup WhatsApp selama ni, rekaan semata-mata lah, Gaya?
1: Pak Mat, ya Pak Mat, Abang Hamdan pernah beli nasi lemak Asma. Dan Abang Hamdan beria sangat puji nasi lemak tu, sedap, sedap sangat kata dia. Saya cemburulah Pak Mat. Sebab sakit hati, saya sebarkan cerita dalam grup taman ni supaya semua orang taman ni percaya pasal pelaris tu.
2: Macam ni lah Kak. Sebenarnya saya dah tahu lama dah pasal ni Kak. Kak Mila pun tadi ada hantar screenshot grup tu pada saya.
1: Ha? Mila? Mila, kau yang hantar pada Asma ke?
4: Ya Gaya. Sejak Abang Hamdan tegur perbuatan kita semalam tu kan, aku betul-betul rasa berdosa lah.
1: Asma, Asma dah tahu tapi Asma masih juga nak tolong akak. Akak ni orang yang fitnah Asma tau.
2: Tak apa Kak, arwah mak saya pernah pesan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau saya balas kejahatan yang orang buat, apa bezanya saya dengan orang tu?
1: Asma, akak betul-betul minta maaf kan Asma. Akak dengki dengan rezeki Asma. Hitamnya hati akak ni Asma.
4: Asma, Kak Mila pun nak minta maaf sebab sama-sama bersubahat. Saya pun nak minta maaf juga pada Pak Mat. Sebenarnya saya pun pernah fitnah pasal gerai Pak Mat. Kononnya gerai Pak Mat kena sita sebab dapur kotor. Sebab itulah ramai pelanggan lari. Pak Mat, ampunkan saya ya Pak Mat.
0: Aku pun dah lama tahu pasal cerita ni lah. Tak apalah, aku pun dah redha. Dah maafkan kamu, Mila. Lagipun aku ni dah tua, tak daya nak balas perbuatan orang.
2: Kak Gaya, Kak Mila, Pak Mat, bagi saya, semua yang berlaku ni ada hikmahnya. Saya dah maafkan semuanya.
0: Alhamdulillah. Asma, memandangkan Pak Mat pun dah tak larat nak berniaga, apa kata kamu pindahkan perniagaan nasi lemak tu ke gerai Pak Mat?
2: Hah? Ya Allah. Betul ke apa Pak Mat cakap ni, Pak Mat? Allahuakbar. Pak Mat, tapi saya...
0: Tak perlu risau, Asma. Pak Mat yakin kamu boleh uruskan gerai tu.
1: Betul cakap Pak Mat tu, Asma. Nanti akak tolong Asma promosikan gerai tu, ya?
4: Kami sama-sama akan promosikan yang baik-baik aja. Kami janji.
2: Ya Allah, terima kasih. Terima kasih semua.
5: Demikian Layar Maya minggu ini berjudul Kerana Mata, dibintangi oleh Linda Hashim sebagai Asma, Rosnah Johari sebagai Gaya, Syahrul Nizam Nor sebagai Hamdan, Rahim Omar sebagai Pak Mat dan K. Maria sebagai Mila. Skrip Nukilan Nurul Makrof. Layar Maya minggu ini arahan Wahidah Muhammad Yaakob.
6: Anda juga seperti mereka.
7: Hai, saya Siti Nohaliza.
8: Hai, Assalamualaikum, saya Tomo.
9: Saya Ana Rasali.
10: Saya Pak Nur. Saya Syahir.
6: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pilihan bersama.
1: Okey, kembali semula bersama saya Izzy menemani anda. Kita dah pun berada di jam yang terakhir sebelum saya menamatkan tugasan, insyaAllah pukul 12 tengah malam nanti. Dan ketika ini kita masih lagi di dalam segmen pilihan bersama 2.0. Jadi kepada anda yang telah pun saya tunaikan permintaannya, semoga anda terhibur untuk malam ini. Ada beberapa lagi permintaan yang ingin saya tunaikan, harap anda bersabar. Yang mana anda katalah permintaannya tidak ditunaikan malam ini, anda boleh cuba lagi besok. Antarkan dua ucapan, mungkin salah satunya akan saya perdengarkan kepada anda malam besok. Jadi kalau tengok ada poster pilihan bersama 2.0 yang telah pun kami letakkan di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati, cepat-cepatlah hantarkan ucapan anda. Jangan tunggu lama-lama sebab pilihan yang hantar dulu akan diutamakan. Okey, kita nak tengok pilihan yang seterusnya. Ini daripada Easy Z dengan peminatan lagunya daripada Backstreet Boys, Drowning. Katanya ada juga ucapan ditujukan kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM yang sedang mendengar pilihan bersama 2.0. Salam hujung minggu, semoga ceria selalu dan tidak lupa juga kepada DJ yang bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Dan seterusnya kita ada permintaan juga daripada Aiman. Aiman nak dengarkan lagu Misha Omar dan juga Jacqueline Victor, Cinta. Dan seterusnya itu kita ada permintaan daripada Marsha Saleh dengan lagunya Dalam Kenangan, nyanyian oleh Will. Ni rakan-rakan kita juga yang sentiasa menghantarkan komen dan juga ucapan. Marsha Saleh ada ucapan katanya buat DJ bertugas, sihat ceria selalu, semoga tugas lancar. InsyaAllah, Alhamdulillah lancar setakat ini, lancar, masih lagi lancar. Dan selamat berhujung minggu juga di mana juga anda berada, buat sahabat-sahabat Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ayuh terus kita dengarkan, ini dia lagu pertama Backstreet Boys dengan Drowning. Nasional FM sentiasa di hati.

Dalam usaha kita memerangi penularan COVID-19, jangan lupa penularan berita palsu juga harus dibenteras. Layari portal sebenarnya.my untuk membuat semakan mengenai sesuatu maklumat dan berita sebelum anda membuat andaian dan menyebarkannya. Tidak pasti, jangan kau

Okey, dia itu dia persembahan daripada Wheels dengan lagunya Dalam Kenangan. Baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Ini dia pilihan daripada sahabat kita juga di Facebook yang telah pun membuat pilihan di pilihan bersama 2.0. Sambil itu, saya juga bersama-sama dengan sahabat-sahabat saya di TikTok Live ketika ini, sambil kita tapping-tapping, kita berbual-bual, berkongsi pengalaman. Ramai yang saling mengenali rupanya. Saya pun terhibur jugalah tengok dengan gelagat rakan-rakan saya di TikTok ketika ini. Okey, sambil-sambil itu juga yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan, terima kasih juga kepada Tantari dan Mas Mira dari Matang Menara Sungai Besar Selangor. Ada Mas Nah Loso, semoga sihat ceria selalu dan dipermudahkan urusan. Kita ada Ita Rozaya juga dari Sabah, ada Razak Balangi, Ramlah Din, Jaitun S, JJDJ, Jaleha Ismail, kita ada Lin Saulin juga, Mas Sia Rasul, Aino Jaafar tadi dah pun menghantarkan komen, dah menghantarkan lagu. Kita ada Zikri Haziq Rasman, Noxy Moxes, Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Katanya tadi tengah tengok bola Liga Malaysia, katanya Sabah lawan PDRM FC, sokong dua-dua tak sebab bapa saya kerja yang sama dengan tim yang saya tengok ni, dan satu kerja dengan ayah dia juga tim saya tengok ni. Okey, ramai juga lagi, Muhammad Azhar Arun, Azila, kita ada juga Marina Wati, rakan-rakan yang Agusina Agun, Daniel Syafiq. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun matakan komen dan ucapan. Mohon maaf anda kata saya tak dapat nak bacakan kesemuanya, insyaAllah nanti saya akan balas di Facebook rasmi. Okey, kita nak terus pendengarkan juga ucapan ataupun permintaan lagu yang seterusnya. Ini dia datang daripada Aero dengan lagunya Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Dan ini adalah pilihan daripada sahabat kita, namanya dan juga kita nak dengarkan lagu Hamparan Duka juga. Ini juga permintaan daripada rakan-rakan kita juga yang menghantarkan komen dan juga ucapan ini. Dan lagu-lagu Hamparan Duka ini telah pun diminta oleh Nur Syam, manakala lagu Terimalah Sayang Cintaku Seadanya itu telah pun diminta oleh Hidamul Yani. Hidamul Yani katanya ada ucapan lagu ini khas untuk teman tersayang, moga sihat dan ceria selalu. Okey, kita terus dengarkan dua lagi lagu pilihan daripada sahabat kita, lagu dari Aero, Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. Nasional FM, sentiasa di hati.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Pilihan bersama.
1: Okey, itu dia tadi lagu Hamparan Duka, nyanyian daripada Purnama, baru saja menghiburkan anda. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia ketika ini. Okey, di penghujung-penghujung siaran saya pada malam ini, saya akan putarkan tiga lagi lagu permintaan yang terakhir daripada sahabat-sahabat kita yang telah pun menghantarkan ucapan dan juga pilihan lagu di segmen pilihan bersama 2.0. Untuk lagu yang ketiga terakhir ini, kita ada permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin, ingin perdengar dengarkan lagu Leila dengan lagunya Bidadari. Katanya ada juga ucapan buat hiburan sekeluargaku untuk DJ yang bertugas. Terima kasih. Tidak lupa juga saing-saingku semua, ex Stimza, dengan ucapan semoga sihat, sihat sokmo dariku di bumi kemasik kemaman ganu kita okey je, sentiasa bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selain daripada itu juga, kita ada permintaan yang kedua daripada Aniza Samin juga. Aniza Samin ingin pendengarkan lagu daripada Chris Dayanti, Menghitung Hari, dengan ucapan juga Aniza katanya semoga dipermudahkan segala urusan dan bergembira terhibur dengan lagu pilihan saya ini buat DJ dan rakan-rakan Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, I love you. Terima kasih juga rakan-rakan yang berada di TikTok ketika ini yang membantu saya untuk taping-taping. Terima kasih banyak-banyak. Dan pilihan yang terakhir, lagu daripada Nor Azila. Nor Azila katanya ingin lagu daripada Skoin, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan. Ini lagu pilihan Azila yang akan saya putarkan untuk hari ini dengan ucapan katanya buat hiburan bersama sahabat Nasional FM, sahabat TikTok, keluarga, menantu, anak menantu yang balik bercuti, suami tersayang dan juga DJ yang bertugas di konti. Selamat Hari Pekerja 1 Mei juga ucapan daripada Nor Azila untuk anda semua. Okey, kepada anda, sambil itu juga saya berakhirnya lagu ini nanti, maka berakhir sajalah kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama saya sejak pukul 6 petang tadi hinggalah pukul 12 malam nanti. Dan selepas ini seperti biasa, Abang Manis akan kembali dalam Geng Burung Hantu menghiburkan anda bermula jam 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Okey, akhir kata, saya Izzy mengundurkan diri terlebih dahulu. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan kesalahan sepanjang saya bersiaran. Anda kata ada rezeki, ada kesempatan, insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Ayuh kita perdengarkan lagu ini, Leila Bidadari.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempe, belanja dengan motokar.
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Aris serawatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk nasional geng buruh hantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. 6 jam yang lalu anda telah pun bertemankan dengan Easy. 6 petang hingga 12 malam. Dan untuk 6 jam berikutnya, pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif kembali lagi untuk pertemuan hari Ahad hujung minggu yang berbahagia 3 Mei 2026 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semoga terus sihat. Jaga makan, jaga kesihatan. Yang sihat syukur, alhamdulillah. Yang tak sihat tu tetap kuat semangat. Okey. Semoga cepat sembuh. Semoga kembali beraktiviti seperti biasa. Kita kena ingat selalu bahawa setiap kesulitan tu pasti ada kemudahan pada akhirnya, ya. Jadi jangan putus asa. Fokus pada istirahat anda dan juga pemulihan anda. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif menerusi frekuensi di seluruh negara, termasuklah MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik, dan juga di frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Negara jiran kita juga dapat mendengarkan National FM Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Terima kasih memilih National FM sebagai tempat untuk anda mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja, serta hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan kepada anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar National FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya, mana geng-geng saya? Mana geng-geng buruh hantu? Dah bersiap sedia belum untuk kita bersengkang mata, untuk bersama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi untuk hari Ahad hujung minggu yang berbahagia ini? Ramai yang berehat, ramai yang cuti kerja, ramai yang pergi bercuti. Sebenarnya cuti yang agak panjang, ada cuti 1 Mei hari Jumaat yang lepas, disambung Sabtu dan juga Ahad. Jadi selamat bercuti untuk anda, selamat berehat. Inilah masanya berehat bersama-sama dengan ahli keluarga tersayang, tercinta, untuk mengeratkan lagi silaturahim antara anda dan juga keluarga anda. Pukul 1 pagi seperti biasa untuk pertemuan hari Ahad ini, kita ada misteri malam di sebalik mata. Kali ini tajuknya lebih lagi mendalam. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kita nak tahu juga cerita alam akhirat tu, apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat? Kenapa umat Islam perlu beriman dengan hari kiamat? Apakah tanda-tanda kecil, apakah tanda-tanda besarnya mengenai hari kiamat? Mungkin ramai yang dah tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi perinciannya kita akan bersama dengan Yang Berusaha Dr. Mat Nawi Mat Juso, iaitu pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, 1 malam hingga 2 pagi nanti. Okey, 12 malam hingga 1 pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk kita segar-segarkan mata. Dah siap belum kopi O-nya? Sudah, okey. Kopi O kau-kau, biskut-biskut, sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi National Game Buruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Ijah dengan Lodih Mak Lodih. Terus layan, terus dengarkan National FM.

Ekspedisi dengan Hidup Bersama. Kita bersama-sama lah, kita layan nasional hiburan untuk 12.25 minit tengah malam. Baik, keputusan Liga Super yang berlangsung malam tadi, Selangor FC berjaya menewaskan Penang FC dengan 4-0. JDT pula menewaskan KL City 7-0. Manakala Sabah juga menewaskan lawannya di laman sendiri dengan 5-1. Sabah FC 5, PDRM FC 1. Itu keputusan Liga Super yang berlangsung malam tadi. Cuaca okey di tempat anda? Di Kuala Lumpur, alhamdulillah baik. Buat masa ini, buat sementara waktu ini, baik ya. Di tempat-tempat lain pula yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Baling, Kulim dan juga Bandar Baru, termasuklah di Pulau Pinang, di Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Tengah dan juga Seberang Perai Selatan, Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar dan juga Kampar, manakala Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Sarawak, di Miri, Sabah pula, di pedalaman Nabawan, Keningau dan juga Tambunan, termasuklah di Pantai Barat Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Met Malaysia. Nak tengok cuaca senang je. Muat turun My Cuaca. Pergi dekat App Store, Google Store. Apa saja yang boleh anda muat turun My Cuaca. Mudah saja kan. Keadaan cuaca itu penting. Terutamanya kepada nelayan-nelayan kita. Nelayan-nelayan, okey. Ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang menjadi nelayan se-Malaysia, kena tengok keadaan angin juga, keadaan laut bergelora ataupun tidak, terutamanya kepada bot-bot kecil. Jadi pentinglah, penting pada saya. Mereka turun ke laut, lirah yang tidak didendang, turun ke laut mencari ikan. Kadang-kadang dilanda badai, bertarung nyawa di lautan. Terima kasihlah kepada wira-wira yang tak didendang selama ini. Nelayan-nelayan se-Malaysia, juga petani-petani, penternak-penternak se-Malaysia yang memastikan rantaian makanan sentiasa ada untuk dalam negara kita. Tanpa mereka, bagaimana pula ya rantaian makanan negara kita? Terputus macam mana? Baik, geng-geng Burhan tu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Saya dah buka kedai kat sana dah kan. Cuba tengok. Nampak je muka saya tu, terus je komen kat situ. Saya hadir dari mana? Dari Sepang, dari Putrajaya, dari Johor, dari Terengganu, dari Kelantan, dari Sabah, Sarawak. Atau dari mana saja. Ada yang daripada Australia pun melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaiklah. Baik, petugas Barisan Hadapan, selamat bertugas. Macam biasa, galas tugas anda dengan penuh integriti, dengan penuh tanggungjawab. Terutamanya bagi peronda-peronda semua, MPV-MPV di seluruh negara, beronda untuk keselamatan. Tetapi dalam masa yang sama, anda jaga juga keselamatan diri anda ya. Terima kasih kerana menjaga keselamatan kami semua, juga mereka yang berada di sebadan-sebadan negara, yang menjaga samudra negara daripada dicerobohi ataupun daripada jenayah-jenayah antarabangsa. Terima kasih banyak-banyak atas pengorbanan anda semua. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik Sahraya Ku dengan Peronda Jaket Biru. Jadi peronda-peronda, termasuklah pengawal keselamatan di seluruh negara, selamat meronda juga. Pengawal keselamatan pun penting juga, mengawal keadaan keselamatan setempat, membantu polis semua tau. Terima kasih banyak-banyak ya. Jom terus layan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

Kristalnya si baju hijau. Ya, yeah, si baju hijau. Abang-abang tentera kita, Angkatan Tentera Malaysia, darat, laut maupun udara. Terima kasih pengorbanan anda. Terima kasih atas segala yang anda curahkan untuk negara. Kami rakyat Malaysia sentiasa menghargai segala pengorbanan anda semua. 12.40 minit tengah malam. Ramai juga yang dah melaporkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Sangat-sangat pantas mereka melaporkan. Red dari Sabah On katanya hashtag nombor satu. Yo, segmen nombor satu tengah malam anda kan. UPS Kuala Terengganu, Sailin Nadia. Kita ada Salvia, Salgia PI, Hazliza Bahar dari Tasik Ipoh hadir. Cik Burger dari Kelapa Sawit Johor, Salgia PI, Eli Zuhaili. Timbul Tawau dari Tawau, Matahari Bersinar. Muhammad Nazim Fikir Abdullah dari KLI Sepang. Kita ada juga Nenek Ani, Ita Chot dari Ipoh, Jamak Aloha, Zabidi Ahmad dari Trono, Abdul Jalil Tahir, Nur Azilah. Kita ada siapa lagi? Intan Hamid, Asna Asrani juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syaputra Mesin Johor, Razak Balangi, Muhammad Muhaimin, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir. Yasmizi Abdullah dari Puchong, Siti Hijanah Tajul Rahim, PK Amin seperti biasa lapor dari geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Nordiana Nordin macam biasa juga dari Miri Sarawak. Kita ada Lin Roslinda, Cik Balkus dari Pendang. Pendang sejuk malam ni katanya. Alhamdulillah sejuk selimut tapi jangan tidur. Zamzin dari Kota Belud, Muhammad Yusof dari Terengganu, Chazwan Arif dari Ipoh Perak, Din Karudin Kuala Terengganu, Cik Ani Suhaimi Setiu Terengganu, Budak Lawa yang mistik Khatijah Syari dari Gerik. Kita ada Abang JJ Gemas juga tetap hadir. Dahlan Luncur dari Arau Perlis, Nafis Hafiz, Dena Abdul Jalil Tawau, Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Aiman dari Dumai. Terima kasih pendengar di Brunei, di Indonesia, di Dumai. Semuanya terus mendapatkan lagu-lagu yang terbaik menerusi Nasional Game Berhantu. Jangan lupa pukul 1 nanti, Misteri Malam di Sebalik Mata. Hari ini kita nak bincangkan selama sejam ini, dunia sementara, akhirat selamanya. Kita kena dengarkan. Sebagai umat Islam, kita kena tahu tentang perkara ini. Sebab kita kena beriman dengan hari kiamat kan. Jadi kita kena dengarkan apakah penjelasan yang mahu dijelaskan oleh Dr. Matnawi bin Matjusoh. Sama-sama kita dengarkan 1 hingga 2 pagi, Misteri Malam di Sebalik Mata. Lagu dan lirik ciptaan Dato' Ramli Sarip, Life Handed dengan seruan. Jadi saya menyeru anda semua untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata muncul jam 1 pagi nanti. Dan kemudian barulah kita ada hiburan tanpa henti selama sejam. Lepas itu baru saya kembali bersama dengan anda. Kasih on tak on? Terus on sampai pukul 6 pagi.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Ya, misteri malam di sebalik mata untuk episod yang ke-17, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Tajuk kita minggu ini. Kembali lagi bersama-sama dengan saya dan juga Anaf menerusi Nasional FM dan juga Salam FM. Dan minggu ini juga kita akan mengupas perkara-perkara mengenai akhirat. Apa itu kiamat, macam mana tiupan sangkakala. Bersama-sama dengan yang berusaha Dr. Mat Awi bin Mat Yusof, iaitu pensyarah akademi IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur. Anaf, okey Anaf ya?
1: Ya, alhamdulillah sihat. Malam ni kita nak bercerita tentang dunia.
0: Ini dunia lain tau. Bukan dunia kita yang kita hadapi sekarang ni, yang kita lalui. So, jadi apa yang kita lalui ni hanya sementara je. Di sana nanti baru kekal selama-lamanya. Di talian pada waktu ini Doktor, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ya doktor, suara tu nampak macam kata orang tu segar, memang sihat lah ya.
1: Geng buruh hantu dah doktor ni.
0: Dia dah jadi geng buruh hantu dah. Dah berapa episod dah? Tiap-tiap minggu memang dia jadi geng buruh hantu. Dia akan berjaga malam je. Silap-silap lepas ni dia tak tidur, terus tahajud dan sebagainya kan. Terus sambung pagi sampai pagi. Terus dengarkan Nasional FM. Betul, doktor pun layan lagu-lagu menangis tepi puji katil. Baik doktor, kita nak bercerita minggu ini dunia sementara akhirat selamanya. Kita nak cerita pasal hari kiamat dululah doktor ya. Cerita di alam akhirat ni pastinya akan berkait dengan hari kiamat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hari kiamat tu? Soalan yang pertama.
1: Silakan doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbi ajmain. Baik, apabila kita berbicara tentang hari kiamat, ialah hari selesai kehidupan manusia di dunia ini. Kiamat bermaksud berdiri sebenarnya. Maka bermulalah hari akhirat yang kita katakan hari yang akan kekal abadi, menjadi destinasi terakhir bagi manusia bagi menerima balasan atas amal perbuatan semasa mereka hidup di dunia ini. Mudah-mudahan dapat syurga insyaAllah. Dan jauh daripada neraka. Itu secara ringkasnya. Ia merangkumi, selepas berlakunya kiamat ini akan merangkumi fasa kebangkitan. Itulah datangnya kiamat. Kiamat datang daripada kataan qama yaqumu kiamatan, berdiri, bangkit manusia. Dan manusia akan digerakkan kepada mahsyar. Di situ manusia akan menanti hari hisab amalan mereka. Dan di situlah adanya mizan. Mizan ni adalah timbangan sama ada amalan baik, amalan jahat, sejauh mana pahala dan dosa mereka. Ini bagi menetapkan atau menentukan masa depan mereka ke syurga atau ke neraka, ke jalan kanan ataupun ke haluan kiri. Beriman kepada hari kiamat ataupun kita kata hari akhirat ini adalah merupakan rukun iman, dan mengingkarinya boleh membawa kepada kekufuran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikatu wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa misbil wasailin wa firqam, sehinggalah ke akhir ayat. Di sini atau dalam ayat ini menjelaskan kepada kita kebaikan itu bukan hanya sekadar kita solat dan berwajah terus menghadap ke arah kiblat, namun kebaikan itu juga merangkumi keimanan kita kepada Allah, termasuklah juga kepada hari akhirat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada dalam kitab sahih Muslim, dan juga menceritakan bagaimana Sayyidina Umar menceritakan bagaimana bainama nahnu jalisuna inda Rasulillah istala alaina rajulun shadidu thiyab shadidu bayad thiyab shadidu sawadi syar la yura alaihi atharu safar. Ini hadis ni panjang dia cerita bagaimana seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi, berlutut, lutut bertemu lutut, tangan di atas pohon, ada kata di atas pohon Nabi atau ada yang mengatakan di atas pohonnya. Lantas dia bertanya, dan para sahabat keliling ramai termasuklah Sayyidina Umar, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Maka orang lelaki itu bertanya, ceritakan kepada aku wahai Muhammad, apa itu Islam? Maka Rasulullah beritahu, Islam itu kamu mengucap dua kalimah syahadat, solat dan sebagainya. Maka orang itu membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap. Maka para sahabat begitu hairan. Bagaimana dia bertanya, tiba-tiba dia pula yang beritahu, betul apa yang kamu cakap. Masuklah soalan kedua, ceritakan kepada kami kan, tentang iman. Maka Nabi pun beritahu, iman itu ialah beriman kepada Allah, pada Rasul dan sebagainya. Maka di akhir, dia akan berkata, ya betul, ceritakan kepada kami tentang ihsan, iaitu beradab baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak mampu nampak Allah, maka Allah Taala tetap melihat kamu. Dan soalan yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ceritakan kepada aku, bilakah berlakunya hari kiamat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, orang bertanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Maka orang tersebut bertanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku apakah tanda-tandanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, antali dan amatu rabbakah antarul hufatul qurata ala tari'a asya ya tatawaluna fil bunyan, iaitu apabila orang yang tidak berkaki, orang yang berkaki ayam, orang yang mengembala kambing dan sebagainya boleh membina bangunan mencakar langit, itulah tanda bahawa sebenarnya kita hampir kepada kiamat. Ini tanda-tanda kiamatlah. Jadi dalam hadis yang panjang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bilakah berlakunya kiamat? Dan Nabi sendiri pun tidak tahu bila berlaku kiamat tersebut. Hanya Allah sahaja atau ilmu kiamat ini hanya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita balik ke cerita asal kita, bahawa sebenarnya kiamat itu adalah penyudah kepada kematian atau kehidupan kita di dunia ini. Tapi bukan bermakna mati, kita perbahasan yang lepas, kita cerita tentang alam barzah. Maksudnya bukan bermakna mati itu adalah tamatlah episod kehidupan. Tidak. Sebenarnya mati itu kita berpindah daripada alam fana yang kita ada sekarang kepada alam baqa yang kekal abadi. Itulah nama dia, alam akhirat yang akan menyambut kita sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Di sini ni lah, akhir kita ya, kehidupan abadi setelah dunia yang sementara ini berakhirlah sudah. Dan di situlah di akhirat nanti tempat manusia menerima keadilan dari Allah atas segala perbuatan kita, sama ada baik dibalas dan jarang baik diburuk, maka menerimalah padah, iaitu akan dihumbat dalam api neraka mengikut kadar buruk yang dia atau mereka lakukan. Maka hari akhirat itulah sebenarnya dipanggil kehidupan. Dunia ni bukan kehidupan sangat. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan akhirat itulah sebenarnya hayawan, satu penghidupan yang mana yang baik betul-betul mempunyai kebaikan, yang buat jahat akan betul-betul didendakan dengan satu kejahatan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Maksudnya Allah Taala balas sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Kerana di dunia ini, DJ, kita tak nampak sangat orang baik. Maka, macam orang baik tu macam siapa yang jadi baik, dia sentiasa rugi, nampak macam tu. Rugilah kau jadi baik, kau tak dapat buat itu, tak dapat buat ini. Orang baik sentiasa dibuli kalau tempat kerja, itulah kau baik sangat. Asyik dibuli orang, itulah kau. Seolah-olah di dunia ni macam, tak adil lah. Orang baik selalu terkena, orang jahat selalu bertuah. Seolah-olah macam tu. Oleh sebab itu, dunia ini bukan kehidupan sebenarnya. Kehidupan sebenarnya kita berada di alam akhirat nanti atau setelah berlakunya kiamat, yang mana melalui alam barzah, iaitu alam perhentian, kita bahas dahulu yang lepas. Lepas itu datang hari kebangkitan, iaitu hari manusia akan bertemu dengan Allah setelah tangka kala akan kita bahaskan nanti. Dan di situlah manusia akan berhimpun di pada mahsyar, berkumpul untuk diadili. Dan di situlah adanya hisab dan mizan, perhitungan dan penimbangan amalan yang telah manusia lakukan di dunia ini. Dan akhirnya mereka akan bergerak ke syurga mudah-mudahan, dan ataupun bergerak ke neraka, na'udzubillah. Dan rekasnya DJ, alam akhirat adalah lawan kepada alam dunia yang kita berada sekarang ini. Oleh sebab itu, alam akhirat kita panggil juga dinamakan dunia kerana dekat dengan kita. Dan alam akhirat itu dinamakan akhirat kerana dia penghujung atau jauh daripada kita. Itu secara dekatlah tentang soalan pertama ini.
0: Tadi doktor ada sebut orang yang baik selalu kena buli. Sekarang saya baru saya faham tau, doktor. Kenapa saya selalu kena buli? Rupanya saya orang baik.
1: Faham.
2: Ya, itu saya baik. Baru terfikir kata-kata tu. Ada untung ke kata-kata
0: itu? Itulah saya duduk terfikir tadi. Oh, patutlah saya selalu kena bully. Rupanya saya dalam golongan orang yang baik agaknya. Agaknya.
1: Insya-Allah.
0: Ya. Baik, kita baik doktor, kita tahu hari kiamat ni merupakan salah satu rukun iman kita lah, yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Iaitu rukun iman yang kelima. Persoalannya, ramai yang bertanya dekat sini, mengapa umat Islam wajib beriman dengan hari kiamat?
1: Dan juga tadi doktor ada sedikit kongsi tentang tanda hari kiamat ni. Mungkin sedikit perincian tanda-tanda kecil dan juga tanda-tanda besar hari kiamat ni, doktor. Silakan.
2: Baik, insyaAllah. Baik, berkaitan dengan soalan kedua ini, kenapa kita wajib beriman dengan hari akhirat? Beriman dengan hari akhirat, kita kata wajib kerana ia merupakan salah satu daripada rukun iman yang asas dalam Islam. Tanpa mempercayainya, iman seorang itu tidak sempurna. Kalau boleh ya, DJ, saya bagi ibarat hari akhirat ni macam kita ada skru dan ada nut dia. Seolah-olah kalau kita masukkan satu skru tanpa ada nut, dia longgar. Kita berjalan kereta, baik motor, nut dia tu tak ada, nanti dia berjalan, dia kena ketatkan betul-betul dengan nut dia tu, baru dia lengkap. Oleh sebab itulah orang yang percaya pada hari akhirat, hidupan mereka tidak bergoyah. Orang yang tak percaya hidup dengan hari akhirat, dia hidup dia macam tak terumbang ambing, macam pelajar-pelajar yang belajar tanpa ada peperiksaan. Saya terlibat dengan ni pelajar-pelajar ya. Dia ada dua, satu subjek ada exam, satu subjek tak ada exam, dia ada tugasan saja. Lain penumpuan pelajar. Kalau subjek ada exam, dia belajar betul-betul kerana satu hari nanti dia akan dibawa masuk dalam dewan peperiksaan. Di situlah mereka akan menjawab apa yang telah mereka study. Manakala tugasan ni mereka ada masalah, boleh rujuk-rujuk dan sebagainya. Oleh sebab itu, bayangkan kalau kita tak ada hari akhirat, manusia boleh buat sewenang-wenangnya. Yang baik boleh buat baik, yang jahat boleh buat jahat, dan boleh kianak orang, boleh buat apa saja kerana tidak ada polis. Bayangkan kalau dunia ini tidak ada polis, semua protek pun tak bayar, motor pun tak bayar botak, apa lampu pun tak ada. Sebab dia kata nak buat apa aku bayar protek, buat motor dan sebagainya. Polis bukannya ada. Dekat kampung-kampung kan, motor-motor dekat kampung, mana ada, pakai helmet pun tidak. Kerana tidak ada polis. Once dah ada polis, oh tak boleh, saya kena buat itu dan ini. Inilah antara hikmah kenapa perlu adanya hari akhirat. Kerana hari akhirat itu ialah tempat penyelesaian sebenar bagi segala kezaliman dan perbuatan manusia di dunia yang tidak sempat diadili oleh hakim dan sebagainya. Dan ia merupakan, saya percaya pada hari kiamat atau hari akhirat ini, dia merupakan motivasi untuk kita berbuat baik. Ini mendorong seorang itu taat kepada Allah, berbuat kebaikan dan mempersiapkan diri dengan bekalan pahala. Kerana mereka yakin setiap yang baik itu dibalas dengan baik, setiap yang jahat itu dibalas dengan jahat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Zarah ni, Tuan DJ, dia terlalu kecil. Anak-anak yang belajar sains. Rasulullah dah sebut, Al-Quran dah sebut, dalam keadaan manusia tak faham itu sains apa. Zarah tu adalah sebesar kepala semut, lebih kecil daripada itu. Barulah datang para saintis, oh mana dia zarah, mana dia nukleus dan sebagainya. Oh, dia terlalu kecil daripada sel-sel. Walaupun kecil macam itu sekalipun ditimbang untuk tengok ni buat baik ke dia buat jahat. Dan sebenarnya hari kiamat ini juga atau hari akhirat ini, percaya dengannya, dia memberikan ketenangan kepada mereka yang dizalimi. Kita selalu cakap, Tuan DJ, ada, kau boleh buat aku, tapi hari akhirat tunggu orang yang pinjam hutang dan kita dah tak mau bayar hutang. Dia kata, akhirat nanti kau tunggulah. Itu. Ini memberikan satu kegerunan dan ketenangan kepada kita yang sentiasa dizalimi. Kerana mereka yakin pada Allah akan membalas perbuatan orang yang mengambil hak mereka itu. Tidak benar. Kita yakin. Tak apa. Di hadapan kau tengoklah. Kita kata, Al-yawma nudawiluha bainan nas. Hari tilku wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari manusia ini berputar, berpusing. Hari ini untuk kamu, mungkin besok untuk aku. Itu nampak. Jadi memberi ketenangan kepada orang yang sentiasa menjadi mangsa buli tadi. Menyedari, yang seterusnya menyedari dunia ini hanya tajuk kita hari ini lah. Sementara. Kita macam mana sakit sekalipun dia sementara. Berakhir dengan kematian. Jadi keimanan ini membantu manusia menyedari bahawa kekayaan, pangkat, kedudukan di dunia hanyalah sementara. Jangan nak melagak sangat. Kita bersama-sama untuk menjunjung dunia. Mentang-mentang dia dapat pegang kerusi itu, nak pegang kerusi sampai buat lari kerusi ke hulu hilir, dia ingat dia boleh hidup dengan kerusinya itu. Tidak, kita hanya sekadar sementara. Itu soalan pertama, DJ. Kita pindah kepada soalan yang kedua tadi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, kecil ataupun besar. Kan, sempat lagi?
0: Sempat.
2: Kita burung hantu tak apa. Tanda kiamat terbagi dua lah, ringkas macam tu. Satu tanda kecil, satu lagi ialah tanda besar. Tanda ketanda kecil ini ulama menyebut atau dalam hadis mereka petik dan buat kesimpulan. Yang pertama ialah dengan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka berlakulah tanda kecil hari kiamat. Rasulullah berkata, "Bu'itsu wal kiamah hakaza." Rasulullah tunjukkan dua jari. Satu jari telunjuk, satu jari hantu. Bukan burung hantu, jari hantu. Jadi dua jari, jari telunjuk dengan jari hantu ni agak-agak ada space ke di situ yang begitu luas. Rasulullah kata, aku dibangkit di antara ini dan ini, iaitu jari telunjuk dan jari hantu. Jadi Rasulullah duduk tengah-tengah. Bermana lepas Rasulullah dibangkitkan, maka tidak ada laluan lain kecuali berlakunya hari kiamat. Dan satu-satu itu ialah wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah wafat, lagi hampir tanda awal kiamat, berleluasa perkara zina, termaksiat, minum arak. Kita tengoklah arak berleluasa. Arak ini sebenarnya kalau orang faham betul-betul, dia tidak saya semalam bagi kuliah, arak dia tidak mendatangkan kelazatan pun kepada peminum. Kalau Tuan DJ ada masa bertemu dengan kawan-kawan yang minum arak, cuba tanya dia, awak minum arak tu sedap ke? Dia sebenarnya tak sedap, kerana lepas dia minum dia mabuk. Bila dia mabuk, dia hilang deria rasa. Kita mabuk, kita tidur, kita tidak ada deria rasa. Pada masa itu dia minum pun tak mendatangkan apa-apa. Oleh sebab itulah, atas dasar itu Allah Ta'ala ganjarkan di akhirat nanti, ya kamu dapat meminum arak, lazzatan lisyaribin wa anharum min khamrin lazzatin lisyaribin, iaitu mereka diberikan satu sungai yang dipenuhi dengan arak, di situ mereka akan minum dengan memperolehi kenikmatan arak senikmat-nikmatnya. Itu sebenarnya kalau mereka faham. Dan seterusnya akan berlaku penaklukan yang kita tengok sekarang, bagaimana Zionis menyerang, memetu dan sebagainya. Daripada kecil kita tengok peta Palestin, sekarang kita dah boleh nampak penguasaan Zionis kepada Palestin itu makin mendominasi. Akhirnya orang Palestin makin kecil, makin kecil. Itu sebenarnya tanda berlakunya inilah hari kiamat, konflik dan peperangan. Tengoklah peperangan di antara yang terbaru ini pula, Iran dengan Amerika. Satu lagi kita tak tahulah peperangan melibatkan China, Rusia dan sebagainya. Semuanya ini membawa kepada tanda-tanda kecil akan berlakunya kiamat. Seterusnya ialah kita tengok orang yang inilah alat-alat muzik yang hiburan lah kita kata. Bukan salah berhibur, tapi melampau. Melampau 24 jam dengan hiburan. Lepas tu ramai ada yang mati mengejut. Tiba-tiba saja mati. Kawan kita minum air, dapat mesej kawan kita dah mati. Masa terasa begitu cepat. Kan kita bangun pagi, dah asar. Cepat sangat masa berlalu. Dan ramai yang kebodohan dalam ilmu agama. Tak ramai yang nak belajar agama. Banyak belajar yang lain ramai, tapi belajar ilmu agama ni tak ramai. Baik, kita pergi kepada ringkaskan sikit. Kita pergi kepada tanda-tanda besar juga. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, terdapat 10 tanda besar yang akan berlaku berturutan seperti manik yang terputus dari talinya. Bermaksud satu persatu peristiwa itu akan berlaku. Yang pertama, ini tanda-tanda besar lah. Kalau ibarat orang yang mengandung, ini dah tak lama lagi nak bersalin lah ini. Macam turun apa pecah air ketuban. Itu tak lama dah tu. Dalam setengah hari bersalin lah perempuan tersebut. Jadi bila berlaku ini, makna kiamat dah memang begitu dekat. Yang pertama ialah keluarnya asap menutup bumi, menyesakkan nafas. Ini asap keluar daripada bumi. Biasa asap awan ni datang daripada udara atas, tiba-tiba yang ni keluar daripada bumi. Fitnah Dajjal yang terbesar mengaku sebagai Tuhan. Ini munculnya Dajjal. Ada kita baca lepas dalam tayat akhir kita, kita minta berlindung daripada Dajjal. Dajjal pun dipanggil Al-Masih. Kalau Tuan DJ perasan, Nabi Isa pun dipanggil Al-Masih. Dajjal pun dipanggil Al-Masih. Kerana Dajjal ini, kehebatan dia, Allah Ta'ala bagi kat dia, dia boleh, hujan tu dia boleh gerakkan. Hari ni hujan jangan turun, berhenti hujan. Dia pergi mana-mana, dia sapu muka orang, sembuh kalau orang tu sakit dan sebagainya. Sampai orang kata, wah, kau dah menduduki tahta sebagai Tuhan. Akhirnya, mereka mempertuhankan Dajjal ini. Itu tanda-tanda besar. Akidah takwa, mereka akan ambil Dajjal sebagai Tuhan mereka. Adabah, akan keluarnya satu binatang yang besar melata keluar, bercakap dengan manusia. Adabatan tu kalimunas. Bagaimana binatang itu keluar daripada ruang-ruang yang ada di bumi, tiba-tiba berbicara dengan manusia. Berbicara di sini ada banyaklah ceritanya, bagaimana dia berbicara atau simbolik kepada tubuh badan dia tu membawa kita sesuatu makna yang tersembunyi. Seterusnya ya, yang keempat, terbitnya matahari daripada barat. Kita tengok dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim. Bagaimana matahari itu dia bukan bergerak tau, dia berlari. Tajri ini berlari sampai ke stesennya, limustaqarrin laha, bagaimana Allah Ta'ala tentukan. Dan selepas itu matahari akan patah balik, macam orang naik bas lah. Naik bas Melaka, Kajang umpamanya. Bila sampai ke Kajang daripada Melaka, dia akan patah balik pergi ke Melaka. Begitulah kita nampak sekarang matahari naik sebelah timur. Sampai satu masa matahari itu U-turn balik, maka kita akan nampak matahari naik sebelah barat. Itu tanda-tanda turunnya Nabi Isa AS. Nabi Isa ni akan turun di Palestin pada hari Jumaat di pagi subuh. Dia turun dengan baju jubah yang macam antara putih dengan kuning, macam tu putih. Dia tak pakai kopiah tapi rambut dia terburai macam orang baru lepas mandi, baru lepas ambil wudu. Jadi dia berjalan masuk ke tempat solat itu beramai-ramai dengan orang ramai. Di kala itu Imam Mahdi telah berada di Palestin dan Imam Mahdi mengimamkan solat subuh. Nabi Isa pada masa azan itu, Nabi Isa turun dan dia bergerak pergi masuk dalam saf. Dan Imam Mahdi ini dia kenal, itu Nabi Isa. Maka dipersilakan Nabi Isa mengimamkan solat subuh. Tetapi Nabi Isa kata, tidak, kamu imamkan solat subuh. Ini orang Kristian, dia kena faham. Dia kata, hebatnya Nabi Muhammad, hebat lagi Nabi Isa. Kerana Nabi Isa ini, dia turun di akhir zaman menutup Nabi SAW yang dah terakhir. Dia kata, Nabi Isa itu lagi akhir. Dia turun dan menutupkan segala kenabian. Sebenarnya Nabi Isa turun kerana Nabi Isa tidak membawa syariat baru. Dia bersolat di belakang Imam Mahdi itu memberi isyarat bahawa dia bukan membawa isyarat, dia hanya menyempurnakan. Kerana Nabi Isa belum wafat lagi, Allah Ta'ala angkat dia, dia turun tu untuk diwafatkan. Maka di situlah Imam Mahdi ini, cerita panjang pak ini. Imam Mahdi tadi selepas solat lantas dia menyerahkan panji umat Islam kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa pun bermulalah memerintah bumi ini dengan penuh keamanan, kebaikan dan sebagainya selama 40 tahun. Dan selepas itu Nabi Isa pun meninggal wafat. Dan selepas itulah manusia hidup dengan penuh dengan tunggang langgang, tak ada sistem, balik kepada sistem rimba. Dan akhirnya yang baik itu tidak ada lagi, yang tinggal hanyalah orang-orang jahat. Di situlah keluarnya pada masa yang sama juga keluar Ya'juj dan Ma'juj. Ini pada masa yang sama, dia sebenarnya cerita ni dia macam Ya'juj Ma'juj keluar katanya lah daripada sebelah Uzbekistan ke mana Ya'juj Ma'juj ni. Kerana pada masa dia dilahirkan, Rasulullah terjaga daripada tidur. Tertidur tu Rasulullah terkejut, dia kata, ya wailaha lil Arab. Jadi dia macam, ya celakalah orang Arab, celakalah orang Arab. Saya ditanya Aisyah, kenapa ni Rasulullah, kenapa? Ya Rasulullah, kenapa? Apa yang berlaku ya Rasulullah? Dia kata, Ya'juj Ma'juj ni lubang yang telah ditutup oleh Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi ni. Tuan DJ, cerita dia macam berkait-kait sikit. Kita ni ada dalam surah Kahfi, bila mana Ya'juj Ma'juj itu telah dibentengkan oleh Zulkarnain. Dan benteng itu, Zubar al-Hadid ni adalah besi tulen, besi padu lah. Tapi mereka tu tebuk. Akhirnya berlubang. Sampai Rasulullah kata, ya wailahil arak, itu lubang dia. Rasulullah buatkan ibu jari dan jari telunjuk. Itulah besar lubang yang telah dilubangkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Daripada lubang itulah mereka akan keluar. Kerana laluan mereka keluar, apa saja mereka lalu semua habis. Kalau air-air habis, kalau pokok-pokok habis, kalau ada bangunan-bangunan habis. Itu kehebatan yang ada pada Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka terlalu ramai. Terlalu ramai. Kerana ini, apa, itu mungkin masa lain cerita Ya'juj dan Ma'juj. Kan larut malam sampai pagi kita ni. Jadi dia bawa cerita macam ni, dia berkait dengan Nabi Isa. Bila dia pergi ke Palestin, dia kata, kita paling tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Tidak ada orang boleh mengalahkan kita. Akhirnya dia inilah memanah tu. Dia nak kalahkan tentera di langit pula. Dia panah, akhirnya panah tu jatuh atas kepala mereka dan mereka mati bergelimpangan. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah supaya hancurkanlah Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka Ya'juj Ma'juj pun habis. Ini cerita dah hujung-hujung sangat dah, nak kiamat dah. Lepas tu beratulah gerhana matahari di tanah Arab dan api keluar daripada Yaman. Dan akhirnya semua ini ada 10 yang disebut dalam hadis ini. Hadis riwayat Muslim ini adalah gambaran yang terlalu dekat sangat untuk berlakunya kiamat. Jadi ringkasnya sendiri, sebagai umat Islam, tanda-tanda ini adalah peringatan untuk kita. Agar kita lebih mengukuhkan keimanan, persiapan diri dengan amal soleh. Bukan sekadar benda ini hanya khayalan, bukan. Dia pasti akan berlaku. Sekadar sebuah itu, orang yang tak percaya pada hari kiamat, dia menafikan adanya hari kiamat. Mereka ini tidak berhak untuk bercakap sedemikian, kerana mereka sendiri pun belum sampai hari kiamat lagi, mereka dah mati. Tunggu, Allah Ta'ala kata hujung dunia kiamat itu berlaku. Macam mana kamu di awal dunia, kamu dia cakap, mana ada? Tak ada pun. Ya, kerana kamu mati awal. Kalau dipanjangkan umur kamu, kamu akan dapat satu station last. Di situlah akan berlakunya hari kiamat. Itu sebagai kupasan saya pada persoalan yang kedua itu.
0: Baik, kita nak beri laluan pada doktor dulu. Minum-minum air, doktor.
2: Okay,
0: panjang penjelasan tu. Jadi kita nak berhibur dahulu melalui lagu ini. Nasrul FM dan juga
1: Salam FM.

0: Thriller malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: 1.34 minit pagi, kita masih lagi berada dalam misteri malam di sebelah mata Nasional FM dan juga Salam FM.
2: Untuk episod yang ke-17 ni, kita nak kongsikan kepada anda tentang dunia sementara, akhirat selamanya. Masih lagi kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mak Yusof. Italian.
1: Doktor okey lagi doktor? Dah minum air belum?
3: Ah, sudah.
1: Oh, mantap. Jadi, doktor, kita nak sambung lagi soalannya. Kita berkisahkan hari kiamat ni. Tentunya kita dah tahu dah, ataupun mungkin ada yang belum tahu, ataupun mungkin ada yang buat-buat tak tahu mengenai tiupan sangkakala. Kita selama ni diceritakan oleh alim ulama, selama ni kita dengar ceramah-ceramah tiupan sangkakala. Jadi kita nak tahulah, doktor, bagaimana pula tiupan sangkakala ni. Jadi saya nak rangkumkan soalan ni sebenarnya, doktor, boleh ya?
3: Boleh.
1: Tiupan sangkakala ni, dia ada dua tiupan sangkakala. Sangkakala yang pertama, lepas tu yang kedua kan, yang sebagaimana yang sering kita diberitahu oleh alim ulama kita. Jadi berapa lama jarak antara dua tiupan sangkakala, dan siapa pula malaikat yang meniup tiupan sangkakala tu? Ni dua soalan yang penting sangat ni untuk kita sama-sama pendengarkan ataupun sama-sama doktor kupaskan.
3: Baik, insyaAllah. Baik, peniup sangkakala ni adalah malaikat Israfil. Kita mula daripada belakang dulu. Jadi soalan pertama, berapa lamakah jarak antara dua tiupan sangkakala? Dan memang kita akan ada dua tiupan sangkakala. Yang berdasarkan hadis, kita ni tengok pada hadis lain. Satu hadis sahih, jarak antara dua tiupan sangkakala ini adalah selama 40. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut 40 tu 40 hari ke
1: 40 tahun ke
3: 40 bulan ke atau 40 tahun. Nabi biarkan macam tu. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak dapat memastikan masanya secara tepat, namun riwayat popular cenderung menyebut 40 itu adalah 40 tahun. Tiupan pertama mematikan semua makhluk, dan tiupan kedua itu membangkitkan semua makhluk yang mati. Ini kita tengok matan hadis ya. Dia kata macam mana? Ma baina nafqatain arba'una. Qala arba'una yawman, qala abais. Qala arba'una syahran, qala abais. Qala arba'una sanatan, qala abais. Qala thumma yunzilu Allah minas sama' ma'an fayambutuna kama yambutul baql laysa minal insani shay'un illa yabla illa azman wahidan wa huwa ajbu dhanab wa minhu yurat tabu al-khalqu yawm al-qiyamah. Maksudnya lebih kurang, antara dua tiupan sangkakala ini adalah 40. Di situlah yang kita kata 40 tu 40 apa? Tahun ke, hari ke, minggu ke? Maka ada yang bertanya kepada Abu Hurairah, adakah 40 hari? Abu Hurairah terdiam, aku enggan menjawab. Adakah 40 bulan? Beliau berkata, aku enggan menjawab juga. Adakah 40 tahun, wahai Abu Hurairah? Aku juga enggan menjawab. Kemudian Abu Hurairah berkata, lalu selepas itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang lebat. Kemudian mayat-mayat akan tumbuh hidup kembali seperti tumbuhnya sayuran al-baqul. Tiadalah pada manusia itu sesuatu melainkan repuk semuanya, kecuali satu bahagian saja tulang, iaitu tulang punggung. Yang kita panggil tulang sulbi ni. Daripada tulang inilah akan bercantum semula manusia itu pada hari kiamat. Baik, Imam Nawawi, apa Imam Nawawi kata? Mengatakan bahawa sebab Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengulangi pendirian enggan menjawab soalan yang ditanyakan itu, kerana 40 itu hanyalah sebagai ringkasan kepada perkhabaran. 40 saja. Dia biarkan 40. Ini perkara ghaibiat. Bagi kita, walaupun 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 minggu ke, sebenarnya satu hari di akhirat menyamai alfa sanati mimma ta'udun, menyamai seribu tahun. Satu hari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Bayangkan berapa lama kita akan hidup di akhirat nanti. Selesai. Yang pertama, jarak antara dua tiupan sangkakala. Baik, kita patah balik kepada apa tujuan sebenarnya sangkakala itu ditiupkan. Kalau boleh saya upaskan sikit, sangkakala, dua perkataan ini sebenarnya asalnya adalah daripada bahasa Sanskrit. Kita Islam di tanah Melayu ini banyak terkesan dengan agama Hindu, kerana Hindu datang dulu ke tanah Melayu, selepas itu datanglah Islam, dan akhirnya banyak unsur-unsur perkataan daripada Sanskrit telah dimuat masuk ke dalam bahasa-bahasa penggunaan kita. Contohnya inilah sangka kala. Dia dua perkataan. Sangka satu, kahala satu. Sangka itu adalah cengkerang yang daripada itu digunakan untuk meniup sesuatu. Kahala bermaksud alat muzik tiupan atau trompet atau gendang. Secara itunya sangka kala membawa masuk trompet yang dibuat daripada cengkerang. Dibuat daripada cengkerang besar. Kalau saya tengok dalam gambar tu besar, di situlah mereka gunakan untuk meniup sangka kala tadi bagi mengisyaratkan sesuatu majlis keagamaan dalam agama Hindu. Nah, macam itulah maksudnya. Tapi itu tak salah kerana kita ambil perkataan itu untuk kita terapkan, muatkan, samakan makna dia dengan sangka kala yang ada pada Israfil yang meniupkan itu. Kerana Israfil itu dalam bahasa Arab dia menyebut buk. Buk ni adalah macam tanduk lembu yang panjang itu, di hujungnya kecil, di luarnya besar, dan di situlah malaikat Israfil meletakkan di bibirnya. Itu kerja dia. Dia tak ada kerja lain. Tak pergi makan, tak pergi minum, tak pergi apa healing-healing, tak ada. Dia pegang sangka kala itu, dia letakkan di bibir dan matanya memerhatikan, mengenikkan mata daripada Allah. Ini bukan makna sebenar ya, tajasim pula nanti. Jadi dia tengok, perhati pada Allah. Allah Ta'ala kata bagi green light, dia terus akan tiup. Dan tiupan pertama itu, dia tengok bagaimana ini akan menghancurkan segala-galanya yang ada. Akan kita kupaskan nantilah apa yang akan berlaku selepas tiupan sakakala itu. Itulah ringkasnya. Tiupan pertama itu wa nufikha fi suri fa fa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Surah Az-Zumar. Demikianlah tiupan pertama, sa'iqa, tersungkur jatuh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi terbungkas keluar. Maka lepas itu tempohnya 40 tadi, 40 tahun ke, 40 hari ke, semua kita serah kepada Allah yang maha adil, maha mengetahui segalanya. Kemudian selepas itu ditiupkan sangkakala yang kedua. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Pada masa itu manusia akan berdiri untuk menunggu apakah yang akan berlaku selepas itu. Itulah cara ringkas untuk perihal tentang sangkakala ini, Tuan DJ.
2: Menarik, Doktor. Doktor sebutkan tadi sangkakala ini bahasa yang kita pinjam, bahasa Sanskrit, Doktor, Sanskrit, kita pinjam. Tapi kalau ada dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab, apa yang disebut, Doktor? Tiupan Israfil ke macam mana?
3: Buk. Al-Buk ni Alif, Lam, Ba, Wal, Qaf. Ataupun dia panggil juga Sur. Alif, Lam, Sad, Waw, Ra. Wanufi Khafis Sur tadi. Ayat Quran yang saya baca surah Zumar tadi. Wanufi Khafis Sur. Alif, Lam, Sad, Waw, Ra. Sad, huruf Sad. Sur itu pun dipanggil juga. Buk pun dipanggil juga. Tapi Quran dia guna Sur. Sur ni dia macam tanduk terbau lah. Macam itu untuk kita. Dia memang tentu benda ghaibiyat ni dalam Al-Quran. Allah Ta'ala akan bagi perumpamaan tu yang ada depan mata kita. Sebenarnya yang hakikat sebenarnya Allah Maha Kaya tahu. Kita tak tahu. Cuma diberi gambaran macam pokok khuldi, pokok zakum. Pokok zakum tu macam mana? Oh, dia bagikan gambaran semacam pokok berduri. Oh, kita pun ingat oh macam berdurian agaknya. Bila telan ahli neraka telan, dia melekat dekat leher, nak pergi ke perut tak turun, nak keluar balik tak turun, dia terlecak macam tu. Jadi dia gambaran dia macam tu. Dia sengaja Allah Ta'ala buat macam tu supaya kita faham. Oh, ini perkara zahir. Perkara yang sebenar terperinci, kita tak tahu. Tapi gambaran dia begitu, contohnya seumpama macam tu lah. Dan itulah apa tadi, sangkakala tadi.
2: Baik, Doktor. Tiupan yang pertama, yang kedua ni ada perbezaan. Ini tiupan untuk mematikan hidupan di bumi ke? Macam mana, Doktor?
3: Okey. Tiupan pertama ya. Tiupan pertama membinasakan seluruh makhluk. Dia punya ayat dia ni. Tiupan pertama. Kita tak tahu bunyi dia macam mana. Kalau kita dah terdengar bunyi tu, mati dah kita. Surah Zumar, saya ulang balik. Wanufi khafis suri fasa'it wa man fis samawati wa man fil ardh. Fa'iqa ni macam benda tu yang terikat, terputus. Dia jatuh, tersungkur. Itu maknanya. Itu kita baca idza sama'un fatarat wa idza al-kawatib intasarat. Bila mana langit terbelah, Dan bila mana bintang bulan berguguran jatuh, itu maksudnya sa'id fasa'uk, jatuh. Yang di langit jatuh, yang di bumi ni terbang. Bukit yang terpasak itu pun akan tercabut. Wataral jibala tahtabuha jamidatan wahiya tamurru marra sahab. Kamu nampak bukit yang pegun, kukuh itu rupanya dia tercabut dan akhirnya bertukar menjadi debu berterbangan, bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Itu bagi tiupan pertama. Manakala tiupan kedua pula, ini tiupan untuk menghidupkan manusia. Kuatnya tiupan itu, orang yang tidur boleh terjaga, ibarat macam itu. Maka bangunlah manusia dari kuburan untuk bergerak menghadapi pengadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah.
1: Masa ditiup tu, ada yang ada yang berkata lah keadaan bumi dan juga langit ketika ketika itu akan digulung, digulung macam permaidan ni kita kita gulung permaidan ni kat rumah kita tu, kita gulung, lepas tu kita hamparkan semula macam tu ke, doktor? Macam macam mana penjelasannya tu?
3: Okey. Keadaan langit dan bumi ketika kiamat digambarkan dalam Al-Quran yang kita sebut tadi, huru-hara yang begitu hebat, langit terbelah, digulung seperti lembaran kertas, gulung lah macam benda tu dia ialah macam orang hampa barang, lepas tu dia gulung. Apa makna gulung? Bermakna habislah cerita, tamatlah. Jadi perihal pertama kita kata tadi, langit dalam Al-Quran akan terbelah dan kita pergi satu-satu tengok dia punya, dia ada Al-Quran lah supaya kita jelas. Yang pertama, langit ini akan terbelah dan koyak. Koyak. Bumbung akan koyak. Langit yang kukuh akan koyak dan terbelah. Ini dalam surah Insyiqaq. Wan syaqqatis samaa' fa hiya yawma idzin wahiya. Hancur terbelah. Dalam sebenarnya dalam surah Ar-Rahman pada sebut perkataan itu. Fa idzan syaqqatis samaa'u fa kanat wardatan kadhihan. Kita tak pernah tengok langit macam mana. Kita nampak langit tu biru kerana itu infinity. Anak-anak yang belajar fizik, jarak kita bila jauh sangat, dia akan bertukar menjadi biru. Itu infinity. Jadi bila tengok langit atas, kenapa warna biru? Sebenarnya langit sebenar warna pun kita tak tahu warna apa. Tapi kerana biru tu adalah infinity mata kita. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Ar-Rahman, فَإِذَا شَرْقَةِ السَّمَا, bila langit itu terbelah, maka akan keluarlah satu, satu pecah. Sampailah langit ketujuh pecah itu, Allah Ta'ala gambarkan bagaikan wardatan kardihan. Wardah ni bunga ros yang diminyakkan. Maksudnya merah menyala, merah dan dia berminyak, dia punya merah itu. Itu gambaran langit ni. Itu yang pertama. Perihal langit lagi ialah kita petik daripada satu surah lagi, surah Zumar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Yang cerita pasal gulung tadi, Allah Ta'ala akan menggulung langit seperti mana gulungnya kertas yang itu Surah Anbiya ada, Surah Zumar ada. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ini dia. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Allah Ta'ala gambarkan semua langit dan bumi ini dalam genggaman Allah yawmal qiyamah. Was samawat, manakala langit pula, samawat, langit-langit yang berlapis-lapis itu, matwiyatin biyamini, digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan tidak boleh disyirikkan lagi. Itu yang cerita pasal langit tadi bergulung, langit tadi pecah dan langit juga bertukar warna menjadi yang kita sebut tadi bagaikan bunga ros yang berminyak. Dan satu lagi, bila berlakunya hari kiamat ini, bintang akan berguguran. Ini yang sebut dalam surah Infitar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u fatarat wa idza al-kawakibu tasarat. Bila mana langit terbelah, bintang akan berguguran. Itu DJ ya, kita berlaku di langit. Manakala di bumi pula, itu yang dikata tadi, di langit satu hal, di bumi Bila berlaku bom-bom pecah, bayangkan orang yang duduk dalam rumah tu macam mana berlaku. Lantai pula akan pecah, bergoyang. Maka Allah Ta'ala gambarkan bumi pula. Goncangan yang begitu dahsyat, bumi digoncang. Dengan segoncang-goncangnya seperti surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zilzilatil ardu zilzalah. Bila mana bumi itu digoncang dengan goncangan yang begitu. Zilzal ini bukannya goncang sekali tau. Dia bahasa Arab ni zilzal, dia goncang, tak berhenti. Itu makna goncangan. Kalau sekali goncang, okey lah. Tapi ini macam kita kata berlakunya gempa bumi. Berapa lama berlaku gempa bumi? Mungkin 5 minit. Tapi ini sekarang berlaku gempa bumi tidak berhenti-henti. Lepas tu pula lokasinya bukan lokasi lokal. Dia berlaku secara overall. Semua di Amerika ada, di Arab ada, di tanah Melayu ada. Semua akan bergegar semua. Bayangkan. Pada masa itu manusia, kamu nampak manusia macam mabuk. Sebenarnya dia bukan mabuk. Walakin azab Allah syadid. Kerana azab Allah itu terlalu kuat sangat. Itu yang pertama. Bumi, dunia akan bergoncang. Dan seterusnya gunung akan hancur. Gunung alang tercabut, bertaburan dan menjadi debu yang berterbangan seperti bulu yang dibusuk sebagaimana disebut dalam surah Al-Qari'ah. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita ada bantal daripada kekabu. Bila dibukanya bantal tu koyak sikit, ditariknya kekabu. Dan cuba kita tiupkan kekabu itu. Atau dengan kita letakkan pada angin yang kuat. Maka kekabu itu akan berterbangan. Macam itulah gambaran bukit tadi. Yang kita sebut. Wataral jibala tahtabuha jamilatan wahiyatamurru marrasahab. Bukit yang kamu nampak pegun itu. Dia tercabut daripada pasaknya dan berterbangan. Bagaikan debu-debu atau daun ataupun bulu-bulu yang ditiup kuat tadi. Di sini kita boleh nampak bumi akan digoncang hebat, gunung galang akan dihancurkan menjadi debu yang berterbangan, dan lautan pula, lautan pun berfungsi juga, meluap dan sering terbakar penuh menyala. Allahu Akbar. Seluruh alam semesta hancur dan digantikan dengan langit dan bumi yang baharu. Itu sebenarnya kita tak nak dah rumah ni. Kita nak pecah, nak hancurkan lantai, bumbung. Kenapa? Kita nak bina satu bangunan baru di atas tapak yang sama. Itulah dia lebih kurang. Kita tentang bumi digulung, apa, langit digulung dan bumi hancur ini.
1: Baik. Kita berehat seketika, Doktor. Okay. Boleh?
3: Balik.
1: Boleh ya. Okey, menerusi lagu ini, lagu daripada kumpulan Search dengan Meniti Titian Usang. Sebab kita nak meniti juga Titian ni. Titian ni. Titian apa dia? Titian Silaturahim kan, Siratul Mustaqim. Titian Sirat, sebagaimana yang digambarkan menerusi lagu ini. Search Meniti Titian Usang, Nasional FM
2: dan juga Salam FM.

0: Ibrah Tersirat.
1: Baik, kita dah berada di penghujung rancangan kita Mesti Malam di Sebalik Mata ni. Sebenarnya ada beberapa soalan sebenarnya kita nak tanya, tapi kita terpaksa tangguhkan.
2: Kita simpan. Bukan tangguhkan, kita nak memang nak simpan untuk minggu depan. Sebab soalan-soalan ni berkisahkan dengan tajuk minggu depan, Himpunan Mahsyar. Jadi biarlah soalan ni kita simpan.
1: Kita simpan dulu.
2: Biar bagi Ustaz rehat. Kalau kita nak bagi soalan ni, nanti Ustaz bercakap sampai pukul 4 pagi.
1: Sebab macam kita sejam je, Doktor. Baik, Doktor, untuk penutup ni, secara kesimpulan lah berkenaan dengan tajuk yang kita kongsikan untuk kali ini, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Silakan, Doktor.
3: Baik, sebenarnya bila kita mengetahui tentang akan berlakunya satu hari yang maha hebat, maka kita perlu buat persiapan diri kepada kita. Itulah, oleh sebab itu Sayyidina Ali kata, orang yang terbaik, orang yang membuatkan persiapan untuk hari tirhal. Tirhal ni maksudnya hari kita akan bergerak ke sana. Atas dasar itulah Islam mewajibkan kepada umatnya percaya akan hari akhirat ini, kerana itu adalah hari yang paling teruk bagi kami. Sehingga kalau nanti akan kita bahaskan juga, cuma saya nak sebut di sini bagaimana manusia berkumpul dan bertemu dengan Nabi Adam sebagai Abil Bashar, sebagai datuk kita. Wahai Nabi Adam, kamulah datuk kami, mintalah dengan Allah supaya percepatkan hari pembalasan. Maka apa kata Nabi Adam AS? Aku tak mahu bercakap dengan Allah kerana hari ini Allah terlalu marah. Lam yaghdab, Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana dia marahnya pada hari ini. Jadi atas dasar itu, kita akan bertemu bersua dengan Allah yang pemilik segala-galanya. Sekarang kita bertemu orang besar pun kita dah gemetar, apatah lagi untuk bertemu dengan Malikul Mulk, raja kepada segala raja. Dan dia pula terlalu serius pada hari itu, tidak ada bagi ruang lagi untuk timbang rasa dan sebagainya. Maka kita perlulah khaufan wa tama'an, rasa takut dengan Allah, bagaimana kita nak berhadapan situasi itu. Dan kita tamak. Tamak ni maksudnya mengharapkan sangat kasihan belas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas itulah yang kita bahaskan pada malam ini, dan insyaAllah akan ada lagi siri-siri malam berikutnya nak memberikan gambaran kepada kita akan datang rasa gerun bila sebut tentang hari akhirat. Oleh sebab itu, kalau perbahasan lepas, kalau boleh saya petik sikit, bagaimana Sayyidina Uthman bila bercerita tentang syurga neraka, Sayyidina Uthman bertenang saja. Tapi bila dia lalu tepi kubur, dia menangis sampai membasahi janggut. Para sahabat bertanya, wahai Sayyidina Uthman, kenapa janggut kamu basah bila kamu lalu tepi kubur? Inilah stesen yang pertama untuk menentukan haluan kita berikutnya, sama ada ke syurga atau ke neraka. Oleh sebab itu, saya dan DJ dan semua pendengar, marilah kita bersiap liyaumil ghad, untuk hari besok, iaitu hari bertemu dengan Rabbul Jalil, Tuhan pemilik segala-galanya. Moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita haul, kehidupan, ketakutan, kegerunan hari kiamat itu. Allah Ta'ala berikan kepada kita sedikit ketenangan untuk kita berhadapan dengan hari tersebut. Itu saja yang dapat saya kupaskan sebagai kesimpulan kepada perbincangan pada malam ini.
2: Ya, kalau cerita mengenai hari kiamat ni, bumi digulung, bumi
1: langit dibedah,
2: gunung jadi hancur, jadi debu,

0: kalau boleh kita jangan jangan menghadapnya lah Ustaz. Eh ni doktor.
1: Ya, mudah-mudahan lah.
0: Kalau boleh jangan kita menghadapnya.
1: Sebelum itu.
0: Kalau boleh jangan kita lah menghadapinya.
1: Kalau jangan sampai ke situ kita.
0: Kalau boleh lah, kalau boleh kita tak apalah, tak menghadapinya pun tak apalah. Biarlah mereka yang kata orang tu yang sentiasa menjadikan diri mereka besar, seolah-olah macam dunia ini milik mereka, biarlah mereka yang menghadapinya.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih doktor atas perkongsian untuk minggu ini, untuk sejam yang ini ya, untuk kita bincangkan di episod 17 Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Dan insyaAllah doktor, kalau panjang usia kita, minggu depan kita berjumpa lagi dengan tajuknya yang lebih dalam lagi, selepas hari kiamat ataupun selepas tiupan sang kekala, kita akan dibangkitkan, dihimpunkan di padang mahsyar pula. Baik, terima kasih doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia Naf. Habis dah cerita kita.
2: Ya.
0: Takut kita cerita pasal hari kiamat ni, takut sebenarnya.
2: Ya, betul.
0: Minggu lepas
2: alam dia takut-takut, tapi lebih kepada menginsafkan lah.
0: Cerita alam kubur pun kita dah takut.
2: Ya,
0: kan?
2: Macam saya normal tadi lah, lalu kat kubur pun dah menangis.
0: Kan? Itulah lalu kat kubur. Belum kita, lagi masuk dalam
2: kita
0: tu.
2: Kita lalu kat kubur, siap boleh syuting.
0: Kita lalu kat kubur, siap boleh syuting gambar, buat drama, kan? Itu belum masuk lagi dalam kubur lagi ceritanya. Belum kita berjumpa dengan hari kiamat. Tanda-tanda kecil dah banyak.
2: Betul.
0: Kan? Tanda-tanda besar pun boleh kata dah ada. Salah satunya. Takut. Sangat takut.
2: Tak apa, soalan ni kita simpan untuk minggu hadapan, insyaAllah. Kita akan berjumpa lagi untuk episod yang ke-18.
0: Kita juga mengharapkan segala perkongsian kita di Nasrul FM dan juga Salam FM dapat memberikan manfaat untuk kita bersama,
2: insyaAllah. Amin.
0: Jumpa lagi minggu depan, Nasrul FM
2: dan juga Salam FM.

Ya, National FM sentiasa di hati. 28 minit pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk pertemuan Nasional Kia Berhantu hujung minggu 3 Mei 2026. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Dan sejam yang lalu kita telah pun diperdengarkan, kita sama-sama perdengarkan Misteri Malam di Sebalik Mata dengan episod yang ke-17, Dunia Sementara Akhirat Selamanya, yang telah pun dikupaskan oleh Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Untuk geng-geng berhantu, terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman. Semua okey lagi, semua boleh bertahan mata untuk teman saya sampai pukul 6 pagi. Kalau boleh, kita jalan terus, luncur terus. Baik, saya nak sampaikan nak mengenai perkara ini, berita yang kurang baik dari Tanah Suci, kerana seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia di kawasan dataran Masjidil Haram ketika mahu menunaikan solat fardu Jumaat. Ya. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Isham Harun menyatakan jemaah lelaki berkenaan berasal dari Pahang dilaporkan rebah dan juga tidak sedarkan diri ketika kejadian. Allahyarham terus dibawa ke Hospital Jiwar Jamal Omar sebelum disahkan meninggal dunia di pusat rawatan berkenaan pada pukul 12.15 tengah hari waktu tempatan akibat komplikasi jantung. Jemaah berusia 65 tahun itu hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan Allahyarham daripada kumpulan KT 12 dan juga menginap di Maktab 65 Al-Kiswah Hotel. Setelah selesai proses dokumentasi, jenazah dibawa ke Masjidil Haram untuk disembayangkan selepas solat maghrib. Jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Sharaya. Dan kita doakanlah semoga roh Allahyarham ditempatkan di tempat orang yang dikasihi Allah SWT, insyaAllah. Jadi kita juga kena nasihatkanlah ibu dan ayah kita yang berada di sana, saudara mara kita, kawan-kawan kita, kan. Kita hantarlah pesanan-pesanan ataupun telefon mereka, bagi tahu jaga kesihatan. Walau apa pun, kita doakan semoga mereka dapat, kata orang tu, fokus pada ibadah, iaitu mengerjakan haji, rukun Islam yang kelima, dengan sebaik-baiknya. Dan pulang, mudah-mudahan mereka dipanjangkan usia, dapat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Terima kasih untuk yang melaporkan diri bersama dengan saya, yang terus memberikan sokongan kepada Nasional Kia Berhantu. Kita ada Norazila Rahim, kita sentiasa lapor bersama dengan GBH, BD Abdullah, Fatimah, Rohatun Atun, Ramlah Din. Kita ada siapa lagi? Izzah KBI, dia kata happy konti. Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, salam hujung minggu. Sunflower Muhammad Isyamuddin dari Ipoh melaporkan diri. Dia kata dia dan bapa saudaranya Mansur Taridi Husin, dulu, kini dan selamanya, mantap, terbaik, next level. Raja Tun Dr. Philip Maling, Siti Khadijah, Muhammad Daud, juga ada Muhammad Izwan, Salawati Ibrahim juga, Janet Zai, Rusida Idris. Terima kasih banyak-banyak. Ada Nur Isa juga yang terus bersama-sama dengan Nasional Kia Berhantu. Okey, waktu sekarang sehingga untuk sejam akan datang, saya berikan anda hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti memberikan kepuasan hiburan untuk anda dengan lagu-lagu, hashtagnya adalah Seharum Mawar dan juga Terentuk Cinta Hati. Hashtagnya Seharum Mawar dan juga Terentuk Cinta Hati. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang mungkin anda terimbau kenangan manis pahitnya. Tapi yang paling penting, kenangan manis je yang kita kenang, kenangan pahit kita letak ke tepi. Kalau teringat juga, berpada-padalah, jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab pentingnya kenangan ini adalah kenangan memberikan kita pengalaman. Pengalaman itulah yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk mendewasakan kita. Pengalaman itulah yang bersama-sama dengan kita menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hiburan tanpa henti saya berikan kepada anda. Kita mulakan dengan lagu ini dahulu, lagu daripada persembahan Allahyarham Acik Spin dan juga Siti Nurdiana dengan Resepi Berkasih. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kia Berhantu di Nasional FM.

0: Mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazil. Iwai dengan Terserlah Kasih Abadi membawa kita ke 3.6 minit pagi pada waktu ini. Hiburan tanpa henti selama sejam saya berikan kepada anda. Pastinya akan terimbau kenangan. Sudah terimbau belum, geng-geng berhantu? Kenangan terindah. Amat sukar untuk kita lupakan, kan? Terutamanya kepada seseorang yang banyak memberikan kenangan kepada kita. Dan kenangan itu adalah harta yang terindah dalam hidup kita sebenarnya. Kenangan manis lah, kenangan pahit tu tolak ke tepi lah, tolak jauh-jauh. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, anda yang baru bertemankan Nasional FM untuk hujung minggu hari Ahad yang berbahagia, 3 Mei 2026. Oh ya, hari ini hari terakhir untuk anda mengunjungi Karnival Hari Pekerja. Karnival Hari Pekerja yang berlangsung di Unify Arena Bukit Jalil. Dan antara yang menarik adalah Reruai My Future Job. Antara yang menjadi tumpuan sebenarnya pengunjung Karnival Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Unify Arena. Kerana Reruai itu menawarkan bimbingan kerjaya secara langsung dan juga khidmat semakan resume percuma. Dan inisiatif ini sebenarnya dilihat bertujuan memperkukuhkan kesiapsiagaan tenaga kerja tempatan, khususnya bagi membantu golongan terkesan akibat pemberhentian kerja dan juga graduan baru meningkat kebolehpasaran mereka. Jadi Reruai berkenaan menyediakan sesi semakan resume bagi mengenalpasti kekurangan yang menyebabkan pemohon sering gagal mendapatkan maklum balas daripada majikan, ya. Sesiapa yang ada kesempatan waktu yang berada di ibu negara, hari ini hari terakhir untuk anda mengunjungi Karnival Hari Pekerja di Bukit Jalil. Terima kasih geng-geng berhantu. Azlan Adnan antaranya yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kasut Buruk, ada Yong Isa, Jihan 92, Din Taiping, Sidia, Alida, ada Nuras, ada Putri Lilin, Double Shark, ada Shidan, Zatul Izura, ada Johnny J, Farif Hakimi, Ita Chot, Lavender Girl, Azlina Mansur, Rinova pun hadir, Yong Taufun Nome dari Kajang, Rahani Aziz, ada Ita Rozaya, Wan Yusri Kaltek, Azli Zambaha, Yani. Dan siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak ya, Azlan Abdul Wahid Luncur, Nur Cahaya juga turut bersama-sama dari Perlis, Dina Yusof, kita ada siapa lagi, Max Pack, dia katanya selamat pagi. Okey, Cik Dah pun turut bersama-sama, Zack 6677, Dayang Nurafida, Lina Adam, Nur Isa juga turut hadir melaporkan diri. Aman, kita kasih tap-tap share, geng. Mantap. Ada Ina juga, Yati, Wawani juga terus hadir. Sambung lagi menangis tepi buju katil dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Sari Amri, Shimar dengan Setelah Aku Kau Miliki, Nasional FM.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Selamat, tempe! Belanggar dengan motor kar!
0: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati. Dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

Lukis dengan lagunya Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Ui, sakit. Ui, sakit bila terpaksa memilih antara satu dengan yang lain kan. Siapa pernah mengalaminya? Saya percaya ada yang pernah mengalaminya. Di Sana Menanti Di Sini Menunggu. Tak tahu mana satu pilihan. Dua-duanya hebat, dua-duanya terbaik. Tapi harus memilih antara satu, antara dia ataupun si dia. 3.30 minit pagi waktu sekarang. Itu biasa kan eh. Kalau kita lihatkan setiap apa yang berakhir itu akan bertukar dengan sebuah permulaan. Setiap perpisahan akan diganti dengan pertemuan. Setiap kedukaan itu pastinya akan diganti dengan kebahagiaan, insyaAllah. Kesabaran pula akan diganti dengan kemenangan. Setiap kejadian pastinya ada hikmah yang Tuhan berikan kepada kita. Okey, geng-geng beratu, terima kasih kerana terus kekal setia bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti untuk GBH hujung minggu. Hujung minggu yang berbahagia. Ini pula untuk mereka yang berada di Sabah dan Sarawak. Kerana permohonan pendaftaran menyertai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah dan Sarawak akan dan juga wilayah Persekutuan Labuan akan dibuka esok 4 Mei 2026. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memaklumkan permohonan itu perlu mendapatkan mudah-mudahan mendapatkan manfaat subsidi diesel bagi sektor pengangkutan dan boleh dibuat melalui portal MySubsidi menerusi pautan mysubsidi.kpdn.gov.my bermulanya 9 pagi nanti ataupun 9 pagi esok . Dan kenderaan yang didaftarkan di bawah SKDS oleh syarikat pengangkutan darat dan barangan yang berkelaikan boleh memanfaatkan subsidi diesel tertaluk kepada kadar yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi mereka yang menggunakan kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah dan Sarawak, esok jangan lupa bermula 9 pagi dah boleh dah untuk memohon pendaftaran menyertai sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Kadar harga subsidi semasa bagi SKDS sektor pengangkutan darat barangan ialah RM2.15 seliter buat masa ini . Kadar itu tidak tetap, kadar itu mungkin boleh berubah-berubah mengikut keadaan semasa yang akan diumumkan setiap hari Rabu. Okey, kakak sweet Zulaika Azurin antara yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya, Cinta Hati 79, Iswani 87, Ita Iris, kita ada Azhar, Azri Aziz, Azizul Abdullah dari Kampung Sawah Pekananas. Lama saya tak lalu Kampung Sawah tau. Setiap kali kalau balik kampung mesti nak lalu Kampung Sawah tu. Bukan apa, pemandangannya cantik, lalu Gunung Pulai kan. Mizi 85, Zabidah Yahya, Ida Khairi, ada Darwan dari Sandakan, ada Ina Ina juga. Terima kasihlah kerana terus hadir dan tepi-tepi like . Pak Su dari Tanker Shell KBDT hadir layan GBA Sabah Manis Luncur katanya. ET 90 selamat pagi. Ina Anja dari Parit Buntar, Rohatun mantap. Okey, waktu sekarang sampai pukul 4 pagi untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu untuk menangis tepi bucu katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu. Hashtagnya adalah kenangan lalu. Koleksi lagu 80-an. Saya percaya anda anak-anak tahun 70-an, tahun 80-an pastinya teringatkan kehidupan lama, kehidupan lampau, kehidupan yang sangat-sangat bahagia pada waktu itu walaupun dalam keadaan susah. Betul. Dulu tak ada gadget, tak ada telefon bimbit, telefon pintar, semua tak ada. Tapi anak-anak zaman itu sangat-sangat bahagia. Main tenting, main zero point, main pondok-pondok, terjun sungai, panjat pokok, main macam-macam lagi lah. Main cepi, main apa lagi, batu seremban. Tiap-tiap petang berkumpul dengan kawan-kawan, main upih pinang, macam-macam lagi. Tu ingatlah zaman-zaman itu. Dan lagu yang pertama di untuk koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu lah. Lagu dalam filem Gila-Gila Remaja. Hidup Gila-Gila Remaja daripada Kazam Memburu Impian. Kita semua ada impian yang perlu kita capai.
Mudah-mudahan impian itu akan tercapai. InsyaAllah. Terus layan Nasrul Lagi Berhantu. Luncur.

0: Hilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
3: satu jiwa.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

lagu yang cukup syahdu, dendangan Adam Ahmad dengan Kau Pergi Jua. Lagu ini membawa kita ke 4:02 minit pagi waktu ini untuk kita melangkah di jam yang kelima nasional Game Buruh Hantu. Macam mana semua dah terimbau kenangan dengan hashtagnya kenangan lalu, koleksi lagu 80-an. Kadang-kadang kita ni rindukan seseorang bukan kerana kita dah lama tak berjumpa dengan dia, bukan, tetapi kita rindukan kenangan yang diukir bersama, kan. Itu yang kadang-kadang rindu, iaitu makin bertambah rindu, makin bertambah rindu. Lagi-lagi kalau rindu kepada mereka yang telah pun tiada, rindu yang tidak berpenghujung. Itu yang amat menyakitkan. Oh, buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus berhati-hati di jalan raya. Mana dia, abang-abang lori, pilot-pilot darat se-Malaysia, abang-abang brother-brother bas semua, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab. Tak ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mungkin ramai yang bercuti agaknya. Kalau yang tengah bekerja tu, tengah memandu, kasih horn satu kali, pam-pam-pam, untuk abang manis. Ribut petih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka menyebabkan di negeri Sarawak, di daerah Miri terutamanya, di Sabah pula, di pedalaman, di Tenom, Nabawan, Keningau dan juga Tambunan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Siapa-siapa dekat sini ada MyCard yang rosak? Saya tahu ramai MyCard dia rosak tu. Kadang-kadang chip tu tak boleh nak dibaca dan sebagainya. Tukarlah. Itu sangat-sangat penting MyCard untuk urusan di bank, untuk isi minyak, menerusi budi 95, kan. Kalau tak boleh nak baca kad tu macam mana? Bukan susah sangat, pergi je ke cawangan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Saya rasa tak sampai 1 jam untuk kita gantikan MyCard tu. Tak sampai 1 jam di kawasan-kawasan yang terpilih. Kalau dekat ibu pejabat negeri, cawangan, UTC, JPN, cawangan terpilih itu tak sampai 1 jam. Tapi ada juga cawangan-cawangan yang lain di Semenanjung, 5 hari waktu bekerja di Semenanjung Malaysia, 7 hari bekerja di Sabah, Sarawak dan juga Labuan. Bawa je MyCard lama tu, tukar. Cakap nak tukar MyCard. Bukan banyak, bukan mahal pun tukar. Bayar RM10 je untuk MyCard . Kalau RM40 MyCast dan juga MyPR. Percuma untuk permohonan gantian kad rosak dalam tempoh 12 bulan dari tarikh serahan kad yang rosak tu. Susah sangat ke nak tukar? Ramai yang mengadu kadnya tak boleh dibaca dan sebagainya. Tukar. Hari Isnin nanti pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara, pergi UTC, pergi tukar. Okey, NDR 8643 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Ucu, ada Asliza 71, Ashley, Ana Umi, Masnya Sanawi, Virginia Vanessa, Abang Long, Awang dari Bintulu, terus check in bersama-sama dengan Game Buruh Hantu. Dina M, Kela Hasdi dari Brunei, Kemboja Putih, dan 6979 Asfaz Ceras. Terima kasih banyak-banyaklah yang hadir. Jun JR juga terima kasih, tipi-tipi like-nya. Kasih turbo sikit boleh tak? Kasut buruk katanya, MyCard elok lagi bang, yang rosak poket je. Itu tak boleh nak dibantulah. Saya tak boleh nak bantu tu. Kalau kerja mengadu dekat tauke, bang, saya sudah, poket saya sudah sudah koyak ni. Saya sudah kering, sudah rosak poket saya ni. Macam mana ni bos? Nanti bos pun hulur lah Cukup bulan tolak gaji. Terus lagi beribur mesti lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bujur katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya terbangkan anda ke Bollywood seketika menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Hardil Jo Pia Karega, lagu dalam filem Hardil Jo Pia Karega, lakonan Salman Khan, Preti Zinta dan juga Rani Mukherjee. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Terus luncur sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kau ni, kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

komposernya adalah Lan Laga. Lestari dengan Tati Rana. Tersenyum gadis bernama Tati Rana kan, ataupun insan yang bernama Tati Rana. Mungkin Tati Rana waktu ini tengah tidur di ulit mimpi yang indah. Tak apa, biarkan dia tidur ya. Ada yang bermimpi sampai ke Mexico, Venezuela. Ada yang sampai ke Afrika Selatan, Zimbabwe pun ada. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidurnya. Geng-geng berhantu akan bermimpi di siang hari. 4.33 minit pagi waktu ini. Baik, untuk pekerja-pekerja se-Malaysia, ini jaminan kerajaan. Kerajaan akan terus memperkasa serta mengangkat martabat juga kebajikan warga pekerja agar sentiasa terbela dan juga terpelihara walaupun ketika ini kita berdepan dengan pelbagai cabaran ekonomi di peringkat global. Dan setiap titik penuh usaha dan juga pengorbanan warga pekerja dari segenap lapisan yang membina keluarga, memperkukuh organisasi serta mengangkat martabat negara akan terus dihargai dan juga dimuliakan. Dan sesungguhnya setiap amanah yang dilaksanakan dengan jujur, ikhlas dan juga penuh tanggungjawab merupakan asas kukuh kepada kekuatan serta kemajuan negara kita tahu. Dan perluasan perlindungan pekesuh juga kan, khas untuk warga negara bekerja di luar negara, akan diperluaskan sampai ke luar negara tahu. Pekesuh sebelum ni tak ada kan. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengumumkan. Dan banyak lagi lah yang diumumkan pada hari pekerja yang lalu. Elaun pasca cuti bersalin pun sokong ibu kembali bekerja. Perlindungan pekerja luar negara, lindungan pekerja rentas sempadan. Ada juga pakej daya tahan ekonomi RM710 juta untuk melindungi pekerja dan juga tingkat keboleh gajian. Itu antara intipati yang diumumkan pada 1 Mei yang lalu semasa hari pekerja. Jadi pekerja-pekerja se-Malaysia ambil maklum mengenai perkara ini. Okey, geng-geng berhantu, Aziz Kuiza, ada Granite Grey, ada Isa Siti Khalija, Isa Muri, Mrs. Vario yang melaporkan diri. Kion Nyon juga baru melaporkan. Jasmina Jonet ataupun Waknah Pariyani juga turut bersama-sama. Ramai yang baru bangun tidur ni. Hujung-hujung minggu ni ada yang kata hujung-hujung minggu ni bang tak buat kuih, tak buat apa, bercuti, berehat. Berehat lah. Ya, badan kita penat juga kan. Kalau tiap-tiap hari bekerja tu, badan kita perlukan rehat juga. Tetapi sesekali tu pergilah berurut badan, buang angin-angin badan. Badan pun kena servis juga. Bukan kereta je yang perlu kena servis, badan pun kena servis tau. Baru bicik sikit dah sedawa macam-macam. Angin keluar. Isam Muri katanya baru balik dari laut bang. Ui, Fiza Syazwina ada juga, dia melaporkan diri bersama dengan saya. Terbaik, terbaik. Sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Ini dia hashtagnya, teruntuk cinta hati, lagu dan diri ciptaan Ria. Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Tapi maafkanlah pemilik suara ini kalau suara ini terus mengganggu tidur anda ya. Tapi percayalah, saya hadir untuk menghiburkan anda semua, bukan untuk mengganggu. Kalau terganggu, maafkanlah diri ini.

Kumpulan Iklim dengan Gerhana Cinta Luka. Sudah cukup kita menangis di tepi bujur katil untuk pertemuan hari ini. Lagu ini menutup tirai menangis tepi bujur katil. Tepat jam 5 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Geng-geng burung hantu, burung merpati, geng burung puyuh. Apa saja geng yang dah bangun pagi. Geng burung hantu memang tak tidur lagi. Tapi ada geng yang baru bangun pagi. Oh ya, selamat pagi untuk Sam. Sam DZ. Dia selalu datang kepada saya. Kalau dia datang mesti dengan kereta apinya. Mantap. Itu baru kereta api tanah Melayu kan. Belum lagi ERL, ECRL. Chef Zack, selamat pagi. Tok Buat, kita ada Ayam dari 01 Selatan, Selatan Tanah Air, 01 Johor Darul Takzim ya. Dan di awal pagi ni tersenyum lah. Semuanya tersenyum. Kita rasa bersyukur dengan apa yang dikurniakan dari dikurniakan kepada kita dari Allah SWT. Kita bersyukur kita masih lagi mampu bernafas di muka buminya Allah ini untuk terus lakukan kebaikan. Bukan kejahatan tau, kebaikan ya. Dan yang paling penting, kita ni tak perlulah minta hidup kita untuk menjadi mudah. Tak perlu. Kita minta hati kita supaya lebih tabah dengan apa yang berlaku. Kerana ujian hidup adalah fitrah. Kita minta hati kita yang tenang, jangan mudah mengalah. Jadi terus bangkit daripada sebuah kegagalan. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Ahad, Ahad hujung minggu yang berbahagia, 3 Mei 2026, 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.52 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 4.55. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.21 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53. Kuala Terengganu 5.44. Kuantan Pahang 5.48. Kota Baru Kelantan 5.47. Johor Bahru Johor 5.46. Bandar Raya Melaka 5.52. Seremban Negeri Sembilan dan juga Shah Alam Selangor 5.53. Manakala Ipoh Perak 5.54. Johor Pulau Pinang 5.55. Alus Takedah 5.54. Kangar Perlis pula 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa untuk peminat-peminat Raudah 5.15 Mei pagi nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh perbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Andi Muhammad Zulkhairi bin Muhammad, dengan tajuknya Kerja Sebagai Ibadah Antara Tanggungjawab dan Juga Amanah. Ini penting kita dengarkan. Kerja sebagai ibadah tau. Kita berjihad, berjihad mencari rezeki itu adalah ibadah. Antara tanggungjawab dan juga amanah. Dan rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Bonda Zai katanya selamat pagi, salam subuh, salam tahajud. Jadi selamat pagilah untuk anda yang baru menyapa saya. Ramai yang baru bangun tidur. Ada yang tengah pergi bercuti waktu ini. Di pusat-pusat peranginan. Jadi nak balik nanti.

Ya, pastikan anda berhati-hati jalan raya. Sebab saya tahu hari ini, terutamanya nak pulang ke ibu negara, jalan mesti berlaku kesesakan di lebuh raya utama terutamanya, ya. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang kita panggil hashtagnya belayan jiwa. Membelai jiwa anda mempunyai maksud yang mendalam, seperti maksudnya maksud ketuhanan. Mengajar kita mungkin lagu itu tentang erti kesabaran, bagaimana peningkatan keimanan. Lagu-lagu yang mudah-mudahan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, ya, di awal pagi ataupun di jam yang terakhir ini. Jam terakhir untuk Nasional Game Berhantu. Bagi yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, luncur terus. Kalau mengantuk, cari kawasan rehat dan rawat. Untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Dato' M. Nasir, Kumpulan Search dengan Teguh. Kita dengarkan sama-sama, kita fahamkan sama-sama maksud lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Antara kata-kata hikmah yang popular berkenaan tentang pekerjaan ini, tuan-tuan. Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau kerja sekadar kerja, kera juga bekerja. Kalau kerja sekadar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Satu kata-kata hikmah yang popular bila sebut tentang pekerjaan. Jangan kita samakan pekerjaan yang kita lakukan, kerja yang kita gerakkan dalam kehidupan seharian kita ini, seperti mana haiwan-haiwan yang berada bekerja juga. Pasti ada nilai yang perlu kita tegakkan, yang perlu kita pegang bila datangnya, bila kita melakukan sesuatu pekerjaan. Maka syarat sebagai seorang pekerja Muslim, syarat untuk jadikan kerja kita ini sebagai satu ibadat, saya senaraikan ada 4 perkara. Pertama, mestilah ianya dengan niat kepada Allah. Kedua, mestilah ianya satu kerja yang halal. Ketiga, mestilah mengejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Keempat, tidak mengabaikan ibadat-ibadat wajib. Maka 4 perkara yang syarat-syarat bagaimana kita nak jadikan kerja-kerja yang kita lakukan, apa sahaja jawatan yang kita sandang, apa sahaja latar belakang yang kita pegang dalam mana-mana agensi ataupun persatuan dan sebagainya, maka kita perlulah utamakan keempat-empat syarat yang saya sebutkan tadi. Niat kerana Allah, kerja yang halal, kejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Yang keempat, tidak mengabaikan ibadat-ibadat wajib. Pertama, tuan-tuan, niat yang betul. Kalau niat kita keluar untuk bekerja itu adalah niat untuk menyara keluarga, elak meminta-minta kepada orang, untuk memberi manfaat, memenuhi keperluan hidup, maka itu merupakan satu niat yang betul, niat yang baik. Maka itulah boleh jadikan ianya sebagai salah satu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan biasa hadis yang biasa kita dengar tentang niat ini, tuan-tuan, setiap amalan bergantung kepada niat, kan? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulih fa hijratuhu ila Allah wa ila rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkiha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Kalaulah setiap amalan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Kalau kita niatkan sesuatu perkara itu kerana Allah dan kerana Rasul, maka niat kita akan, setiap amalan yang kita lakukan itu hanyalah kerana Allah dan Rasul. Kalau ianya adalah kerana dunia-dunia yang kita lakukan di atas muka bumi ini, maka dunialah yang kita dapat bila kita melakukan sesuatu amalan. Maka kalau kita nak jadikan kerja kita ini sebagai ibadat, tuan-tuan, pertama mesti niat yang betul. Kita kena perbetulkan niat untuk mencari nafkah, memberi manfaat, memenuhi keperluan hidup, menyara keluarga. Maka itu akan menjadikan kita, setiap amalan ibadah kita itu sebagai ibadat. Keduanya, tuan-tuan, adalah kerja yang halal. Kalau kita nak katakan sesuatu pekerjaan kita mendapat pahala, pastilah ianya berbalik kepada kerja yang kita lakukan itu. Mestilah kerja-kerja yang halal. Kita kena elakkan perkara-perkara riba, elakkan perkara-perkara rasuah, elakkan penipuan, penindasan. Kena jaga integriti, jujur, bertanggungjawab serta memudahkan orang lain. Ramai yang saya lihat, tuan-tuan, kalau mungkin kita dipindahkan kepada satu bahagian, jadi pegawai yang ditugaskan dalam satu bahagian sebelum saya itu, saya akan lihat mereka ini menetapkan satu standard dalam urusan ataupun pengurusan bekerja itu. Bila saya datang satu bahagian, apa yang saya nak buat, nak sambung itu adalah mudah. Bermakna bila orang yang bekerja dengan sepenuh dengan pekerjaan, dengan menjaga, menjadikan kerja-kerja yang dilakukan itu adalah kerja yang baik, dia akan mencari fikir bagaimana kita nak mudahkan orang yang selepas kita. Kalau kita berpindah, adakah orang selepas kita susah dengan sebabkan perpindahan kita? Sebagai contoh, kita sebagai umat Islam ini, tuan-tuan, biasa kita akan diberi arahan ataupun dapat surat sebagainya untuk berpindah ke bahagian-bahagian lain, ke unit-unit lain. Apakah manfaat yang kita nak tinggalkan di bahagian yang telah kita tinggalkan itu? Maka kalaulah manfaat yang boleh kita tinggalkan di bahagian lama kita itu adalah manfaat yang berterusan, maka itulah akan menjadikan segala amal ibadah kita, segala pekerjaan itu sebagai amal ibadah kita, menjadikan pahala-pahala yang kita dapat itu akan berterusan sehingga manfaat itu kita dapat digunakan oleh orang yang selepas kita. Maka dalam surah At-Taubah kan ada disebut, wa kulli amalu fasayarallah, maka lakukan amal, buatlah amal, Allah akan melihat pekerjaan kamu. Kalau orang yang menetapkan dalam diri dia setiap apa yang dia lakukan itu dilihat oleh Allah, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang baik ketika dia melakukan pekerjaan. Dia tidak akan melakukan penindasan, tidak akan melakukan penipuan, kerana dia sedar bahawa Allah sentiasa melihat segala pekerjaan yang dilakukan. Ketiga, kita kena tahu tentang konsep pekerja Muslim, iaitu mengejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Apa yang dimaksudkan dengan nilai duniawi dan nilai ukhrawi? Sebagai contoh, tuan-tuan, sebagai seorang guru, apa nilai dunia yang dikejar oleh seorang guru? Seorang guru dia kejar gaji yang telah ditawarkan kepadanya. Mungkin guru digi 10, digi 9, 11 dan sebagainya. Itu nilai dunia yang dikejar oleh seorang yang bergelar guru. Apa nilai ukhrawi yang dikejar oleh seorang pendidik, seorang guru tadi? Nilai akhirat yang dikejar oleh seorang pendidik, dia mengharapkan ilmu yang diberikan kepada anak muridnya, kepada pelajarnya, akan dimanfaatkan kepada oleh anak muridnya serta disebarkan kepada orang lain. Maka pahala manfaat ilmu yang dicurahkan itu akan menjadi pahala jariah kepadanya. Itulah nilai akhirat yang dikejar oleh seorang guru. Dalam contoh ini, tuan-tuan, memberi gambaran kepada kita, apa sahaja yang kita sandang, jawatan yang kita sandang, pasti kita perlu kejar kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Ada nilai dunia yang kita kejar dan juga ada nilai akhirat yang kita kejar. Sebagai contoh lagi, petugas kebersihan, apa nilai dunia yang dikejar oleh seorang yang membersihkan satu kawasan? Mungkin gaji yang ditawarkan kepadanya 1,600, 1,500, 1,700 dan sebagainya. Itu adalah nilai dunia yang dikejar oleh seorang cleaner sebagai contoh. Dan nilai akhirat, kalaulah dia melakukan pekerjaannya itu dengan amanah, dengan jujur, dengan penuh tekun, maka pahala akan diperolehnya. Pahala itulah yang akan dijadikan saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, segala apa yang kita jawatan, pekerjaan yang kita lakukan, perlu untuk kita mencari kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi. Saya dapat konsep pekerja Muslim ni sewaktu saya di Universiti Sultan Zainal Abidin. Ada Dr. Burhanuddin Abdullah menerangkan pada kami tentang konsep ini. Dan ada sahabat saya bertanyakan, doktor, apa beza kesepaduan dengan keseimbangan? Tadi saya sebut kesepaduan. Doktor, saya sebut kalau seimbang, contoh mungkin pagi dia buat kerja-kerja dunia. Dia buat kerja pergi mana-mana kerja yang dia pergi. Malam dia pergi sembahyang maghrib di masjid. Itu menunjukkan keseimbangan. Tapi kalau kita nak katakan kesepaduan nilai duniawi itu, dia mesti berjalan seiring. Perkara-perkara dunia yang kita lakukan itu juga ada nilai akhirat dan nilai dunia. Perkara-perkara akhirat juga ada nilai dunia dan ada nilai akhirat. Contoh, tuan-tuan, apa dia perkara yang boleh kita katakan perkara-perkara akhirat? Sebagai contoh, kita menunaikan solat. Perkara akhirat, ya, kita dapat pahala, ganjaran bagi mereka yang menunaikan solat. Itu merupakan kewajipan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai dunia yang kita kejar bagi jika kita menunaikan solat, kita harapkan dengan poster ataupun kita punya pergerakan-pergerakan solat itu akan menjadikan kita seorang yang sihat. Kan ada kajian-kajian sains mengatakan setiap pergerakan-pergerakan solat itu akan membawa kepada seseorang yang beragama Islam itu, yang menunaikan solat itu akan menjadi sihat. Maka itulah nilai dunia yang dikejar oleh mereka yang melakukan perkara-perkara, sebagai contoh perkara akhirat tentang solat tadi. Menunjukkan kepada kita, tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan, pastilah kita perlu mengejar ataupun kita tanamkan dalam diri kita, kita pasakkan dalam diri kita, ada kesepaduan nilai duniawi dan nilai ukhrawi yang perlu kita cari ataupun kita pegang. Itulah dia, tuan-tuan, bagaimana untuk kita jadikan setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau seorang pekerja Muslim dia mengejar nilai dunia dan nilai akhirat ini, dia tidak abaikan nilai-nilai akhirat ini, maka akan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa faham dan sentiasa peka bahawa setiap apa yang kita lakukan itu akan dinilai, akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahumma

Ekspedisi dengan sudah sampai sini. Ya, Nasional Game Berhantu pun sudah sampai 5.37 minit pagi. Ini bermakna kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda tahu. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, saya serahkan ruang udara Nasional FM bertemankan dengan siapa? Siapa dia? Siapa dia? Adakah Lin Zainal? Adakah Mama AJ? Adakah Nazri Fahmi? Nak tahu? Tunggulah pukul 6 pagi nanti. Saya tak nak bagi tahu sebab di awal pagi nanti anda akan bertemankan dengan siapa? Surprise! 6 pagi hingga 12 tengah hari. Tentunya lagu-lagu yang terbaik juga akan diputarkan di hujung minggu anda, menemani pagi anda. Ada yang dah bangun buat sarapan pagi tu. Sedap sarapan pagi tu. Sarapan apa pagi ni? Yang sedapnya kita sarapan limping lah. Limping cicah sambal. Ui. Lepas tu kena kopi o kau-kau. Mantap. Buat limping pagi ni . Limping dengan sambal. Sambal tumis tau. Sambal tumis. Memang padu. Ada yang kata pagi ni nak beli je bang, sarapan pagi, hujung-hujung minggu ni malah nak masak. Okey. Mungkin di kawasan perumahan anda dekat-dekat tu ada jual nasi lemak, jual mihun goreng, kuih muih kan. Mungkin ada jiran kita yang jual. Kita sokong jiran kita, kita support jiran kita. Buat geng-geng berhantu, terima kasih yang terus bersenggang mata dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan tau. Mudah-mudahan lagu itu dapat memberikan ketenangan dalam jiwa anda. Lagu-lagu sing along, lagu-lagu yang mungkin mengimbau kenangan-kenangan lama, kenangan manis, kenangan pahit, semuanya terimbau. Buat yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini, nak habiskan tugasan sampai pukul 7 pagi, 8 pagi, mata pun dah layu. Apa pun bertabahlah. Selamat bertugas, selamat bekerja. Ada juga yang nak ke tempat kerja di awal pagi nanti, di awal pagi ini. Jadi selamat bertugas, selamat berjihad, mencari rezeki. Mencari rezeki itu satu ibadah kalau kita ikhlaskan dalam diri kita. Kita ikhlaskan apa saja yang kita lakukan. InsyaAllah rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak itu bukan ukurannya. Yang paling penting, keberkatan daripada Allah SWT yang kita mahukan. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi. Ada yang dah masuk waktu subuh, jadi salam subuh untuk anda semua. Sebelum tidur, solat subuh dulu ya. Untuk geng-geng berhantu, lepas tu bermimpilah, bermimpi di siang hari. Dan sebelum kita berpisah juga, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani, dan kita sama-sama pelihara kemerdekaan negara kita untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Buat pendengar RTM di seluruh negara, jangan lupa untuk dengarkan juga RTM di setiap negeri. Ke mana saja di setiap negeri anda pergi, ke mana saja destinasinya, RTM sentiasa menemani anda. Betul, kalau kita pergi ke Johor, ada Johor FM. Sampailah ke Perlis, serasi dengan ku kan. Di Pantai Timur, di Kelantan ada juga Kelantan FM. Terengganu, Mesra Ceria menerusi Terengganu FM, Pahang FM. Di Sabah, Sarawak dah tentu. Banyak RTM di sana, banyak stesen radio di sana. Termasuklah stesen radio daerah. Ada Sandakan, ada Sibu, ada Tawau, ada Labuan. Bercuti dekat Langkawi pun ada RTM juga. Kalau bercuti dekat Langkawi, dengarkan RTM. Jadi sama-sama kita dengarkan RTM untuk mendapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Itu yang kami pentingkan. Misi dan visi kami tetap sama. Termasuklah kami di Nasional FM. Okey, sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata untuk kita semualah. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan, masa ataupun waktu itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat emas. Masa itu emas. Waktu itu terus berjalan. Jadi jangan kita habiskan dengan penyesalan.
jangan kita habiskan dengan penyesalan. Kita gunakanlah, gunakanlah setiap detik, setiap masa itu untuk melangkah lebih dekat pada impian kita. Capailah impian anda. Mudah-mudahan ianya tercapai. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Ali, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Locowie FM.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera kepada anda semua pendengar-pendengar setia Radio Malaysia, Langkawi FM. Lain macam suara saya kembali untuk anda. Dua minggu tak dengar kan? Ada yang rindu ke? Terima kasih ya temankan anda. Untuk anda hari ini, hari Ahad 3 Mei 2026 bersama dengan 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah bertemu trio kita di ruang udara yang pasti 11 pagi nanti habis. Itu dia, 6 pagi sampai 11 pagi untuk ceria pagi. Dan juga kita bersiaran 13 jam setiap hari lah, 6 sampai 7 malam. Itu dia, 6 pagi 7 malam. Dan terima kasih kepada rakan setugas di Nasional FM, Abang Manih kita, Abang Nazah kita yang telah bersama dengan anda. Dan juga pastinya untuk rakan-rakan juga di seluruh Malaysia, 34 stesen semua. Tu dia, selamat pagi dan selamat bekerja. Ada yang cuti hari ni, ada yang bekerja. Tapi pastinya kita yang bekerja ni tunaikan sebaiknya amanah yang telah aturkan. Okey, baik. Dan juga untuk panduan serta makluman kepada para muslimin dan muslimat di Pulau Langkawi, telah masuknya waktu solat subuh sebentar tadi, 5.56 minit pagi, okay, bagi daerah Langkawi. Dan juga selamat menunaikan solat fardu subuh bagi anda semua muslimin dan muslimat.

Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.

0: Palestin adalah tanah yang kaya dengan budaya, sejarah dan masyarakat yang berbilang kaum. Ia menjadi tempat suci bagi umat Islam, Kristian dan Yahudi, terutamanya di kota bersejarah seperti Baitul Maqdis. Selama lebih 400 tahun, Palestin berada di bawah pemerintahan Uthmaniyah sehingga Perang Dunia Pertama. Selepas perang, British mengambil alih di bawah sistem mandat dan ketegangan meningkat apabila imigran Yahudi semakin ramai masuk disokong oleh gerakan Zionis. Pada tahun 1947, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mencadangkan pelan pembahagian Palestin kepada dua negara, iaitu satu Yahudi dan satu Arab. Ini membawa kepada peristiwa Nakba pada tahun 1948, yang mana ratusan ribu rakyat Palestin kehilangan tanah air mereka apabila negara Israel ditubuhkan. Sejak itu, peperangan dan konflik terus berlaku menyebabkan berjuta-juta rakyat Palestin menjadi pelarian. Namun, rakyat Palestin tetap berjuang mempertahankan hak, identiti dan tanah air mereka. Sejarah mereka adalah kisah ketabahan, harapan dan semangat yang tidak pernah luntur untuk mendapatkan keadilan dan keamanan. Memahami sejarah adalah langkah pertama ke arah masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita wujudkan keadilan, tingkatkan perikemanusiaan dan terus kukuhkan keamanan.
1: Wala bakhaf wala min hada ghair Allah. Allah hamina. Bastashhad ala ardi. Damut ala ardi. Baruh hana. Yani bamut hana.
2: Ini adalah satu pengumuman khidmat masyarakat daripada Langkawi FM.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, minda positif bertemu lagi. Pada kali ini saya Ustaz Kazim Elias akan membawakan kepada anda satu perangai manusia kan. Suka meminjam. Orang kita kata suka minjam, suka berhutang. Suka berhutang tak apa Ustaz. Oi, hutang tak reti nak bayar ni. Tu yang mak ngah melah marah tengah ni Ustaz. Oi, rasa tak tahu asal dia mai hutang. Asal hutang tu dia mai lah Ustaz. Oi, ini perangai setengah daripada kita. Waktu dapat gaji ni ambil action ke main. Main tengah bulan, main hujung bulan, main duduk berdempek dengan kita. Mailah duk merendek dengan kita ni lah, buat muka toya dengan kita ni, nak pinjam duit hak dulu pun tak bayar lagi hutang Ustaz. Oi, jadi kita nak buat macam mana Ustaz? Orang lagu ni bila sebut macam ni, tuan-tuan yang saya hormati, kita positifkan ya, kita positifkan diri kita. Memang ada orang yang memang suka berhutang, memang perangai dia ialah suka berhutang. Yang kedua, bila sekali kita bagi pada dia, kita bagi hutang pada dia dan dia tak bayar hutang pada kita, ha, simpan. Sebab itu ingat, tulis hutang-hutang ni. Bila dia tak bayar, dia tak ingat, tuan-tuan cuma perlu ungkitkan balik. Macam mana aku nak bagi hutang kat hang? Hutang hang lepas hari puan tak bayar lagi. Ha, insya-Allah tuan-tuan, dia takkan lagi minta hutang pada kita. Yang ketiganya, kita doakan kepada dia supaya dia dimurahkan rezeki, supaya dia dapat membayar hutang-hutang kita dan hutang-hutang orang lain. Yang keempat, tuan-tuan, kita tolong orang macam ini. Mungkin dia tidak reti menguruskan keuangan dia, dia tidak pandai menguruskan keuangan dia sehingga dia menyusahkan orang lain. Dan bagi yang suka berhutang, ingat, kalau anda suka berhutang dan tak pandai bayar hutang, anda adalah orang yang tidak digemari di dalam kelompok kawan-kawan dan masyarakat anda. Jadi pandai-pandailah menggunakan wang, pandai-pandailah menguruskan wang. Janganlah asyik berhutang, dan kalau nak berhutang pun bayarlah. Jangan tak bayar-bayar. Tepati janji anda untuk bayar hutang. Jangan dibeban dan dikejar dek hutang. Tidur malam tak boleh bang. Kita jumpa lagi. Salam daripada saya Ustaz Kazim Elias, minda positif.
2: Minda positif ini disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Elias untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pendengar, keindahan alam yang dikurniakan Allah penduduk Langkawi harus terus dijaga, khazanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaiknya. Saya Iwan Syahman, mari mendengar Langkawi FM.
4: Ceria pagi, activate, express.

0: Ulala.
1: Ceria pagi. Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bagi anda yang baru bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkawi FM. Yang pasti bersama dengan Yaya kembali, yang mana anda telah pun tak mendengar suara saya selama 2 minggu kan. Okey, tapi kali ini saya kembali dan sebenarnya kehilangan 2 minggu itu adalah disebabkan sakit ya. Yang mana sakit ini penghapus dosa. InsyaAllah kita doakan semuanya agar sentiasa sihat-sihat selalu. Dan alhamdulillah hari ini saya pun dah sihatlah juga kan. Untuk bersama dengan anda sampai pukul 11 pagi nanti. Okey, 6.27 minit pagi waktu sekarang. Dan saya nak kongsikan juga kepada anda yang mana menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, hari ini pagi tiada hujan. Waktu petang ribut petir di beberapa tempat, waktu malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Hati-hati di jalan raya, di mana juga anda berada. Dan juga ingin saya maklumkan sekali lagi ya, di mana masuknya solat subuh 5.56 minit pagi di Pulau Langkawi hari ini, hari Ahad 3 Mei 2026. Okey, 15 Zulkaedah 1447 Hijrah. Alhamdulillah.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untuk

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562-2108 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
2: 80 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia, Langkawi FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat, jangan tak buat.
3: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: la la.
1: Ceria pagi. Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 6.45 minit pagi waktu sekarang. Dan saya nak kongsikan dengan anda untuk recap peristiwa berita-berita semalam yang dimuat naik di Berita Harian Online. Kita ada gadis ditikam 61 kali. KPTM rakam takziah beri kerjasama penuh kepada polis. Okey, Kota Baru, KPTM SB. Okey, Politek Mara Sendirian Berhad menzahirkan duka cita dan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga pelajarnya dari kampus Kota Baru yang ditemui maut di Ketereh Jumaat lalu. Dan dalam kenyataan mereka memaklumkan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polis di Raja Malaysia PDRM yang sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian itu. Dan pihak KPTM SB sedang memberikan kerjasama penuh kepada pihak berkuasa dan proses siasatan berkenaan. Dan mereka akan menyediakan bantuan serta memberikan sokongan sepenuhnya kepada keluarga mangsa bagi membantu mereka menghadapi saat-saat sukar ini. Susulan insiden itu, pihak pengurusan kolej menasihatkan seluruh warga kampus dan orang ramai tidak menyebarkan sebarang maklumat atau spekulasi yang tidak sahih. Menurut mereka, langkah itu penting bagi menghormati privasi keluarga Malaysia mangsa yang sedang bersedih di samping memastikan kelancaran siasatan pihak polis. Dan seterusnya kita ada penganjuran pesta air dan muzik pacu ekonomi bagi PKS. Okey, Kuala Lumpur, penganjuran pesta air dan muzik Rain Reef Water Music Festival 2026 disifatkan sebagai pemangkin penting kepada pertumbuhan ekonomi khususnya bagi perusahaan kecil dan sederhana. Okey, dan ujar Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong, acara berskala besar dan bertaraf antarabangsa itu bukan sekadar sambutan perayaan, sebaliknya berfungsi sebagai pemacu ekonomi ketika perniagaan berdepan pertumbuhan perlahan, peningkatan kos dan ketidaktentuan operasi. Okey, dan berita dunia, 4 maut termasuk 2 kanak-kanak dalam nahas kereta api di Indonesia. Okey, Semarang, 4 maut termasuk 2 kanak-kanak berusia 2 dan 10 tahun dalam kemalangan membabitkan kereta api yang merempuh sebuah kereta di Jawa Tengah berhampiran Ibu Negara Jakarta semalam. Dan menurut pegawai polis trafik tempatan Eko Ari Kisworo, kemalangan berlaku apabila pemandu kereta tidak menyedari kehadiran kereta api yang menghampiri lintasan susulan keadaan berkabus tebal. Dan beliau berkata kereta api berkenaan kemudian merempuh kenderaan yang membawa 9 penumpang itu sebelum tercampak kira-kira 20 meter dan melanggar tiang serta terbalik ke dalam sawah. 4 penumpang termasuk seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun dan seorang lagi berusia 10 tahun disahkan maut manakala pemandu serta penumpang lain cedera. Ini berlaku di Semarang di Jawa Tengah. Okey, dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM 7 pagi. Kita akan sama-sama dapat ikuti untuk utama jam 7 pagi yang akan disambung siar dari Nasional FM dan seterusnya hari ini dalam sejarah. Kemudian refleksi 7.30 minit pagi, 8 pagi nak tahu tak? Dan seterusnya untuk Langkawi sana sini, 8.15 minit pagi dan antara tajuk utama akhbar 8.30 minit pagi, 9 pagi berita utama 9 pagi yang akan disambung siar semula dari Nasional FM. Dan juga hari ini, makan apa hari ini? Sekejap lagi, pukul 9.15 minit pagi, jajan yang sihat. Apa dia jajan yang sihat? Banyak makan jajan yang tak sihat. Ni kita nak makan yang sihat. Okey? Dan 10 pagi berita semasa, seterusnya kita ada untuk 80 minit satu resepi. Yang mana 80 saat. Bukan 80 minit, 80 saat. Satu resepi. Pukul 9.45. Kemudian ada lagi pelbagai program ya yang menarik menanti anda. Okey. Dan saya bukan temberang. No. Tidak. Saya tidak temberang ya. Walaupun lagu Bimmy Fly lepas ni temberang.

0: Are you hungry?
1: Lah pak lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu pula. Ha, tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu.
2: How did you like the taste of that? RTM 80.
3: Nak tahu tak?
2: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM.
4: Langkawi FM.

0: KKM tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi. Pasukan petugas khas antara kementerian ditubuhkan bagi meneliti isu kekurangan doktor dan pakar perubatan termasuk pengekalan bakat dalam sektor kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata garis masa khusus telah ditetapkan untuk merangka penyelesaian menyeluruh.
1: Kami dengan 151 hospital tentunya berdepan dengan pelbagai permasalahan. Saya sangat sedar akan kritikan-kritikan, tetapi saya tahu tidak boleh saya saja untuk menyelesaikan perkara ini, dan saya telah minta KSU bersama dengan KP saya dan bahagian-bahagian tertentu BSM bagainya untuk kerjasama dengan kementerian KPT, EKE dan juga GPA khususnya dan keuangan MOF bersama untuk menangani perkara ini. Secara khususnya di Sabah,
0: pasukan itu juga akan meneliti cadangan penambahbaikan insentif kepada pegawai perubatan termasuk elaun perpindahan bagi menggalakkan penempatan di Sabah. Dalam usaha memperkukuh agenda penjagaan kesihatan primer dan menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata KKM menyasarkan penubuhan 81 lagi wellness hub atau pusat komuniti setempat di seluruh negara.
1: Kita ambil pendekatan menjaga sebelum sakit, bukannya ketika kita dah sakit baru kita mencari rawatan. So kita menekankan sekarang ni aspek peranannya primary healthcare, prevention, promotive, peranannya BBP dan terutamanya dalam konteks hari ini the wellness hub itu ya, sebagai satu extension touch base kami yang keterlibatan langsung dengan community dan rakyat.
0: Justeru ahli parlimen disaran memainkan peranan aktif dengan mendapatkan sokongan sektor swasta melalui tanggungjawab sosial korporat CSR bagi mempercepatkan pembinaan fasiliti wellness hub di kawasan masing-masing. Berhubung kes malaria monyet di Sabah, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu sebanyak 357 kes dikesan dalam tempoh 4 bulan dengan satu kematian dilaporkan. Ranau, Kodak dan Tawau merupakan kawasan yang dikenal pasti sebagai penyumbang utama kes itu. Bagi menanganinya, kerjasama rapat daripada Jabatan Hidupan Liar serta Jabatan Perhutanan amat penting. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Ini dibuktikan apabila ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat.

0: sehingga penghujung April 2026 sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang Asia diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF pula menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE. Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan Bahagian Promosi Antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Salahuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
1: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai, dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state of the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Berita seterusnya. Pendekatan berperkongsian liabiliti menerusi allowance pasca cuti bersalin EPCB mampu mengurangkan beban kos hari hidup pekerja tanpa menjejaskan operasi majikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dalam kenyataan memaklumkan faedah itu menyerap sebahagian kos semasa cuti tambahan dan dilaksanakan tanpa implikasi fiskal langsung kepada majikan. Menurut Perkeso, model sama telah dilaksanakan di beberapa negara maju termasuk Spanyol, Portugal, Perancis dan China. Sementara itu, pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Teknologi MARA UiTM, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berpendapat pengenalan EPCB melalui Pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017 merupakan langkah strategi bagi menggalakkan pembaziran tenaga kerja wanita berkemahiran tinggi.
2: Kalau lah tak ada wanita yang banyak berhenti selepas bersalin, dia sebenarnya kita dapat elakkan pembaziran modal insan, kita naikkan produktiviti, lepas tu kita juga dapat tambah pendapatan isi rumah dan menyokong perbelanjaan domestik. Daripada sudut majikan pula, sebenarnya inisiatif ni dia boleh mengurangkan kos latihan semula dan juga gangguan operasi kalau wanita yang lebih berpengalaman berhenti kerja sebab bersalin.
0: Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur. Luar negara, Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO sedang bekerjasama dengan Washington bagi memahami keputusan Amerika Syarikat untuk mengundurkan tenteranya dari Jerman. Perkara itu dinyatakan jurucakap NATO Alison Hart. Menurutnya, pelarasan itu menekankan keperluan Eropah untuk terus meningkatkan pelaburan dalam pertahanan dan memikul tanggungjawab yang lebih besar terhadap keselamatan bersama. Terdahulu, Ketua Pertahanan Amerika mengarahkan pengunduran kira-kira 5,000 anggota tentera dari Jerman. Sebuah kapal tangki minyak dirampas di luar pantai Yaman dalam serangan bersenjata oleh penyerang tidak dikenali. Pihak berkuasa kini sedang berusaha mengesan dan mendapatkan semula kapal itu. Menurut pengawal pantai Yaman, kapal tangki berkenaan menjadi sasaran rompakan bersenjata oleh unsur tidak dikenali yang menaiki dan mengambil alih kawalan sebelum bergerak menuju ke Teluk Aden dan ke arah perairan Somalia. Tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab terhadap rampasan itu. Operasi navigasi udara disambung semula seperti biasa dalam ruang udara Emirat Arab Bersatu UAE. Langkah berjaga-jaga sementara turut ditarik balik. Pengumuman dibuat pihak berkuasa penerbangan awam AM. Agensi berita Emirates melaporkan keputusan itu selepas penilaian menyeluruh terhadap keadaan operasi dan keselamatan serta melalui penyelarasan dengan pihak berkuasa berkaitan. Pemantauan berterusan secara masa nyata masih dilaksanakan. Sukan bola sepak Liga Super, Sabah FC tewaskan PDRM FC 5-1 di Stadium Likas malam tadi. Jaringan tuan rumah diperoleh seawal minit ke-17 menerusi Fergus Tiemé. Gol tunggal PDRM FC pula dijaringkan Muhammad Aiman Sufi Razai pada minit ke-51. Kemenangan itu menyaksikan Sabah FC kekal di tangga ke-10 Liga, manakala PDRM FC di kedudukan ke-13. Di Iskandar Puteri, JDT turut berpesta gol apabila membelasah Kuala Lumpur City FC 7-0. Dalam perlawanan lain, Selangor kembali merampas kedudukan kedua Liga selepas menumbangkan Penang FC 4-0. Badminton Piala Thomas Perancis semakin hampir mencipta sejarah selepas menewaskan juara 2022 India 3-0 di separuh akhir, sekaligus mara ke perlawanan akhir pertama untuk bertemu juara bertahan China. Mata Perancis disumbangkan perseorangan utama yang juga pemain nombor 4 dunia Christo Popov, diikuti pemain nombor 10 dunia Alex Lenya dan perseorangan ketiga Thomas Junior Popov. China yang mengatasi Denmark 3-0 pula meraih mata menerusi pemain nombor 1 dunia Shi Yuki, peregu utama Liang Wei Keng Wang Chang dan pemain nombor 7 dunia Li Shifeng. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KKM tubuh pasukan khas teliti isu kekurangan doktor. Pengukuhan berterusan ringgit bukti kekuatan asas ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

1 Mei 2007, sambutan Hari Buruh, integriti kunci pembangunan negara. Pada hari ini dalam tahun 2007, sambutan Hari Buruh diadakan di Putrajaya dengan tema Integriti Kunci Pembangunan Negara. Dalam majlis tersebut, Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang amat berhormat Datuk Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi menekankan kepentingan integriti sebagai asas utama dalam usaha membangunkan negara yang maju dan berdaya saing. Beliau turut menyampaikan penghargaan kepada wakil pekerja sebagai tanda pengiktirafan terhadap sumbangan besar golongan tersebut kepada kemajuan negara. Dalam era globalisasi yang penuh cabaran, integriti menjadi elemen penting bagi memastikan tadbir urus yang baik serta pembangunan yang mampan. Justeru, sambutan Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan, malah menjadi platform penting untuk menghargai sumbangan pekerja yang gigih berusaha memajukan negara serta memperkukuhkan komitmen bersama ke arah pembangunan yang lebih mampan.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad, buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin, layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita, unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini, kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis, pukul 9.15 pagi di Langkawi FM.
1: Yang terbaik di Radio Malaysia, Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang memandu sekarang ini, yang mana tengah mendengarkan saya menerusi frekuensi 104.8 dalam kereta ke ataupun di RTM Click. Terima kasih kepada yang muat turun dan juga yang berada di JT Kuala Langkawi yang kerja kat sana kan. Tengah tunggu tu. Yang mana pelancong-pelancong kita bercuti, ada yang dah nak balik pun, selamat pulang ke destinasi masing-masing dalam keadaan yang baik, dan kita doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan, insyaAllah. Okey, dan pastinya Yaya, untuk anda hari ini sampai pukul 11 pagi, jangan lupa nah, hari ini hari Ahad, hari cuti kan, dan ada yang bekerja, kita kerjalah sama-sama. Tunaikanlah anggota amanah yang diberikan ni sebaiknya lah, insyaAllah. Okey, baik. Dan juga saya nak kongsikan tentang 7 juta pengguna MyJPJ mendaftar log masuk guna MyDigital ID. Log ni senang sungguh, di hujung jari je no. Okey, Kuala Lumpur pelaksanaan ya integrasi log masuk tunggal SSO aplikasi MyJPJ yang dikuatkuasakan semalam ya, beroperasi dengan baik dan lancar tanpa sebarang gangguan teknikal. Okey, MyDigital ID dalam kenyataan hari ini memaklumkan bahawa sistem SSO MyDigital ID serta proses integrasi dengan aplikasi MyJPJ berada dalam keadaan yang stabil dan berfungsi seperti yang dirancang, sekaligus membolehkan pengguna mengakses perkhidmatan dengan lebih mudah serta selamat. Dan kenyataan itu menyebut sehingga kini sebanyak 7 juta pengguna MyJPJ mendaftar dan log masuk menggunakan MyDigital ID ini dengan jumlah keseluruhan pengguna MyDigital ID ialah 12 juta. Ramai. Dan menurut MyDigital ID, pelaksanaan log masuk tunggal turut memperkukuh aspek keselamatan siber apabila pengguna hanya perlu menggunakan satu identiti digital yang disahkan berdasarkan rekod rasmi kerajaan bagi mengakses perkhidmatan kerajaan. Pendekatan ini mengurangkan kebergantungan kepada pelbagai kata laluan sekaligus membantu mengekang risiko penceroboh akaun, penipuan digital serta penyalahgunaan identiti. Okey? Dan pengguna disaran memuat turun dan mengaktifkan aplikasi MyDigital ID bagi membolehkan akses MyJPJ melalui kaedah log masuk tunggal selain memastikan kedua-dua aplikasi berada pada versi terkini. Okey? Dan itu dia. Dan teruskan mendengar Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada Amira Shahira, La Fuerza del Juego, Ole Ole Ole.

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 pagi di Langkawi FM.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala sentiasa melimpahkan kita dengan keafiatan agar kita dipermudahkan segala urusan kita dan juga pekerjaan kita pada hari ini insya-Allah. Sahabat-sahabat pendengar, dalam surah Al-Mukminun ayat 1 dan 2, Allah telah mengkhabarkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang bermaksud, maka beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk di dalam solat mereka. Tidak dapat dinafikan, amat sukar pada hari ini untuk kita nak mendapatkan khusyuk di dalam solat kita. Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, kewujudan gadget dalam poket seluar atau berdekatan dengan kita. Mana tidaknya, baru nak hadir feel atau rasa dalam solat, tiba-tiba telefon kita berdering. Yang kedua, ada perkara penting yang belum kita selesaikan. Contohnya, perut kita tengah lapar ni. Apa kata anda makan terlebih dahulu, barulah selesa untuk kita solat. Contoh yang lain, anda rasa nak terkucil atau buang air besar, maka tunaikanlah hajat itu terlebih dahulu sebelum kita memulakan solat. Disebabkan itu jugalah Nabi SAW pernah bersabda dalam satu potong hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya tidak ada solat ketika hadirnya makanan dan tidak ada solat juga dalam keadaan seseorang itu menahan diri daripada membuang air kecil dan juga air besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahabat pendengar sekalian, mengapa dan kenapa perlu kita khusyuk dalam solat? Antara sebabnya adalah, pertama, supaya kita mendapat solat yang berkualiti. Bak kata orang kok diang, quality is better than quantity. Yang bermaksud, quality adalah lebih baik daripada quantity. Dan yang keduanya, supaya kita dapat merasakan sifat kehambaan pada diri kita sewaktu mana kita sedang mendirikan solat. Barulah kita tidak berlagak seperti mana Tuhan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Justru itu, ayuh sahabat-sahabat sekalian, kita memperbaiki solat kita dan berusaha untuk mendapatkan khusyuk di dalam solat kita. Wallahu a'lam, sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tu dia eh. Kau ni pergi pagi lagi dah minum air tin. Kau jangan nak makan selalu minuman tu. Tak elok untuk kesihatan lah.
1: Alah, bukan selalu. Hari-hari bekerja je. Tak ada rasa lah kalau tak kena air tin ni.
0: Sekarang gigi dah rongak, sakit diabetes, sakit buah pinggang, sakit itu, ini. Baru kau tahu, masa tu aku hadiahkan kau selori IT. Nah, okey dah.
1: Kau ni mulut, doa lah yang baik-baik. Ini cakap sakit itu, sakit ini, ngeri aku.
0: Kenapa pula buang air tu? Minumlah lagi, minum. Bagulah, rasa sedap.
2: Tahukah anda, minuman dalam tin bergas mengandungi 14.4 sudu teh gula? Bayangkan kalau pengambilan minuman seperti itu pada setiap hari. Buruk padanya kan? Cegah sebelum parah.

yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu. Ya untukmu. Okey, 7.46 minit pagi waktu sekarang dan juga anda masih bersama dengan Yaya sampai pukul 11 pagi nanti. Jangan tukar frekuensi anda. Dan kepada anda yang mendengarkan saya sekarang ni di JT Kuala Langkawi, selamat datang ke Kuala Langkawi, yang mana yang bakal tiba dan juga yang mana yang nak berkunjung keluar Langkawi kan. Mana tahu feri tiket pukul 8 ke ataupun 8.30 ke. Okey. Dan saya doakan semoga selamat sampai dengan keadaan yang baik. Okey. Baik, dan juga saya nak kongsi untuk tinjauan cuaca di Pulau Langkawi sekali lagi, yang mana menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, waktu pagi tiada hujan. Kalau tengok kat tingkat perkonti ni kan cerah dah. Okey, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum 26 darjah Celsius dan maksimum 33 darjah Celsius. Itu dia untuk Pulau Langkawi. Kalau nak pi luar Langkawi, boleh tengok dekat Jabatan Meteorologi Malaysia untuk tinjauan cuaca di tempat yang bakal anda kunjungilah. Okey, baik. Dan kita nak dengarkan lagu lama daripada The Moffats. Ini dia, Bang Bang Boom.

0: apa yang viral,
1: cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
1: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.

0: Are you hungry?
1: Lah pak lah. Nak makan apa ya hari ni? Semalam dah makan nasi. Rasa nak tukar menu lah pula. Ha, tak ada idea nak makan apa? Jangan lupa untuk ikuti program Makan Apa Hari Ini setiap Ahad menerusi segmen Ceria Pagi pada pukul 9.15 pagi di Langkawi FM 104.8. Ya untukmu. Hell yeah, this is good, even. How did you like the taste of that?

0: Locally FM.
1: Itu tak kisah, tak kisah lah, ha, kata Alandi dan juga Eric Hazar. Okey, 7.57 minit pagi waktu sekarang dan juga saya nak kongsikan tentang remaja yang ditahan. Cuba seludup 30 kura-kura di lapangan terbang Bangkok. Okey, Bangkok, pihak berkuasa Thailand menahan seorang remaja di lapangan terbang Bangkok kerana disyaki menyeludup 30 ekor kura-kura dilindungi bernilai kira-kira ringgit Malaysia RM35,730 yang dilekatkan di bawah pakaiannya. Dan Thailand adalah hub transit utama bagi penyeludupan hidupan liar dengan haiwan terancam sering dijual di pasaran gelap yang menguntungkan di Asia. Okey, menurut Jabatan Pemuliharaan Hidupan Liar Thailand, pihak berkuasa curiga terhadap pergerakan luar biasa wanita warga Taiwan berusia 19 tahun itu ketika dia bersiap untuk menaiki penerbangan ke Taipei Selasa lalu. Dan pemeriksaan di terminal berlepas lapangan terbang Suvarnabhumi menemukan kura-kura jenis Indian Star diikat pada tubuh suspek dengan 29 masih hidup. Seekor dah mati. Okey, dan suspek menggunakan pita pelekat untuk melumpuhkan haiwan berkenaan dan memasukkannya ke dalam beg kain serta dilekatkan pada bahagian badan bagi mengelak dikesan. Jabatan Kastam Thailand berkata kura-kura itu dilindungi di bawah Konvensyen Perdagangan Antarabangsa bagi spesies terancam dan mempunyai nilai tinggi di pasaran gelap. Remaja itu didakwa atas kesalahan mengangkut haiwan secara haram dan mengelak kawalan kastam. Pihak berkuasa turut

0: Kok. Jadi kita ambil pengajaran, jangan nak buat kerja lagu ni. Walaupun katanya menguntungkan sangat-sangat, tetapi yang salah tetap salah. Okey? Jadi berjaga-jaga.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
2: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622-1048 untuk peluang keemasan ini. Jadilah